0: perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian resmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo hadir pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah dan Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
0: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
0: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya essential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan, nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah, jadi berubah itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandara Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya ini pukul 10.15, ya. Yang kloter 2-3, 18 bin, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing. Ini luar biasa, ya, jadi terima kasih, bagus ini luar biasa, ya, jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar, dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Debarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRIprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana, Mi, kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Saya Andika kembali menyapa Anda di 90,8 MHz RRI Digital, live streaming di website kami rri.co.id dan juga Anda yang saat ini menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Palu. Kita kembali dalam program Palu Menyapa kali ini, melanjutkan topik kita pagi tadi berkaitan dengan RTH, perubahan iklim dan juga peningkatan kesehatan mental yang sudah Anda komentari sejak pukul 7 pagi tadi. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2026 ini, tema global yang diangkat adalah terinspirasi oleh alam untuk iklim, untuk masa depan kita. Jadi peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia kali ini akan berfokus pada urgensi aksi iklim serta pentingnya solusi berbasis alam. Dan nanti akan kita bedah lebih jauh pendengar secara singkat hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir di Studio 1 RRI Palu narasumber kami, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Pak Ibnu Muzir, untuk pagi ini. Selamat pagi, Pak Sek.
1: Selamat pagi, kawan Andika, apa kabar?
0: Ya, sehat-sehat. Saya harap Anda juga sehat hari ini, Pak Sek.
1: Walaupun agak mendung, tapi kalau lihat senyumnya Mas Andika,
0: aduh,
1: bagus ini,
0: saya
1: kayaknya
0: suka. Saya harap saya juga bermuncul lagi nih di teman-teman dan juga pendengar untuk hari ini. Saya harap Anda juga sehat, Pak Sek. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Sudah meluangkan waktu di RRI Palu pagi ini. Dan Pak Sek, kalau kita berbicara mengenai di Hari Lingkungan Hidup Sedunia kali ini, sebelum nanti kita akan lebih jauh masuk ke dalam, saya ingin tahu apa saja kegiatan yang akan teman-teman lakukan di peringatan kali ini.
1: Oh ya, kebetulan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu menyurati menindaklanjuti daripada surat dari Pak Kementerian LH tentang pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang tahun ini mengambil tema tentang iklim, maka DLH Kota Palu mengambil kegiatan dibarengi dengan kegiatan Indonesia Asri. Di situ kita ada kegiatan untuk melaksanakan kurve, aksi-aksi bersih dan penanaman pohon. Yeah. Nah, kami kebetulan mengambil di 6 titik untuk pelaksanaan. Pertama di titik pasar, fasilitas umum, itu kita ambil di Pasar Impres. Yeah. Sebab kebetulan itu salah satu titik Pantau Adipura. Kemudian yang kedua di Pantai Kampung Nelayan, Pantai Wisata. Nah, di situ juga mungkin akan kolaborasi dengan teman-teman provinsi di situ. Yeah. Kemudian yang ketiga kita ambil di kawasan konservasi Layana Dupa untuk yang mangrove, kita bersihkan sebab sampahnya masih tetap datang. Kemudian di daerah utara, di daerah Baya, kita juga bersihkan pantai di sana. Dan yang terakhir di daerah Kawatuna, penanaman pohon, bambu dan terumbu besi untuk di daerah sempadan sungai. Jadi itu kegiatan yang kita harapkan dengan melibatkan berbagai macam stakeholder ya. Teman-teman yang sudah konfirmasi, teman-teman kampus akan turun, teman-teman komunitas, OPD lingkup Kota Palu tentunya, kegiatan teman-teman padat karya di semua di 46 kelurahan turun pada 6 titik tersebut. Jadi mungkin besok istilahnya kita kerja bakti semesta lah sama-sama.
0: Ya, semuanya akan bergerak bersama ya. Baik, kalau kita merujuk pada topik dan juga tema besar dari Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, Pak Sek, ini tentang perubahan iklim. Kota Palu adalah salah satu kota terpanas yang bisa kita sampaikan seperti itu. Dan perhatian terhadap lingkungan menjadi salah satu yang perlu mendapat perhatian lebih. Salah satunya juga adalah RTH, atau Ruang Terbuka Hijau sendiri. Nah, dari realisasi RTH di Kota Palu sendiri sejauh ini seperti apa, Pak Sek, kalau bisa disampaikan kepada masyarakat?
1: Oke, Ruang Terbuka Hijau Kota Palu sebenarnya kalau berdasarkan luasan aturan kan harusnya 30%. Ya. 20% itu fasilitas umum dan 10% untuk privat. Itu memang masih belum mencapai kita. Jadi kita terkena dua, secara kuantitas belum mencapai, secara kualitas juga agak menurun. Agak menurun itu dibuktikan dari angka indeks kualitas tutupan lahan kita yang semakin menurun. Kualitas tutupan lahan itu indikatornya yaitu luasan tajuk yang saling bersambungan. Itu ya agak menurun kita punya kualitas karena memang agak banyak, kemarin tahun lalu ya, ada banyak pemotongan pohon dan sebagainya dan kemudian belum ditanam kembali. Ada beberapa tanaman tapi ternyata dia belum tumbuh, belum saling membentuk tajuk sehingga dia belum terhitung. Itu yang kemudian hari ini kita mendorong supaya Palu ini di samping hijau juga bisa rindang. Kalau di antara indikator yang coba kami dorong itu adalah dalam perencanaan kami ya, dalam perencanaan kami supaya aspek kerindangan yang ditanam itu pohon tersebut dia harus memiliki minimal 4 kriteria. Pertama dia efektif dalam menarik karbon. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa, dia diupayakan tidak merusak infrastruktur, baik drainase, jalan maupun trotoar. Kemudian yang ketiga, bahwa secara apa, secara visual itu bagus, secara visual bagus. Dan yang keempat, diharapkan memang tanaman tersebut bisa untuk menarik satwa, untuk sebab diantara indikator, kalau indikator kita mulai suatu kota itu

0: pernah akan hidup hidup di situ. Makanya kami mendorong daripada jenis-jenis macam terbersih dan sebagainya itu bukan lagi di daerah perkotaan sini, tapi kami dorong di daerah-daerah pinggir seperti di daerah pertambangan dan sebagainya yang memang membutuhkan tingkat absorpsi daripada karbon yang tinggi, kemampuan untuk menahan menyerap polutan yang tinggi. Sebab di beberapa tempat kita angka nilai PM 2,5 dan PM 10 itu masih lumayan. Masih lumayan yang harus kita butuh effort supaya untuk bisa menekan. Kota Palu dalam beberapa masa belakangan ini memang tidak pernah kita keluar dari peringkat 5 udara terbersih. Udara kita bagus. Secara udara kita bagus dibanding beberapa daerah. Cuma memang yang menjadi PR kita untuk ke depan ini bagaimana menarik satwa.
1: Yeah.
0: Nah, supaya mungkin kita beberapa pendengar mungkin pernah kalau andai kata pernah ke luar negeri atau ke Jogja lah yang paling gampang. Bagaimana itu kita masih bisa lihat gagak terbang dan sebagainya pagi-pagi kalau udara seperti begini kan bagus andai kata ada burung, suara burung dan sebagainya. Mudah-mudahan itu akan menciptakan suatu iklim yang baik. Itu yang kemudian menjadi apa? Impresi kami. Impresi kami mendorong bahwa Kota Palu dalam rencana pembangunan jangka panjangnya memang akan mendorong menjadi Grand City, kota yang hijau.
1: Ya. Pak Sek, tadi kami juga sudah menghimpun beberapa komentar dari pendengar. Banyak yang begitu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Palu dengan membuka berbagai ruang terbuka hijau, khususnya di wilayah Kota Palu sendiri. Tapi kalau melihat bagaimana peta sebarannya mungkin yang menjadi perhatian dari masyarakat sendiri.
0: Benar.
1: Ya, agar nanti tidak tertumpuk di satu kecamatan, sehingga kecamatan lain juga tidak merasakan dampak yang sama. Seperti apa, Pak Sek?
0: Bagus sekali. Di antara 53 program prioritas Bapak Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rasid dengan Ibu Melda, yaitu menciptakan yang namanya urban akupuntur. Urban akupuntur itu adalah menciptakan bagaimana suatu tempat, suatu kawasan tersebut bisa memiliki resonansi untuk wilayah sekitarnya. Dimintalkah ada yang namanya itu taman perkecamatan dan taman perkelurahan dengan kualitas dengan kualitas luasan yang ditentukan. Tentu kita berharap bahwa taman-taman kecamatan dan taman-taman kelurahan tersebut suatu saat akan bertransformasi menjadi medium pertama itu medium untuk warga untuk bertemu. Ada dua terminologi sebenarnya yang kami mendorong yang sering terbolak-balik yang di masyarakat kita. Ada namanya ruang terbuka hijau, ada ruang terbuka publik. Nah, ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau andai kata perbedaan yang paling gampang itu adalah kalau ruang terbuka publik itu open access 1x24 jam.
1: Oke.
0: Batu Lemo misalnya. Orang bisa datang jam berapa saja. Tapi kalau umpamanya ruang terbuka hijau tidak boleh 1x24 jam. Kalau misalnya kalau kita ke Kebun Raya Bogor, itu tidak boleh malam hari. Kenapa?
1: Apa yang menjadi pertimbangan Pak Sek supaya nanti tidak menjadi misunderstanding dari masyarakat sendiri?
0: Ada satwa di situ.
1: Ada satwanya, oke.
0: Ada tanaman di situ. Nah, jadi ada makhluk hidup di situ yang juga butuh untuk istirahat sama kayak kita manusia. Nah, dan kemudian ada fungsi-fungsi ekologis yang tetap harus berdaur di situ. Nah, sehingga kalau andai kata ruang terbuka publik itu orang memang aksesnya adalah untuk orang itu untuk bergembira. Untuk bergembira, olahraga dan sebagainya. Tapi kalau umpamanya ruang terbuka hijau mungkin lebih banyak kepada fungsi-fungsi ekologis yang ada di situ. Bagaimana supaya tanamannya bisa hidup, bagaimana dia punya satwa bisa untuk berkembang di situ, dan bagaimana orang bisa melaksanakan fungsi-fungsi edukasi.
1: Iya, baik seperti itu ya. Nah, dengan hal ini saya ingin tahu sebenarnya tantangan tadi Anda sampaikan bahwa secara kualitas dan kuantitas kita juga masih belum mencapai 30% seperti aturan yang diterapkan sendiri. Tapi apa sih kendala terbesar dari upaya untuk membangun atau mencapai standar tersebut, Pak Sek?
0: Bagus pertanyaan, bagus Andika. Sebagai salah satu daerah perkotaan, kita ini sama dengan kota-kota lain di Indonesia dan maupun di dunia, kita mengalami tekanan urbanisasi namanya. Urbanisasi itu adalah ada manusia masuk di situ. Dan setiap manusia masuk itu dia membutuhkan space untuk tinggal. Dan ketika dia membutuhkan space untuk tinggal, maka perumahan menjadi keharusan di situ. Dan perumahan itu sah yang kemudian mengambil lahan-lahan subur. Rata-rata orang mengembangkan lahan-lahan perumahan kita yang ada di Kota Palu maupun ini Sigi terancam. Sigi itu daerah-daerah persawahan. Daerah-daerah yang sebenarnya tingkat kelas 1. Karena di situ ada jaringan irigasi, kesuburannya nomor 1 bagus, tapi dia paling bagus untuk akses untuk orang tinggal. Nah, sehingga sebenarnya itu yang diatur. Sebab apa? Kami juga pernah lihat beberapa daerah di negara lain, di Jepang misalnya. Kita masih dapat lihat ada sawah di daerah perkotaan, sebab dia terkonservasi, dia tidak boleh sebab pangan itu tetap akan menjadi isu untuk jangka sini maupun jangka panjang. Dan ruang terbuka juga

0: tetap tidak boleh dianeksasi oleh lingkungan perumahan. Yang bisa diatur pemerintah adalah bagaimana antara proporsi ini jangan saling menegasikan.
1: Iya.
0: Banyak cara untuk itu. Dengan cara misalnya contoh dengan membuat perumahan tingkat model vertikal dan sebagainya sehingga tidak terlalu eksesif mengambil lahan. Apalagi lahan-lahan subur, lahan-lahan yang untuk pertanian dan sebagainya. Sehingga itu menjadi tanggung jawab kita bahwa suatu saat jangan sampai kita tinggal dengar cerita bahwa di daerah contoh misalnya di daerah Tawan juga dulu sawah. Kenapa tahu masih ada dia punya pintu-pintu air di daerah-daerah misalnya contoh di Palu Barat di Kampung Baru dan sebagainya. Itu daerah dulu itu daerah orang menanam sayur dan sebagainya. Kenapa tahu? Ternyata masih ada petak-petakannya. Nunu, Bayoge, Duyu dan sebagainya itu kan wilayah-wilayah yang dulu adalah daerah-daerah agraris sebenarnya sebagai suplai kita, tapi hari ini sudah bertransformasi menjadi daerah-daerah yang perumahan dan sebagainya yang tidak bisa kita tolak sebagai konsekuensi perkotaan.
1: Ya, baik. Nah, dengan kendala seperti alifungsi lahan itu, Pak Sek, bagaimana sebenarnya langkah tegas dari pemerintah sendiri dalam pengawasan untuk RTH private ya, tadi minimal 10% seperti Anda sampaikan, dalam izin pembangunan kawasan komersil atau perumahan baru di Palu sendiri?
0: Sebenarnya dalam regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, ada namanya fungsi, ada RTRW, ada rencana tata ruang tata wilayah. Di situ ditentukan mana wilayah yang bisa juga dijadikan untuk kawasan budidaya, dan mana yang dijadikan non-budidaya. Jadi budidaya itu yang kemudian kita jaga dia, jangan sampai kegiatan-kegiatan budidaya seperti perumahan dan sebagainya itu mengambil daripada fungsi-fungsi konservasi. Mata air, kemudian sempadan, kemudian wilayah-wilayah alur dan sebagainya. Hari ini kan banyak, kalau nih kata kita dengar bahwa banyak dahulu di sini dulu alur alam gitu. Tapi akhirnya sekarang sudah hilang. Kalau umpamanya kita jalan misalnya di daerah Bayoge, kita akan lihat masih ada di situ jembatan. Jembatannya ada tapi sungainya sudah tidak ada. Kenapa sungainya sudah ditimbun dan sebagainya? Kan suatu saat itu ada dalam ilmu hidrologi ada namanya siklus. 50 tahun, 100 tahun dan sebagainya itu akan mencari jalannya sendiri. Dan di Palu ini paling banyak seperti itu. Alur-alur alam dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita konsisten dengan pola perencanaan tata ruang kita yang tertuang dalam RTRW yang diaudit secara reguler, maka kita sudah memiliki signal sebenarnya yang dimana terjadi penyimpangan. Sebab ketika terjadi penyimpangan peruntukan ruang, khususnya ruang konservasi, maka itu hanya tinggal menunggu waktu saja akan mengalami proses ulangan daripada bencana tersebut. Kota Palu sangat rentan dengan yang namanya bencana hidrometeorologi yang ada. Kita baru dengar-dengar saudara kita yang di atas, yang ada di Watu Sampo, baru-baru banjir dan sebagainya. Sebenarnya itu karena alur alam yang kemudian berubah fungsi menjadi jalan dan sebagainya. Hujan sedikit saja, kemudian dia jatuh dalam catchment area yang sudah terganggu, maka dia akan kehilangan daya spon air, kemudian dia akan mengalir. Itu yang terjadi saat ini.
1: Dan itu yang menjadi perhatian seharusnya ke depannya dengan Anda sampaikan tadi RTRW dan sebagainya harus kolaborasi, betul, luar biasa. Baik, menjadi salah satu peran terpenting dari RTH sendiri ketika dibangun oleh pemerintah adalah bagaimana masyarakat memanfaatkannya dengan baik, Pak Sek. Tapi dalam upayanya tentu pengawasan dan juga pemeliharaan menjadi lebih penting. Bagaimana pemerintah sendiri dalam pengawasannya dan juga mengajak masyarakat untuk menjaga RTH dan juga apa yang sudah dibangun pemerintah sendiri?
0: Iya, sebenarnya di setiap pembangunan perumahan yang ada yang dikembangkan oleh developer sebenarnya itu mengamanatkan tentang fasus-fasum, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada, dan itu sebenarnya proporsinya juga sudah ada ditentukan di situ, di mana taman, di mana tempat untuk masyarakat berinteraksi dan sebagainya. Kalau andai kata itu dijaga, maka itu menjadi aset sebenarnya untuk mempertahankan 10% daripada ruang privat yang ada di rumah kita sendirilah istilahnya. Sebenarnya di dalam dokumen UKL-UPL ya, yang kebetulan itu menjadi domain daripada teman-teman lingkungan hidup, di rumah, di masing-masing perumahan ada namanya itu kawasan terbangun. Kawasan terbangun ada namanya koefisien hijau. Koefisien hijau sebenarnya menjamin bahwa jangan setiap rumah itu menutup habis daripada daripada wilayahnya. Tetap sisakan 10% yang andai kata jatuh air, maka air bisa menyerap di situ. Jangan semuanya dipaving begitu. Tetap akan ada, tetap disisakan untuk proses-proses misalnya untuk penanaman pohon dan sebagainya. Sebab lama-lama kita ada namanya urban heat island, fenomena panas. Sebab kan masing-masing iklim yang menjadi tema daripada Hari Lingkungan Hidup tahun ini adalah karena kekhawatiran meningkatnya daripada pemanasan global tersebut.
1: Yeah.
0: Pemanasan global itu sebenarnya bisa kita antisipasi dengan melaksanakan penanaman di rumah kita masing-masing. Mm. Menanamkan tanaman hijau dan sebagainya. Sebab tanaman ini kan menghasilkan oksigen.
1: Yeah.
0: Setiap dua tanaman, itu sebenarnya bisa menjamin oksigen satu orang untuk satu tahun.
1: Satu orang satu tahun. Jadi tanaman yang artinya dalam ukuran tertentu sebenarnya, Pak.
0: Benar. Jadi ada dia kemampuan dia menghasilkan oksigen. Jadi ketika misalnya kita ada penebangan pohon dan sebagainya, ada suplai oksigen yang kemudian berkurang. Walaupun mungkin misalnya contoh yang paling banyak oksigen itu sebenarnya di mangrove.
1: Yeah.
0: Mangrove itu paling banyak sekali oksigen. Tapi yang ada di tengah kita itu iklim mikronya itu yang ada di pohon-pohon besar.
1: Yeah.
0: Kemarin sebenarnya kalau kita lihat di daerah-daerah Bandung dan sebagainya, atau kalau yang daerah dingin ya, di daerah Palolo, misalnya di daerah Sigi, kalau di Malino, di daerah di Sulawesi Selatan, itu ada namanya lumut yang berkembang di pohon.
1: Yeah.
0: Nah, itu menandakan bahwa udara tersebut bagus dan itu sebagai suplai oksigen juga yang bagus. Pertanyaan di Palu bisa nggak ya kita tanam lumut untuk di daerah pohon tersebut? Kalau ditanya, oh daerah Palu panas dan sebagainya, iya karena
1: karena lumut kan identik dengan daerah lembab dan juga suhu yang cukup anul di bawah. Tanah lah bagaimana itu masing?
0: Benar, ada beberapa tempat di Palu justru lumutnya bisa hidup karena tajuknya saling bersambung.
1: Iya, gitu,
0: jadi,
1: iya.
0: Jadi istilahnya ada namanya iklim mikro yang bisa direkayasa sehingga lumut tersebut bisa hidup di situ dan itu sangat estetik andai kata kita bisa tumbuh.
1: Baik. Nah, Pak Sek, salah satu yang juga menjadi perhatian adalah bahwa sebenarnya fungsi dari RTH adalah healing, di mana masyarakat bisa bersosialisasi, melepas penat di sana sebagainya. Ada kolaborasi tidak dengan teman-teman misalnya dari Dinas Kesehatan, artinya untuk memitigasi ataupun ada edukasi kepada masyarakat, ini loh fungsinya dan masyarakat silahkan datang ke sini jika ingin healing dan sebagainya, ada bentuk seperti itu lah.
0: Iya benar, Kota Palu ini kan sudah beberapa tahun ini selalu terkategori sebagai kota sehat.
1: Iya.
0: Nah, di antara elemen yang dinilai itu adalah taman. Nah, di dalam taman tersebut kemudian apakah ada fungsi-fungsi edukasi dan fungsi-fungsi rekreatif yang ada.
1: Yeah.
0: Makanya di beberapa taman kita tidak diperbolehkan orang merokok bebas. Nah, sebab di situ fungsi rekreatif dan fungsi kesehatan sebenarnya di situ. Nah, jadi kalau Andi kata mungkin pertanyaan ini bagus Andika.
1: Yeah.
0: Di Palu ini Sulawesi Tengah,
1: yeah.
0: Preferensi tekanan penyakit kejiwaannya itu hampir 20%. Kalau rekresta kita, riset kesehatan dasar. Mungkin silakan lihat apa benar enggak. Tapi data ini
1: 20% tingkat risikonya ya.
0: Iya, jadi kalau ada 10 orang berjalan, 2 orang itu terancam.
1: 2 orang oke. Okay.
0: 2 orang itu terancam. Terancam untuk mengalami anxiety, kecemasan, ketakutan berlebihan, yang andai kata tidak kita manage secara bagus, ini akan menimbulkan meningkat bentuk-bentuk kecemasan yang mengarah kepada kejiwaan dan sebagainya. Pada fungsi ini maka healing itu menjadi penting. Kalau healing sebenarnya kan menyembuhkan, tapi sebenarnya fungsi untuk menahan supaya orang banyak media-media orang untuk bertemu, orang untuk bercengkrama. Mengapa orang terjadi kecemasan dan sebagainya? Mungkin karena faktor untuk saling berinteraksi yang dan ruang terbuka hijau kan sebenarnya ruang interaksi kota.
1: Yeah.
0: Makanya Bapak Hadianto Rasid itu di antara 53 program prioritasnya itu adalah menciptakan taman kecamatan dan taman tematik.
1: Taman tematik
0: itulah yang dimana taman untuk orang tua mana, taman untuk anak muda mana, taman untuk perempuan, lansia dan sebagainya. Itu nanti akan masuk dalam kategori taman tematik tersebut.
1: Jadi memang sudah dialokasikan atau sudah direncanakan sedemikian rupa ya agar fungsinya betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya. Baik. Nah, untuk terakhir mungkin Pak Sek, di momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini, yang terpenting adalah bukan bagaimana perencanaan dari pemerintah tapi juga peran dari masyarakat sendiri.
0: Iya, betul. Bagus,
1: apa yang ingin Anda sampaikan? Peran masyarakat dan juga lebih care lah terhadap isu-isu perubahan iklim saat ini.
0: Oke, terima kasih pertanyaannya bagus. Saya selalu bilang kalau dalam bahasa agamanya itu ibda binafsi, kita kembali ke diri kita masing-masing. Kalau Anda tidak bisa tanam, jangan potong.
1: Ya.
0: Sekarang ini banyak fenomena lantaran dia malas untuk menyapu tanamannya, dia bunuh pohonnya. Dengan mulai dia kasih rusak, dia punya anu, dia kupas, dia punya phloem, dia punya kulit, dan yang paling parah beberapa tempat itu dia lubangi kemudian dia masukkan racun sehingga tanaman menjadi mati dan meranggas. Itu kan kehilangan kita. Sebab untuk menumbuhkan pohon tersebut butuh waktu hampir 10 tahun lebih. Kemudian hanya lantaran kita tidak mau nyapu dan sebagainya, andai kata kemudian masyarakat bilang, oh tapi itu membahayakan untuk kami dan sebagainya, boleh melapor ke DLH, kemudian untuk kita pangkas dan kita rapikan. Tapi jangan dihilangkan sama sekali, sebab itu lama, untuk proses penumbuhannya lama. Aturan kita sebenarnya di Kota Palu, andai kata terjadi hilang satu tanaman, maka dia wajib mengganti tiga tanaman lain dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Nanti fungsi tanah, jenis tanaman apa dan akan ditanam di mana nanti diserahkan saja kepada DLH, nanti DLH yang kemudian untuk kita kembangkan di mana proses penanaman tersebut. Hari ini teman-teman DLH mungkin masih akan merancang ya tentang bagaimana jenis-jenis vegetasi tertentu itu bisa dalam kategori tematik wilayah. Seperti Palu Timur tanaman apa, Palu Barat tanaman apa, Palu Selatan tanaman apa, sehingga apa kita punya stok jenis tanaman dengan proporsi dan kemanfaatan yang berbeda per masing-masing wilayah. Mudah-mudahan itu bisa kita, tentu akan indah lah. Contoh misalnya sekarang kalau kita jalan ke STK, dari bawah, dari Unismu menuju ke atas itu kan sudah ada tabebuya yang berwarna kuning. Andai kata jalan jatuh, andai kata kita lewat pada waktu dia mekar, itu seperti kita jalan di Tokyo loh. Sebab dia kayak kayak sakura.
1: Sakura itu.
0: Coba lihat di depan di depan pura. Di depan pura situ, itu kalau andai kata sore jalan dan kebetulan bunganya itu andai kata orang pintar ngambil gambar, itu orang kira di Jepang. Nah, di beberapa tempat kayak gitu, di depan TVRI, itu sudah mulai. Ada berapa tematik jalan yang kemudian sudah berkembang dari 5 sampai 10 tahun lalu yang sudah dikembangkan, yang hari ini kita bisa lihat sebagai bentuk Instagramable ya, sekalian teman anak-anak muda. Saya kira itu yang kita bisa dorong, Kak Nandika.
1: Iya, bukan hanya fungsi, berarti tentang estetika juga ya, pasengnya.
0: Dari konsekuensi kota ya.
1: Konsekuensi kota, dan ini memang luar biasa karena tantangan terbesar juga bagaimana seperti yang Anda sampaikan, betul-betul harus disesuaikan karena kerapatan rendah seperti di Palu Utara dan juga Tawau itu juga betul-betul harus dipikirkan, Pak. Sek ya, seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Baik, terima kasih Pak Sek sudah berbincang bersama kami hari ini. Sehat-sehat selalu dan semoga kegiatannya esok ya berarti ya, Pak
0: Sek
1: ya.
0: Sekaligus saya mengajak juga lah para pemirsa TRRI yang hari ini, kalau besok bergabung silakan bergabung aja, mewakili secara persorangan boleh, secara kelembagaan boleh, gak usah menyurat dan sebagainya, langsung aja gabung di 6 titik yang ada. Kalau andai kata ingin suka menanam pohon, silakan di Kawatuna, di Sungai Kawatuna, di situ kita akan tanam bambu dengan tanaman mahoni dan sebagainya. Kalau andai kata ingin terlibat membersihkan pasar Impres juga boleh, silakan masuk. Di sana juga ada kelompok membersihkan pasar. Di pasar Kampung Nelayan juga kita sisir semuanya, ada besok. Kemudian di kawasan mangrove juga kita akan bersihkan, sebab sampahnya masih banyak yang harus kita angkat. Kemudian di Baya, untuk teman-teman Palu Utara dan Taweli, silakan bergabung di Pantai Baya. Di situ ada juga spot untuk kita kerja bakti sama-sama.
1: Iya, baik, karena besok juga akhir pekan, jadi silahkan sempatkan waktu Anda untuk berkontribusi. Ini kan bukan demi siapa-siapa, tapi demi kita sendiri dan juga
0: Kota Palu ya. Benar-benar.
1: Pak Sek ya. Baik, terima kasih Pak Sek, sehat selalu dan semoga lancar kegiatannya besok. Pendengar dimanapun Anda berada, tantangan yang ada di satu wilayah bukan hanya tentang bagaimana estetika, tapi juga kembali lagi, RTH ini bukan tentang bagaimana suatu kota itu betul-betul hijau, tapi bagaimana manfaatnya kita. Salah satunya adalah manfaat kesehatan yang menjadi dasar penting untuk masyarakat yang ada di dalamnya. Kita akan jumpa lagi dalam program Palu Menyapa berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat

0: Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi yang luar biasa ini. Kita kembali berjumpa untuk program Halo RRI. Dan Halo RRI ini Anda bisa ikuti ya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini saya Marini bersama dengan Andika untuk menemani Anda. Sekali lagi kebersamaan kita di Halo RRI, ada rekan operator masih ditemani Anjas juga ya. Dan pendengar, tentunya dalam program Halo RRI, ruang publik yang tentunya bisa Anda gunakan untuk bisa menyampaikan informasi, aspirasi, dan juga ini menjadi jembatan antara Anda ya, warga, dan juga berbagai instansi pelayanan publik, sehingga setiap suara, masukan maupun keluhan masyarakat ini dapat tersampaikan dan bisa ditindaklanjuti secara langsung. Dan pendengar, tentunya berbagai persoalan yang kita hadapi sehari-hari ya, mulai dari infrastruktur, kemudian kesehatan, pendidikan, administrasi, kependudukan, kemudian lingkungan, hingga pelayanan publik lainnya. Tentu ini juga membutuhkan perhatian bersama. Dan melalui Halo RRI pagi ini, kami membuka ruang komunikasi ya untuk Anda. Komunikasi yang sehat, kemudian konstruktif, solutif, agar setiap permasalahan ini dapat menemukan jalan keluarnya. Jadi jika ada yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-456-03908. Anda bisa menyampaikan pertanyaan, masukan, saran, maupun keluhan yang ingin Anda sampaikan. Silakan ya, tentunya partisipasi Anda ini menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah kita, di Kota Palu, di sejumlah daerah kabupaten untuk Provinsi Sulawesi Tengah ya. Sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, sekali lagi dalam program Halo RRI. Baik, untuk Anda pendengar yang pagi ini juga tengah menjalankan kegiatan aktivitas Anda, baik yang hari ini juga sedang melaksanakan ataupun melakukan WFH begitu ya, work from home, jadi tidak datang ke kantor tapi Anda bisa melakukan kegiatan di rumah, tetap semangat ya untuk menjalankan kegiatan Anda hari ini. Yang bekerja dalam pelayanan publik juga tetap semangat di hari ini ya, hari Jumat. Kita berharap untuk pelayanan publik ini juga bisa berjalan lancar. Kita sudah tersambung dengan penelpon pagi ini, coba kita dengarkan ya untuk penelpon kita. Assalamualaikum, selamat pagi, Halo RRI.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.
1: Betul sekali, Halo RRI. Dengan ya. Siapa di mana?
2: Dengan Budi.
1: Baik Pak Budi.
2: Iya.
1: Apa yang ingin disampaikan pagi ini?
2: Saya ingin mengkritik satu keputusan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balaroa.
1: Mm-hmm.
2: Ini berkaitan bisa membahayakan, Mbak Marini, bisa membahayakan masyarakat, bisa membuat masyarakat berkelahi, dan bisa terjadi pembunuhan nanti kalau dibiarkan ini, Mbak Marini.
1: Okay.
2: Jadi saya mohon kepada Pak Gubernur dan yang berkompeten, atau Pak Wali Kota atau jajarannya, mendengarkan informasi ini, kalau bisa dibatalkan ini keputusan seperti ini membahayakan masyarakat ini, Mbak Marini.
1: Keputusan seperti apa itu, Pak Budi?
2: Jadi pangkalan itu sudah bertahun-tahun, Mbak Marini, melayani masyarakat di sekitar
1: pangkalan
2: yang dibolehkan, pangkalan gas.
1: Okay.
2: Gas 3 kilo melon. Nah, itu sudah dikelola bertahun-tahun melayani masyarakat dengan di masyarakat sekitar. Yang KTP di RT RW setempat. Tiba-tiba, Mbak Mari, dan kemudian pangkalan itu hanya memiliki kos 50 tabung saja yang dari pemerintah. Satu pangkalan itu 50. Adapun ini yang kami anehnya itu, ada yang 70, ada yang 100, Mbak Marini. Dan kami herankan juga itu, begitu datang 2 jam kemudian habis. Sementara di wilayah itu, Mbak Marini, banyak sekali pangkalan. banyak sekali pangkalan di dekat-dekat situ. Hanya berkisar 50 meter, 100 meter ada lagi pangkalan. Tetapi tidak pernah cukup untuk masyarakat menerima gas, mengambil gas di situ. Jadi saya masuk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balaroa Mamar ini. Jadi peraturan yang mereka keluarkan ada yang dikatakan D1, D2 sampai D6. Yang D4, 5, 5 dan 6 itu tidak dibolehkan lagi untuk menerima gas. Nanti boleh wartawan radio boleh cek di kelurahan bagaimana peraturan itu. Kemudian D1, D2 sampai 4 itu yang dibolehkan untuk menerima gas yang dikategorikan miskin. Kemudian peraturan yang dikeluarkan itu bertentangan dengan yang pangkalan yang sudah melayani selama bertahun-tahun Bamar ini, orang-orang yang ada di sekitar situ. Tiba-tiba dia keluarkan aturan, ada list dikeluarkan, list baru. Yang tadinya pangkalan itu hanya 50 tabung, dia keluarkan list itu 66. Ada saya temukan salah satu bukti, 66 dia keluarkan list baru. Sementara list baru itu hanya orang yang lama pernah dilayani di situ hanya ada 6 orang, Mbak Marini. Hanya 6 orang. Jadi ada 60 orang ini di luar wilayah tempat pengambilan tabung itu, di luar wilayah, jauh dari tempat situ. Tidak masuk dalam kategori bahwa tabung yang boleh menerima tabung hanya wilayah RT setempat, RW setempat, Mbak Marini. Itu persoalannya. Jadi kemudian sekarang ada begitu aturan itu terbit, bahkan boleh baku rampas Mbak Marini. Jadi tadi kan sudah ada yang 50, berarti yang sudah selama bertahun-tahun ada 50 tabung,
1: 50
2: itu
1: tabung setiap pangkalan itu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Hanya diperuntukkan kepada RT RW setempat. Kemudian keluar list baru, data baru dari kelurahan itu 66 orang. Nah itu nanti diboleh di baku rampas di situ Mbak Marini. Sekarang begini, bayangkan tabung yang pangkalan itu hanya 50, masa dia keluarkan list 66? Sementara wilayah yang dia lompat itu banyak sekali pangkalan yang dia lompat itu Mbak Marini. Tidak boleh sebenarnya yang begitu. Apalagi siapa yang datang boleh saja di jumlah yang tadi itu dia harus dilayani pangkalan, berarti 116. Sementara tabung hanya 50 Mbak Marini. Sekarang kalau datang orang yang lama yang sudah bertahun-tahun dilayani, kemudian datang orang baru untuk datang di situ saling baku rebut, apakah tidak terjadi perkelahian nanti itu? Tidak jadi terjadi persoalan di situ, itu pasti terjadi itu Mbak Marini. Kalau misalnya saya sudah lama di mengambil tabung di pangkalan itu, tiba-tiba ada orang baru yang tidak ditahu, yang tidak dibenarkan dalam aturan yang sudah bertahun-tahun dilayani itu, jadi jelas kami marah Mbak Marini, diambil hak-hak kami itu.
1: Baik.
2: Jadi minta tolong Mbak Marini kepada Pak Gubernur, Pak Wali Kota dan jajarannya, tolong dibatalkan ini.
1: Pak Budi, ketika masyarakat mengambil gas, ini apa ya? Apa yang menjadi persyaratan di sana?
2: Persyaratannya itu Mbak Marini KTP, ada yang menggunakan KK. Saya berkali-kali ditolak saya punya KTP Mbak Marini. Setelah saya dapatkan bukti, ternyata dia jual lain. Saya foto, saya video itu orang itu baru dikasih saya tabung. Jadi ada yang menggunakan itu, kemudian dia menggunakan kupon. Jadi yang dapat kupon itu Mbak Marini hanya dibenarkan orang-orang RT RW setempat. Nah sekarang masyarakat resah itu di wilayah Kelurahan Balaroa ya, semua Kelurahan Balaroa itu seperti itu. Karena dikeluarkan list baru kemarin yang rapat hari Senin kemarin itu.
1: Baik.
2: Jadi ini berbahaya Mbak Mari, kalau tidak dicegah nanti masyarakat dengan masyarakat bakal lain nanti ini. Bisa baku bunuh orang nanti itu kalau begitu.
1: Janganlah, oke.
2: Tidak. Karena Mbak Mari ini, karena itu berapa kali itu saya dengar itu ribut di pangkalan. Cuma gara-gara persoalan kecil, apalagi ini yang jumlah 50 orang yang sudah datang 66 orang yang baru. baku ini dan kemudian dibolehkan berebut, tidak lagi menggunakan kupon. Apa itu tidak berbahaya bagi bagi bangsa kita malam hari ini? Jadi sekali lagi minta tolong pemerintah kita ini, tolong pimpinan-pimpinan tertingginya ini dibatalkan ini peraturan. Kalau bisa peraturannya, kalau memang mau dipakai peraturan itu, tolong pangkalan itu ditambah kos tabungnya. Tidak hanya 50, berarti tambah 150 tabung ke, supaya orang tidak resah, tidak membuat persoalan baru. Terima kasih Mbak Marini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh pendengar kita Budi ya di Balaroa, terkait dengan pangkalan gas 3 kg begitu ya. Nanti coba kita teruskan begitu ya untuk Pak Budi yang ada di Balaroa. Rekan saya Andika juga masih berkomunikasi begitu, seperti apa nanti informasi yang bisa kami sampaikan. Baik, masih di Halo RRI untuk pagi ini pendengar. Kalau misalnya masih ada hal-hal penting yang perlu disampaikan, kami menunggu Anda di 0811-456-03-908 pagi ini dalam Halo RRI ya. Baik, kita sudah tersambung di line telepon untuk pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi, Halo RRI. Iya, halo.
3: Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi, Halo RRI.
3: Halo, selamat pagi, Halo RRI.
1: Iya, iya, Pak Narno, semangat Pak. Semangat pagi nih, suaranya agak hilang timbul tenggelam nih Pak Narno.
3: Semangat Pak Narno.
1: Oke, baik. Apa yang ingin disampaikan ini Pak Narno?
3: Sebelumnya saya mohon maaf dulu, cuma belum menyampaikan ini ada tuh kesah. Kemudahan banyak yang mendengarkan, terutama di kawasan kampus Untad ini Mbak Marin.
1: Kawasan kampus Untad begitu ya? Ada apa di kawasan kampus Untad ini Pak?
3: Siapa tahu Pak Dekan di Fakultas Ekonomi ini mendengar, siapa tahu. Karena ada kalau kesah anak-anak itu. Ini sudah 4 kali pertemuan, ada satu mata kuliah yang tidak pernah hadir itu dosennya.
1: Fakultas Ekonomi ya.
3: Karena ada kasus waktu beliau hadir pagi, itu dia punya kursi goyang. Atas inisiatif anak-anak yang laki-laki, lari keluar mencarikan kursi. Ternyata setelah dia kembali ke kelas, dosen tadi itu sudah pulang. Intinya beliau ngambek parah. Nah, ini sudah 4 kali pertemuan beliau tidak hadir. Pertanyaannya, kalau dosen-dosen yang gampang marah begini, apakah tidak ada arahan dari dekan itu Mbak Marin?
1: Baik.
3: Karena ini nanti ujung-ujungnya yang dirugikan adalah mahasiswa.
1: Fakultas Ekonomi di apa nih? Bisa
3: saya
1: di?
3: Tidak sebutkan cara khusus takutnya nanti.
1: Baik.
3: Ya, ini sudah 4 kali pertemuan tidak hadir. Ini mohon tanggung jawab moralnya itu dipakai. Kalau ada masalah diselesaikan dengan baik. Jangan langsung marah-marah sama mahasiswa. Saya yakin ini anak mahasiswanya anak-anak baik semua. Jadi kalau satu mungkin bikin masalah, takutnya semua kena imbas. Misalkan seperti itu. Dan itu saya yakin bukan kesalahan dari mahasiswa. Tapi apakah pertanyaannya, zaman begini masih ada arogansi dari dosen gitu. Itu kan salah satu bentuk arogansi ya. Ada kesalahan sedikit, dia langsung tidak mau mengajar, sudah 4 pertemuan tidak hadir. Itu nanti kan ujung-ujungnya kan nilainya anak-anak ini kan tidak dapat nilai apa, kelulut, tidak anu ya, tidak maksimal kan. Ini nanti pasti akan dirugikan. Mohon hadirlah, karena anak-anak ini kuliah tidak gratis, bayarnya mahal, jangan dibegitukan. Pasti semua orang tua akan tersinggung kalau keadaan seperti itu. Zaman sekarang tidak ada yang namanya arogansi lagi ibu-ibu dosen. Mohon diperhatikan anak-anak mahasiswa kita. Nanti kalau seperti itu berlanjut terus, saya sarankan nanti orang-orang tua akan dimusnahkan dari kampus nanti. Terutama Fakultas Ekonomi nanti. itu pernyataan kami dari orang tua Mbak Mari, mudah-mudahan didengar sama dekan.
1: Iya baik, keresahan.
3: Saya yakin kalau di jenjang SD, SMP, SMA kan kepala sekolah. Kalau di kampus sudah bagus kan ada dekannya, ya mohon diperhatikan. Ini ada keluh kesah, ini anak-anak sudah resah Mbak Mari ini.
1: Baik.
3: Datang ke rumah tidak dihiraukan, disamperi tidak dihiraukan, jadi seolah-olah anak ini bersalah besar.
1: Oke. Perkara ada, tempat tempat duduk begitu ya Pak ya.
3: Iya betul. Okay, anak-anak siap. Tidak bersalah padahal tidak tahu kalau itu kursi goyang.
1: Oke. Okay.
3: Gitu loh. Nah, makanya jangan kambing hitamkan anak-anak, kasihan. Anak-anak ini mencari ilmu dengan sungguh-sungguh dari seluruh Indonesia, bukan cuma anak-anak Palu.
1: Baik.
3: Ada yang dari Morowali, ada yang dari Maluku dan sebagainya, seluruh Indonesia ada di UNPAD. Jadi kalau jadi dosen harus berbesar hati ya, zaman begini harus berbesar hati.
1: Baik. Baik Pak Narno.
3: Itu Mbak Mini, kesal kita orang tua. Nanti kalau nggak ada respon, ya nanti dilihat saja, jangan pikir depan bagaimana nanti. Ibu dosen itu Mbak Mari.
1: Oke, Ibu dosen ya. Baik.
3: Oke, Mbak Mari.
1: Baik, terima kasih. Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keresahan mewakili dari orang tua Pak Narno begitu ya. Kejadian yang ada di Fakultas Ekonomi, dosen yang gak pernah hadir karena ada satu hal, akhirnya beliau ngambek sampai sekarang gak mau masuk. Oke, okay. Kita masih ada di Halo RRI untuk pagi ini pendengar ya, 0811-456-03-908 untuk pagi ini bisa kembali digunakan untuk line telepon. Kami masih mencoba untuk bisa memberikan informasi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Budi dan kemudian juga Pak Narno, seperti itu. Baik, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan kembali lagi untuk Anda di program Halo RRI.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi masih di Halo RRI untuk pagi ini pendengar ya. Anda masih bisa bergabung di line telepon kami 0811-456-03-908. Silakan untuk bisa menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan, mungkin hal-hal yang penting yang perlu diketahui oleh publik kita. Baik, terima kasih banyak Pak Budi, terima kasih banyak juga Pak Narno yang sudah bergabung untuk pagi ini ya, sudah menyampaikan unek-unek terkait beberapa hal tadi yang sudah disampaikan begitu ya, kaitannya dengan pangkalan gas 3 kg, kemudian juga Pak Narno terkait dengan oknum dosen yang nggak pernah hadir begitu. Oke, kita buka lagi untuk ruang publik ini, silahkan masih ada yang ingin Anda sampaikan, boleh Anda bergabung kembali. Kalau nggak sempat telepon langsung, bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811-456-03-908. Dan beberapa hal tadi yang sudah disampaikan, kami mencoba untuk bisa tersambung nanti dengan dinas terkait ya, yang berkompeten tentunya, yang nanti akan bisa menjawab terkait dengan hal ini. Kita sudah tersambung kembali dengan penelpon berikut, silakan. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo RRI, selamat pagi.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Ya, dengan Herman, Mbak, di Veteran.
0: Pak Herman di Veteran ya, baik. Silakan Pak Herman, ya. Apa yang ingin disampaikan pagi ini untuk Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI, iya. Jadi mungkin ini berkaitan dengan ada penerapan dari Dinas Perhubungan Kota ya, masalah rekayasa lalu lintas yang mungkin baru 2-3 hari ya kita jalani. Ya alhamdulillah, pertama dulu kita ucapkan karena ya jelas arus naik turunnya kendaraan itu, terus jangka waktu menempuh mungkin lebih bagus karena kita berapa tahun terputar agak jauh. Hari ini kita sudah diberikan kebebasan seperti itu, kembali seperti dulu. Tapi saya yang mensorotin, Mbak, ini iya, kayak selalu lintas ini mungkin ya perhubungan. Oke, tapi saya mensorotin infrastrukturnya, Mbak. Begini, mungkin 2-3 tahun lalu itu di stop, jembatan satu khususnya ya, itu ada dikhawatirkan kekuatan strukturnya itu menurun, kan seperti itu dulu itu. Sehingga adalah tim-tim yang turun untuk menyelidiki itu, untuk memeriksa itu bagaimana. Nah sekarang sudah diberlakukan, cuman tidak ada kegiatan infrastruktur kita lihat selama ini di bawah. Kalau di atas oke. Okay. Halo?
0: Iya silakan Pak.
1: Iya kalau di bawah oke, okay, saya apa di atas oke, okay, ada variasi-variasi lampu dan sebagainya. Tapi struktur bawah itu sepertinya tidak dikorek. Ah ini kita mau minta keterangan dari ya, mungkin apa ya BPJN Balai Jalan Jembatan Nasional ya, supaya bisa memberikan kepada masyarakat, karena kita terus terang kita masih wanti-wanti, apa sudah keamanannya dulu itu yang dikhawatirkan, apa sudah diatasi apa belum. Sekarang dibuka ulang, nah kegiatan di situ selama ini kita lihat hampir tidak ada, mungkin turun-turun lihat-lihat saja. Nah ini perlu saya kira ada kepastian kepada masyarakat, bukan apa-apanya Mbak, berpapasan dua kendaraan berat lewat di situ kalau dulu goyang itu. Inilah hal-hal yang mungkin kami masyarakat perlu ketahui, dan kami masih bertanya-tanya infrastruktur jembatan satu itu apa sudah layak, apa sudah diselidiki.

dari arah Palu Timur dan kemudian ke arah Palu Barat. Seperti yang dikhawatirkan untuk yang disampaikan Pak Herman tadi, apakah ini sudah layak begitu terkait dengan strukturnya ya? Mohon untuk penjelasan baik. Terima kasih untuk Pak Herman atas partisipasinya di pagi ini. Pokoknya yang sudah memberikan informasi nanti coba kita sampaikan, kita akan teruskan ke pihak terkait begitu ya. Semoga nanti akan ada penjelasan seperti apa penjelasannya. Kalaupun hari ini tidak bisa mendapatkan penjelasan, nanti insya Allah di hari Senin begitu, Anda tetap stay tune di Halo RRI. Di sana nanti insya Allah teman-teman tim kerabat kerja yang bertugas nanti akan berusaha untuk bisa memberikan informasinya kepada Anda, khususnya yang sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan ini ya. Ada Pak Budi, ada Pak Narno, dan kemudian juga ada Pak Herman. Baik, kami masih membuka ruang untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, boleh. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi di program Halo RRI kali ini. 0811-456-03-908 masih bisa Anda gunakan. Selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda di hari Jumat yang penuh berkah ini. Insya Allah semuanya aktivitas lancar-lancar aja, walaupun hari ini masih dalam WFH begitu ya, work from home.

0: Pro 1 RRI Palu, halo RRI untuk pagi ini. Yang perlu juga saya sampaikan kepada Anda pendengar terkait dengan polemik pelabuhan penumpang ya, di mana pagi tadi juga sudah disampaikan begitu untuk lintas Sulawesi Tengah dan juga sudah dihadirkan di berita KBRN atau RRI.co.id ya. Anda bisa langsung saja membaca ataupun mengunjungi laman kami untuk RRI.co.id terkait dengan polemik pelabuhan penumpang. Wali Kota Palu siap kawal aspirasi masyarakat Pantoloan, dan pemerintah Kota Palu menyatakan komitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat yang menginginkan kan pelabuhan Pantoloan itu tetap berfungsi sebagai pelabuhan penumpang. Dan komitmen ini disampaikan Wali Kota Palu usai menerima audiensi perwakilan masyarakat Kota Palu, masyarakat Pantoloan di rumah jabatan Wali Kota Palu pada Kamis kemarin. Dan pertemuan ini membahas keberatan masyarakat atas rencana pemindahan layanan kapal penumpang dari pelabuhan Pantoloan ke pelabuhan Donggala. Jadi masyarakat menilai pelabuhan Pantoloan ini masih sangat dibutuhkan sebagai akses transportasi laut bagi warga Kota Palu dan daerah sekitarnya. Dan Wali Kota Palu mengatakan keberadaan pelabuhan Pantoloan ini sebagai pelabuhan penumpang memiliki peran penting bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi dan lapangan kerja, tetapi juga sebagai sarana transportasi yang strategis begitu ya. Dan letak pelabuhan Pantoloan yang berada di wilayah Kota Palu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat pesisir pantai barat Kabupaten Donggala hingga sebagian wilayah Kabupaten Parigi Motong. Dan juga Wali Kota mengungkapkan pemerintah Kota Palu telah dua kali menyampaikan surat kepada Kementerian Perhubungan pada tahun 2023 dan 2024 untuk meminta agar layanan kapal penumpang tetap dipertahankan di pelabuhan Pantoloan. Dan sebagai tindak lanjut dari pertemuan, pemerintah Kota Palu berencana kembali melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat guna menyampaikan aspirasi masyarakat ini. Seperti itu ya. Jadi Pak Hadianto menegaskan pemerintah daerah akan terus mengawal kebutuhan masyarakat terkait dengan layanan transportasi laut, dan keberadaan pelabuhan Pantoloan sebagai pelabuhan penumpang masih relevan dan dibutuhkan karena memberikan akses yang lebih mudah serta efisien bagi masyarakat. Kita coba dengarkan dulu untuk menelpon terakhir kita di pagi ini. Halo RRI, selamat pagi. Halo. Oh, sayang sekali terputus ya. Dan baik, pendengar, sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Ada beberapa tadi yang sudah bergabung ya. Di antaranya ada Pak Budi, ada Pak Narno, dan juga ada Pak Herman. Dan untuk informasi selanjutnya nanti, insya Allah pada hari Senin mendatang kita akan jumpa. Dan Anda juga bisa terus mengunjungi laman rri.co.id. Banyak informasi-informasi yang tentunya bisa Anda dapatkan di sana. Seperti itu ya. Jadi tim dari Halo RRI nanti akan menginformasikannya. Dan juga yang sudah bergabung untuk jawab terkait dengan hal-hal yang sudah Anda sampaikan, insya Allah bisa kita dapatkan di hari Senin nanti. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar di program Halo RRI kali ini. Jangan lewatkan program ini setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Anda bisa mengikuti, Anda bisa menyampaikan terkait dengan hal-hal penting yang perlu diketahui oleh publik terkait dengan pelayanan juga ya, apa yang terjadi di sekitar Anda, di sekeliling Anda. Baik, saya Marini bersama Andika pamit, kita berpisah, kalau jumpa lagi di lain waktu. Tetap semangat untuk hari ini, selamat pagi jelang siang semuanya ya, di hari Jumat penuh berkah ini. Mudah-mudahan semua aktivitas bisa berjalan lancar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian telah kita ikuti Halo RRI.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
5: Kilau Pancasila,

atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng.

Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik. Nah, itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk siang ini. Kita kembali bersama di program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan pendengar, berbagai informasi dan edukasi hukum terus kami hadirkan melalui program Satu RRI Palu yang benar-benar aktual, menarik, dan kemudian bermanfaat bagi saya dan juga narasumber dan juga pendengar di luar sana. Nah, pendengar, sekedar kami sampaikan bahwa sejak tanggal 2 Januari 2026 Indonesia itu memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kehadiran KUHP baru ini kemudian menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional yang tidak lagi berlandaskan pada produk hukum warisan kolonial. Ini selalu ada legasi dari kolonial yang diwariskan kepada kita, tapi ada cerminan nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa, dan kemudian perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia. Telah hadir di studio kami untuk hari ini di program Jaksa Menyapa ada Kepala Subseksi Intelijen dan Datun Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Sabang, ada Pak Rombi Layuk Masudi SH. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Pak.
0: Terima kasih sudah hadir di RRI Palu.
1: Siap.
0: Udah berapa lama sih di Palu?
1: Udah
0: di
1: hampir 3 tahun.
0: Udah 3 tahun.
1: Siap.
0: Tapi nyungsepnya di Sabang.
1: Sabang.
0: Lama benar ya 3 tahunnya. Oke deh. Mudah-mudahan bisa bergeser cepat ya.
1: Ya, amin.
0: Kemudian Mbak Sumarni, Ibu Sumarni Hasabudin SH, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Donggala. Siap. Selamat siang, Mbak.
2: Selamat siang, Pak.
0: Udah berapa lama di Donggala?
2: Baru 6 bulan.
0: Dari
2: sebelumnya di Parigi Motong.
0: Oh, Parigi Motong.
2: Parigi Motong, betul.
0: Enakan mana Parigi Motong sama Donggala ya?
2: Kalau lokasi Donggala.
0: Donggala
2: lebih
0: ya.
2: Dekat Palu.
0: Oh, lebih dekat. Ya. Tapi kan di sana kan surganya durian sebenarnya kalau di
2: Betul.
0: Ya, oke deh. Tapi dimanapun kita ditempatkan, kurang lebih kami sih Mbak Marni dan juga Mas Rombi Layuk, kami juga bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
2: Betul.
0: Nggak cuma sampean, kami juga bisa dipindah-pindah mas sampai di ujung Sabangnya Aceh sana gitu. Oke, dan pendengar, tema kita hari ini adalah terkait dengan wajah baru hukum kita, mengupas jenis pidana pokok dalam KUHP baru. Nah, tema ini akan kita bahas terkait dengan berbagai perubahan penting dalam sistem pemidanaan, khususnya mengenai jenis-jenis pidana pokok yang diatur dalam KUHP baru. Nah, kita langsung saja siang ini. Bapak dan Ibu narasumber, sekali lagi terima kasih sudah hadir di program Jaksa Menyapa. Hari ini langsung saja kita masuk ke tema yang cukup menarik, sekali lagi wajah baru hukum kita, mengupas jenis pidana pokok KUHP baru. Nah, Mas Rombi Layuk, mungkin sebagai pembuka, sebenarnya yang dimaksud dengan KUHP baru ini apa ya? Dan mengapa Indonesia merasa perlu punya KUHP baru? Kenapa nggak pakai legasi yang lama aja gitu?
1: Ya, ini sebenarnya udah jadi perbincangan yang yang cukup menarik sih, karena sejak negara kita ini merdeka sampai dengan tahun 2023 kemarin itu, kita itu masih belum punya aturan baku yang asli tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita itu masih pakai seperti yang tadi Mas Joko sampaikan di awal, kita masih pakai warisan kolonial ya bahasanya ya. Nah, itu betul. Nah, tapi paradigma itu kan sudah bergeser tuh dari tahun ke tahun. Segala jenis tindak pidana itu pasti ada perkembangannya lah, dinamikanya ada. Sehingga dirasa perlu untuk menciptakan satu peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sesuai dengan karakteristik negara kita sendiri. Tidak hanya negara, maksudnya masyarakatnya juga. Nah, dari sekian lama itu akhirnya terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru itu. Itu Kitab Undang-Undang Hukum atau KUHP Nasional kita bahasnya. Nah, KUHP Nasional ini pada prinsipnya itu kalau sebelumnya itu yang namanya biasa ada istilah kasarannya lah, darah dibalas darah. Orang bersalah harus dihukum seberat-beratnya. Nah, itu kan masih paradigma atau perspektif dalam artian pembalasan kejahatan atau secara retributif. Kalau semangat daripada KUHP baru ini, KUHP Nasional ini, ada tiga semangat barunya, yaitu yang pertama itu korektif, kemudian rehabilitatif, dan restoratif. Nah, korektif itu apa? Korektif itu adalah undang-undangnya atau peraturan baru ini kita mengedepankan pada memperbaiki kondisi pelakunya, perbuatannya, mungkin dia yang dari awalnya dia berbuat kejahatan harus kita perbaiki untuk menjadi lebih baik. Kemudian kalau misalnya rehabilitatif, kejiwaannya mungkin tidak sedikit atau sebagian besar lah orang-orang yang berbuat kejahatan ini pasti ada gejolak-gejolak dalam jiwanya sendiri. Nah, kemudian restoratif. Nah, ini yang paling menarik nih. Restoratif ini sering kita bahasa umumnya itu adalah memulihkan kembali keadaan di masyarakat seperti posisi semula sebelum terjadinya suatu kejahatan.
0: Okay.
1: Nah, ini yang hal yang penting nih, karena ini bersinggungan langsung dengan nilai-nilai keadilan. Apabila terjadi suatu kejahatan di masyarakat, di lingkungan masyarakat, maka pasti akan ada pergeseran atau perubahan kondisi di mana seorang pelaku ini akan mendapat tanggapan atau penilaian negatif lah dari masyarakat. Okay. Sehingga korban pun juga tidak sedikit yang mendapat hal-hal yang mereka rasa, oh saya sudah dirugikan nih, tapi tidak ada pemulihan kepada kami. Sedangkan dalam hukum itu, keadilan itu adalah menciptakan bagaimana hak korban ini terpenuhi, kemudian hak daripada pelaku juga ini tidak dilewatkan. Nah, maka dari itu restoratif ini kita memulihkan keadaan seperti keadaan semula, artinya seperti sebelum terjadinya suatu kejahatan. Jadi keadaan itu tuh misalnya satu keadaan sedang dalam keadaan baik, tiba-tiba dengan ada kejahatan berubah keadaan itu. Nah, kami coba pulihkan lagi kembali keadaan semula.
0: Itu dalam konteks restoratif.
1: Restoratif.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu yang paling penting itu.
0: Oke okay deh, Mas. Sebelum saya ke Mbak Marni gitu. Kalau kita bicara hari ini kan kita bicara wajah hukum, wajah baru hukum kita itu ya. Yang paling menonjol dia setelah ada perubahan ini dalam KUHP baru dibanding KUHP yang lama apa ya? Udah tau nggak?
1: Kalau yang paling menonjol sih lebih ke restoratifnya itu sih, karena itu yang saya sampaikan tadi, prinsip dan semangatnya KUHP nasional ini adalah pemulihan keadaan seperti keadaan semula lagi. Jangan sampai dengan adanya kejahatan ataupun dengan adanya penegakan hukum atau penanganan hukum itu malah tidak memperbaiki keadaan sosial.
0: Okay.
1: Yang kita inginkan itu adalah perbaikan keadaan sosial secara utuh tanpa adanya hal-hal negatif yang muncul setelah adanya perbuatan kejahatan itu. Itu sih yang paling penting. Itu pun nanti diakomodir dalam putusan-putusan pidana yang tidak seperti dulu lagi. Nanti mungkin kita akan bahas setelah itu.
0: Oke. Okay. Ada pesan-pesan satu dulu ya? Satu dulu. Mumpung saya ingat, saya kebetulan bukanya tadi yang ini.
1: Yeah.
0: Dalam KUHP baru itu kan ada istilah pidana pokok ya?
1: Iya, betul.
0: Bisa jelaskan singkat nggak itu kepada masyarakat tentang apa sih pidana pokok itu ya?
1: Ah ya, kalau pidana pokok itu kan kalau kita perbandingan lah ya, Mas ya. Pidana pokok itu, kalau pidana pokok dalam KUHP lama itu, dia itu lebih menekankan pada pidana penjara. Contohnya nih, kalau pidana pokok di KUHP lama itu ada pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda atau pidana tutupan.
0: Okay.
1: Sedangkan di KUHP baru, saya perlu jelaskan juga, ada pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Ada dua hal baru yang ada di KUHP baru itu yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Sedangkan itu sebelumnya tidak ada di KUHP lama. Kemudian ada hal yang dikurangkan dari KUHP lama itu, sebelumnya ada pidana mati, tapi sekarang di KUHP baru tidak ada hukuman mati.
0: Okay.
1: Itu juga jadi isu yang menarik, sempat dibahas di masyarakat, pidana mati kok ditiadakan
0: gitu.
1: Ya, karena itu yang saya bilang tadi, masyarakat juga masih menilai bahwa oh kejahatan ini harus dibalas dengan hal yang setimpal lah. Sehingga pidana mati ada pro kontra lah. Antara yang mendukung pidana mati dihapuskan atau pidana mati tetap dijalankan di KUHP baru. Itu jadi pro kontra yang menarik itu, jadi perdebatan di masyarakat pada saat munculnya KUHP nasional ini.
0: Oke. Okay. Iya, Mbak Warni tadi sudah jelaskan. Ini lebih duluan mana masuknya? Oh, kayaknya Mbak Mas
2: saya ya. Iya, lebih senior,
0: Iya, kan kelihatan ya. Ya, Mbak Marni, tadi kalau kita berbicara terkait dengan KUHP baru, kalau saya melihat ini adalah tonggak sejarah baru di hukum di Indonesia.
2: Betul,
0: ya, paling tidak seperti itu ya.
2: Betul.
0: Tapi dari kacamata Mbak Marni sendiri, apa yang membuat KUHP ini sangat-sangat benar-benar hal baru yang sangat istimewa lah untuk saat ini?
2: Oke, selain karena KUHP itu adalah produk murni dari kita kan, produk nasional tuh, satu karena KUHP tuh lebih manusiawi sekarang Pak. Jadi setiap ada tindak pidana, kita tuh menghukum, kita sebagai penegak hukum gak harus memandang, oh dia berbuat salah, harus masuk penjara. Gak kayak gitu. Sekarang lebih manusiawi, setiap tindak pidana tuh kita memikirkan dia dapat hukuman apa. Itulah gunanya pidana pokok tadi tuh, pembagiannya. Jadi dalam setiap tindak pidana tuh kita ada tolak ukur. Tindak pidana A, oh cocoknya hukuman ini. Tindak pidana B, cocoknya hukuman ini. Begitu. Jadi kalau ditanya apa yang baru banget, ya satu tadi karena produk murni dari kita. Yang kedua karena lebih manusiawi. Baik itu terhadap meskipun si pelaku ini berbuat jahat, tetap ada rasa manusiawi kepada pelaku itu, Pak. Kayak gitu.
0: Ini berarti udah jalan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Udah 5 bulanan.
2: Betul.
0: Ya jalannya ya.
2: Udah 5 bulan 5. Kita udah mulai menerapkan KUHP dan KUHP baru itu, Pak.
0: Ini seberapa masif masyarakat kemudian paham tentang itu ya, walaupun baru 5 bulan. Di Donggala dulu deh.
2: Di Donggala. Untuk di Donggala sendiri kalau masyarakat udah mulai mengetahui itu masih kurang. Terutama terkait yang disampaikan Pak Rombe tadi, yang dua hal terkait hal baru itu, pengawasan dan denda. Itu masyarakat masih banyak yang belum tahu, Pak, bahwa ada bentuk pidana baru selain penjara nih. Dan untuk penerapannya di Donggala sendiri, kami ada satu kasus kemarin di cabang Tompe, udah menerapkan pidana kerja sosial. Itu terkait terdakwa itu melakukan tindak pidana ringan, yang ancaman hukumannya itu memang memungkinkan untuk dikenakan pidana kerja sosial. Nah, pada saat penerapannya itu, si terdakwa sendiri nggak tahu kalau ternyata oh sekarang udah ada yang baru, ternyata saya nggak harus masuk penjara gitu. Cuman untuk penerapannya itu memang diperjelas di putusan gitu, Pak. Jadi selama proses persidangan itu udah ditentukan dia akan kerja sosial apa, setiap hari apa, jam berapa, itu semua udah ditentukan di putusan. Jadi setelah putusan itu ingkrah, udah berkekuatan hukum tetap, itu pas dia udah selesai sidang, dia bisa mengerjakan sesuai jadwal yang udah ditentukan itu. Gitu, Pak, kalau terkait ininya, kasus di Donggalanya.
0: Oke, ini kan ada semacam familiar to the earth lah, yang sesuatu yang akrab udah di telinga kita bersama saat ini ya. Hadirnya, itu KUHP yang lama. KUHP baru kan ada disebutkan adalah tentang pidana pengawasan tadi Mas Rombe ya.
2: Siap.
0: Ini bentuknya kayak mana tentang pidana pengawasan? Kalau yang akrab di telinga kita kan pidana penjara, pidana denda gitu.
2: Betul,
0: kan.
2: Betul.
0: Itu kayak mana itu sampai saat ini?
2: Kalau untuk pidana pengawasan sendiri untuk di Donggala belum ada sampai saat ini, Pak, belum ada penerapannya. Cuman kalau bentuknya tuh pengawasan tuh si pelaku tidak dipenjara, tetap dapat hukuman, tapi diawasi oleh kita sebagai jaksa eksekutor dan lembaga pemasyarakatan. Jadi sama kayak pidana kerja sosial tadi, semua itu diberlakukan untuk tindak pidana yang ringan, Pak. Itu satu pokoknya.
0: Yang tipiring-tipiring itu ya.
2: Betul, yang tipiring yang dilakukan karena mungkin terdesak ekonomi, yang pokoknya yang ringan itu. Kemudian yang kedua, semua sudah harus diperjelas di putusan. Dia akan diawasi di mana, hakim pokoknya dalam menjatuhkan putusan tuh semua udah jelas dalam pelaksanaannya nanti. Jadi setelah sidang tuh kita udah ada aturan si terdakwa ini bakal diawasin di mana, dan di putusan pun hakim biasanya memberikan ini syarat khusus. Contoh harus lapor tiap bulan. Atau enggak dilarang keluar kota gitu-gitu. Itu semua udah diperjelas di putusan, Pak. Jadi pada intinya adalah pidana pengawasan ini si terdakwa, si pelaku tuh tidak dipenjara, tapi tetap dalam pengawasan. Dan seketika dalam jangka waktu pengawasan ini dia melakukan tindak pidana, atau dia harusnya wajib lapor tiap bulan dia enggak lapor, nah itu kita bisa ini, Pak, tindak lanjuti dengan pidana pengawasannya itu kita ganti ke pidana penjara karena dia tidak taat pada ininya.
0: Ini sebenarnya pidananya. Lebih itu ya, lebih meringankan saja sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Dibanding
2: betul.
0: Yang lama ya.
2: Betul.
0: Tapi entahlah kawan-kawan lah gitu maksudnya. ini apakah akan mengurangi juga apa atau mungkin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindak kejahatan atau mungkin ada hal yang lain yang akan disasar dalam KUHP baru ini? Singkat ya Mbak Warni.
2: Oke, mungkin lebih ke ini sih Pak, karena kan kita menerapkan itu ke tindak pidana ringan kan. Okay. Kita daripada kita memasukkan dia ke penjara yang ujung-ujungnya nanti mungkin dia bakal ketemu sama pelaku kejahatan lain yang akan apa? Dia nanti kena pengaruh yang ini.
0: Lagian bikin overload aja.
2: Betul, ya. Betul itu overload. Lapas sudah ini Pak. Jadi selagi tindak pidananya ringan, dia menunjukkan penyesalan, kita mending kasih ini pidana pengawasan itu.
0: Profitnya apa sih? Maksudnya keuntungannya apa ya? Terkait dengan apa sih tadi pidana kerja sosial ya? Profit keuntungannya apa sih yang dibandingkan dengan pidana penjara atau kasus-kasus tertentu dibandingkan itu?
2: Keuntungannya mungkin karena contoh kayak pidana sosial itu ya.
0: Okay.
2: Ini kan dia pelaku tindak pidana, dia udah merugikan masyarakat nih. Jadi untuk memberi dia efek jera atau enggak atau kayak memberi manfaat ke masyarakat, ya udah kita ambil aja tenaganya. Cuman dia nggak digaji Pak. Kalau kerja sosial tuh dia dihukum kerja sosial, entah itu membersihkan jalan, membantu di panti jompo. Kita pergunakan tenaganya, tapi tapi dia nggak digaji gitu. Jadi setelah merugikan masyarakat, dia dikembalikan di masyarakat, tapi tenaganya digunakan, gitu, dimanfaatkan lah ibaratnya.
0: Jadi berapa hari itu ya, boleh tau nggak ya? Kalau dia kerja sosial, selama dia hukuman itu berarti?
2: Itu tergantung dari berapa lama jaksa menuntut dan berapa lama putusan. Pokoknya di putusan itu udah tertera jelas Pak, kalau ini.
0: Oke, okay, berarti
2: berapa lamanya?
0: Bisa dalam artian pidana kerja sosialnya bisa menggantikan penjara dalam kasus pidana tertentu ya, bisa
2: betul,
0: seperti itu ya.
2: Betul.
0: Oke, oke, oke. Oke deh, Mas Rombe. Ya. Masih ada ya? Oke. Oke, bisa disampaikan bentuk-bentuk pidana. Ini kan saya lihat ini ada beberapa jenis pidana pokok dan kemudian hal yang lain ya, pidana tutupan dan sebagainya. Untuk lebih memudahkan masyarakat dan juga pendengar hari ini yang mendengarkan siaran Jaksa Menyapa, bisa disampaikan aja sekalian Mas tentang arah baru hukum nasional saat ini Mas, silakan. Ya kan banyak saya lihat ya, dari yang lama itu orientasinya pada keadilan retributif, pembalasan fisik, betul, penjara dan sebagainya. Silakan Mas.
1: Betul. Kalau untuk bentuk-bentuknya kan seperti yang saya sampaikan tadi, untuk yang baru ini kan ada pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, denda kerja sosial tadi mungkin sudah disampaikan cukup detail sama Bu Arni tentang pidana pengawasan dan kerja sosial. Mungkin saya sedikit tambahkan yang untuk pidana kerja sosial ini, bahasa gampangnya itu terpidana ini berkontribusi lah untuk masyarakat. Contoh ada kalau kami dulu RJ restoratif justice, itu penyelesaiannya melalui restoratif justice, tapi kami tetap memberikan hukuman berupa dia membersihkan masjid selama 1 bulan. Ataupun ada satu perkara saya, dia ini seorang driver.
0: Okay.
1: Karena di desa itu tidak ada driver untuk membantu masyarakat, misalnya pada saat ada masyarakat sakit lah atau desa butuh tenaga driver untuk mengurus keperluan ke Kota Donggala, dia diperbantukan lah di situ.
0: Oh bisa.
1: Bisa, itu sebagai hukuman, itu bentuknya sebagai hukuman sosialnya dia. Setidaknya dia memberi kontribusi langsung lah ke masyarakat. Setelah dia berbuat kejahatan yang merugikan masyarakat sosial, dia berkontribusi ulang kepada masyarakat dengan membantu. Mungkin dia membantu puskesmas dalam hal mengantar pasien rujukan dari puskesmas ke rumah sakit Kabilota, rumah sakit RSUD di Donggala. Ataupun dia membersihkan masjid yang mungkin masjidnya itu tidak ada tidak ada tenaga untuk membersihkan di situ, dia berkontribusi di situ. Kemudian kalau untuk pidana penjara sendiri sebenarnya hampir sama sih sama KUHP lama, cuman mungkin dari segi hukumannya ada beberapa yang berubah, tapi ancaman hukumannya itu mungkin dari sebelumnya yang tidak ada singkatnya, misalnya singkatnya itu 5 tahun, sekarang dihapuskan tidak ada singkatnya. Ini lebih kepada prinsip atau semangat dari kemanusiaannya itu di KUHP baru. Kemudian kalau pidana denda, ini juga yang menarik nih, pidana denda nih. pidana denda ini kalau dulu sebelumnya itu gitu, kalau ada putusan yang disertai selain daripada pidana penjara disertai dengan pidana denda itu, kalau misalnya terpidana ini tidak bisa memenuhi dendanya itu, maka dia akan menjalani pidana subsidiarnya misalnya berupa 6 bulan kurungan.
0: Kurungan ya, benar.
1: Jadi misalnya dia dipidana 7 tahun. Terus dia didenda 1 miliar, subsidiarnya 6 bulan. Maka kalau dia tidak bisa mengganti 1 miliar itu, otomatis dia harus menjalani pidana subsidiarnya lagi tambahan lagi 6 bulan 6 kurungan. Bulan. Sekarang orientasinya kita berbeda. Contohnya kalau perkara-perkara tipikor lah. Kalau perkara tipikor, orang ini dikenakan denda 1 miliar. Kami sebagai penuntut umum, sebagai eksekutor juga, malah diberi wewenang atau tugas tambahan baru, wajib dia memenuhi pidana denda tersebut. Caranya gimana? Telusurilah aset-asetnya. Jadi dia wajib. Kalau dulu kan terpidana tipikor, kalau misalnya enggak bayar denda, sudahlah saya jalani aja lah hukuman. Kalau sekarang enggak, malah kita diberi tugas tambahan, kalian harus mencari asetnya dulu untuk memenuhi dendanya. Wajib dia penuhi dendanya dulu. Kalau dulu orang itu tidak bisa memenuhi, sudahlah subsidi. Tapi kalau dia tidak bisa memenuhi, kita cari lagi asetnya. Kita telusuri asetnya. Sampai dengan asetnya itu memenuhi pembayaran pidana denda tersebut. Jadi diupayakan dulu.
0: Nah, itu yang... Jadi ada bentuk tim lagi itu untuk
1: mencari. Ada bentuk tim lagi. Oh, gitu. Penelusuran aset namanya.
0: Ya kalau dulu kan lagiannya 1 miliar bodo amat lah 6 bulan
1: dia. Iya. Iya kan gitu. Ya. Betul, betul.
0: Iya, asetnya aman.
1: Betul, gitu. Asetnya aman. Nah, sekarang enggak. Sekarang kita harus kejar di situ. Okay. Karena kembali lagi nanti ini akan menjadi penerimaan negara bukan pajak yang bisa menjadi sumber anggaran baru buat pemerintah untuk menjalankan program-program pemerintah yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Begitu. Jadi optimalisasi lah kepada pidana denda itu. Sebelumnya kan tidak pernah ada optimalisasi itu. Tapi sekarang dengan KUHP baru, wajib kita optimalisasikan pidana denda itu.
0: Tapi dalam 5 bulan ini belum pernah terjadi di wilayah kerja Anda berdua?
1: Belum ya? Belum ada sih.
0: Karena
1: belum
0: memang baru 5 bulan sih ya. Tapi kalau untuk yang kasus-kasus yang ringan-ringan, misalnya kayak pekerja sosial tadi, sudah belum?
1: Itu, kalau pekerja sosial tadi dalam lingkup wilayah hukum Donggala itu baru di... Cabang Tompe ya?
0: Cabang Tompe. Ya. Itu tipiringnya apa ya kemarin ya?
2: Dia... Pencurian.
1: Pencurian.
0: Gitu. Pencurian.
1: Pencurian itu di bawah 5 tahun kemarin. Kan memang harus ada kategorinya itu di bawah 5 tahun itu.
0: Jadi ketika disampaikan ke mereka itu apa yang pertama yang mereka rasakan apa itu? Misalnya, alhamdulillah ini berarti agak lebih ringan gitu jadinya. Atau mungkin bukan menjadi beban bagi dia kan ketika terpidana sudah diputuskan, aduh buset lama banget gitu jadinya.
1: Iya, tentu kalau untuk penuntutan itu kan ada hal-hal mungkin misalnya contoh kasus lah. Dia pencurian nih, dia mencuri barang senilai 3 juta. Okay. Tujuannya dia mencuri itu buat apa? Dia mau jualkan untuk digunakan buat kebutuhannya dia. Pasti namanya orang mencuri kan karena butuh uang pada umumnya kan. Namun pada faktanya dia mencuri, tapi ternyata apa yang dia curi itu belum sempat dia nikmati. Jadi korban daripada pencurian ini masih bisa merasakan kehilangan barangnya tersebut secara material ya. Mungkin ada alasan-alasan meringankan seperti dia harus belum pernah dipidana sebelumnya atau residivis. Ancamannya juga masuk dalam kategori di bawah 5 tahun. Nah, hal-hal itulah yang bisa jadi tolak ukur kemudian dia menjalankan. Nah, kalau misalnya ditanya perasaannya kan lebih di yang lebih mengetahuinya kan si siapa nih si pelaku ini ya yang dihukum ini ya. Nah, cuman dalam hal dia pidana pengawasan ataupun kerja sosial itu tetap dibatasi aktivitasnya. Tidak serta-merta ketika dia tidak dipenjara maka dia bebas di luar untuk melakukan apa-apa. Enggak. Tentu ada aturan-aturannya. Dia tetap dihukum dengan keterbatasan akses yang dia miliki. Tidak seenaknya dia mau kemana-mana. Enggak. Enggak seperti itu. Tetap dibatasi.
0: Nah. Mas sama Mbak Arni ya berarti ya. Kalau perubahan ini paling tidak kan menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia kan lebih kepada pembinaan ya, bukan lagi penghukuman. Betul. Itu memang seperti itu kondisinya berarti ya, lebih ke pembinaan Mbak Arni.
2: Iya betul Pak. Jadi KUHP baru ini kan sama kayak tadi di awal dijelaskan kan, kita konsepnya nggak balas dendam lagi. meskipun
0: kalau dulu ya,
2: iya, kalau dulu balas dendam, pokoknya curi mungkin contoh curi kelapa pun karena di undang-undang hukumannya penjara ya harus dipenjara. Cuman sekarang kita lebih menakar, Pak. Tindak pidananya apa, cocoknya dia masuk mana gitu. Cuman terkait dua yang baru tadi itu, denda dan pengawasan, itu memang diperuntukkan untuk tindak pidana ringan. Syarat utamanya itu di bawah 5 tahun, itu udah syarat utama. Di atas, ancaman hukuman di atas itu udah pasti gak bisa dikenakan pidana dua pidana tadi itu. Kemudian pelakunya bukan residivis. Jadi pelaku tindak pidananya itu baru pertama kali melakukan tindak pidana, baru kita bisa kenakan pidana denda, pidana pengawasan atau enggak kerja sosial. Dan untuk menjatuhkan itu pun kita ada pertimbangan sendiri, Pak. Kita ada profiling dulu, maksudnya kita cari tahu si tersangka ini di kampungnya gimana. Dia emang pembuat onar, contoh, dia pertama kali melakukan ini, pencurian ringan, pertama kali hukumannya di bawah 5 tahun. Ini kan harusnya bisa pengawasan atau enggak kerja sosial. Tapi setelah kita profiling, ternyata dia emang pembuat onar di kampung. Dia sering mencuri yang kecil-kecil itu, yang kayak minggu ini curi kelapa, bulan depan dia curi ini. Cuman zongnya dia kedapatan curi motor dan ditangkap gitu. Jadi kita profiling juga, Pak. Jadi meskipun syarat di bawah 5 tahun terpenuhi, kemudian dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, kita hasil profiling ini tetap menjadi pertimbangan kita juga, gitu ya. Betul. Karena jangan sampai kita kasih keringanan, setelah balik di kampung ternyata dia berbuat lagi. Itu yang kita hindari sebenarnya.
1: Lebih selektif sih. Lebih selektif. Jadi enggak serta-merta semua bisa di
2: Betul.
1: Karena pertanggungjawaban kami juga nanti kan.
0: Oke deh kalau begitu Anda berdua nih. Berarti dalam prakteknya nanti apakah hakim bisa memilih punya kekuasaan keleluasaan lah untuk bisa memilih jenis memilih jenis pidana yang paling sesuai dengan kondisi pelaku dan perbuatannya. Kayak gitu ya berarti jadinya.
2: Iya, betul.
1: Iya, tetap kekuasaan itu kan ada untuk penjatuhan pidana itu kan vonisnya kan tetap ada di hakim.
0: Oke.
1: Tapi kan tetap kembali lagi putusan hakim itu kan mendasarkan pada tuntutan jaksa juga kan. Nah, jadi filter awalnya itu tetap ada di kami. Makanya tadi sampaikan Bu Arni, harus ada profiling betul. Jadi enggak serta-merta semua di bawah 5 tahun kemudian kerugiannya sekian, kemudian ternyata kerugiannya itu belum dinikmati. Tapi ternyata ujung-ujungnya pencuri ini mau mencuri untuk keperluan sabu-sabu atau judi online. Nah, tapi dia belum serta-merta menikmati nih. Tapi kita enggak bisa serta-merta ini pidana pengawasan, pidana kerja sosial aja lah, enggak. Paling-paling yang mungkin faktanya orang ini mencuri, belum sempat nikmati. Alasan mencuri karena apa? Karena ibunya sakit, dia butuh uang, atau ada adiknya mau sekolah. Dan memang kehidupan sehari-hari di lingkungan dia itu enggak pernah bermasalah lah. Memang murni kondisi sosialnya seperti itu. Jadi kami lebih peka ke keadaan sosial sih, Pak. Supaya keadaan itu betul-betul ada di masyarakat dan dirasakan langsung. Kan enggak sebanding lah kalau orang yang mencuri untuk judi online atau untuk sabu-sabu, kita persamakan dengan orang yang mencuri karena memang keadaannya pada saat itu betul-betul mungkin dia rasa ibu saya sakit, kalau saya enggak ada uang, mungkin dia bisa semakin parah ke depannya. Kan ada faktor-faktor yang meringankan di situ.
0: Ini kalau kita ibaratkan KUHP baru ini kan renovasi rumah hukum yang direnovasi besar-besaran kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Tadi meminjam kalimat dari Mbak Arni, ini ada profiling dilakukan. Dulu nggak ada gitu ya. Kalau dulu ada tapi nggak se kayak sekarang gitu.
2: Iya. Sebenarnya kalau profiling itu tetap, Pak. Pokoknya kita dalam menerima perkara tuh kita pasti ada koordinasi dengan penyidikan. Okay. Ini tersangkanya gimana nih di kampung nih? Dia emang pembuat onar, Kak. Cuman sekarang kalau lebih selektif, iya udah pasti. Karena kan pidana pokok ini udah bertambah kan ininya jenisnya. Jadi kita dalam memilih perkara, dalam menentukan dia cocoknya dihukum apa tuh, profiling kita udah jauh lebih ini, Pak. Lebih mendalam lagi. Kita harus mencari tahu si pelaku ini emang ada niat jahat gak? Emang buat resah di kampung gak? Gitu-gitu.
0: Kayak gitu ya.
2: Betul.
0: Ini kan banyak masyarakat yang berpikir gini nih, kalau melanggar hukum pasti hukumannya penjara. Betul. Gitu kan? Gitu ya. Betul. Cara pandang ini relevan gak dengan KUHP yang baru ini saat ini?
1: Ayo. Kalau masyarakat masyarakat sampaikan.
0: Iya, masyarakat kan pasti berpikir gini. Saya juga atau mungkin pendengar di luar sana kan masih berpikir kalau melanggar hukum pasti saya dipenjara deh ini sama Mas Rombe sama Mbak Arni gitu kan. Cara pandang ini masih relevan nggak dengan KUHP yang baru saat ini?
1: Sebenarnya kalau dibilang masih relevan, relevan karena banget. Masih ada pidana penjara di situ.
0: Oke.
1: Yang mana, tapi kan memang ada beberapa instrumen baru lah yang masuk di situ. Cuman kalau misalnya orang berpandangan masih relevan, ya masih relevan karena masih ada pidana. Kemudian juga efek, apa ya, ada di luar hal-hal itu ada yang namanya efek jera atau efek takutnya dia di awal lah. Pasti begitu.
0: Ini apa ya, kalau tadi yang menarik itu ketika masyarakat mendengarkan diskusi kita hari ini adalah terkait dengan pidana, memperkenalkan pidana kerja sosial ya Mas Rombe ya, Mbak Arni ya. Benar nggak kira-kira ya, misalnya gini, seseorang itu melakukan tidak pidana tapi bisa dihukum sambil mengabdi kepada masyarakat, bisa gitu ya? Kan gitu jadinya ya?
1: Iya.
0: Bisa sambil ngabdi dong berarti kepada masyarakat. Karena tadi kan bisa jadi marbot,
1: betul.
0: Bisa jadi driver, kayak betul. Gitu ya berarti jadinya ya?
1: Bisa, bisa. Dan itulah maksudnya masyarakat pun merasakan, oh iya, dari situ aspek penilaian masyarakat, oh iya ternyata orang ini, terpidana ini, masih ada harapan lah untuk apa, untuk lebih baik lagi ke depannya. Kan kita mengetahui itu. Kemudian juga setidaknya kita menimbulkan kesadaran lah, inilah kau harusnya seperti ini. Janganlah buat hal-hal lain. Ternyata masih ada hal-hal positif yang bisa kau buat. Selain buat membantu masyarakat, juga mungkin bisa menjadi persepsi baik di masyarakat. Mungkin juga nanti kalau misalnya dia nih, kayak contoh kemarin saya RJ itu, dia menjadi bantuan driver ambulans di puskesmas. Secara tidak langsung, misalnya ketika dia sudah selesai menjalani hukuman RJ itu, sosial itu, dia bisa pula nanti dipanggil lagi oleh puskesmas untuk mengabdi di situ kan. Jadi mungkin bisa jadi sumber mata pencaharinya dia lagi di situ, jadi sumber keuangannya buat dia sendiri di situ kan. Itu kan hal-hal positif.
0: Lebih efektif mana dengan yang dulu ya? Dulu kan pernah ada tapi tidak seperti sekarang KUHP yang baru ya. Seperti sampaikan Mas Rombe bahwa ketika nanti pasca dia keluar, kalaupun dia punya attitude-nya bagus, dipanggil lagi gitu ya. Itu kan, tapi di dulu KUHP yang baru kan ada juga seperti diberlakukan, ada misalnya kerja-kerja apa dalam lapas atau rutan, ada nggak kayak gitu ya?
1: Kalau untuk sekarang kan, kalau lebih efektif,
0: lebih bagus yang sekarang.
1: Lebih bagus yang sekarang kalau dibilang. Karena
0: orang kan
1: lebih jelas di situ.
0: Kelihatan ya.
1: Langsung kelihatan di situ. Karena yang hukumannya di situ. Kalau yang kemarin kan sanksi sosial dalam bentuk IRJ-nya. Jadi hanya sanksi sosial. Kalau ini kan sudah jelas teratur. Teratur dalam undang-undang. Jadi lebih enaknya di situ.
0: Berarti apa ya, pidana penjara masih menjadi pilihan utama dalam KUHP baru ini? Atau mungkin justru menjadi alternatif terakhir untuk kasus-kasus tertentu?
1: Kalau dibilang pilihan utama, kita tidak bisa sampaikan pilihan utama. Karena ada lima pidana pokok itu. Tentu kita mengklasifikasikannya atau menjatuhkannya itu sesuai dengan karakter masing-masing perkara yang berbeda-beda. Jangan sampai kita menjatuhkan pidana A, padahal dia sesuainya dengan pidana B. Atau dia harusnya kena pidana C malah jadi pidana A. Nah, gitu kan, itu maksudnya itu tanggung jawab secara moral lah jadinya ke kami kan.
0: Oke. Iya, Mbak Arni boleh tahu enggak kalau di Donggala saat ini koordinasinya bagus dengan teman-teman di lapas ya, berarti ya?
2: Iya, betul.
0: Berapa sih overload enggak di lapas sih Donggala?
2: Donggala iya, karena di Donggala itu kan lapasnya dipergunakan juga untuk tahanan SIGI ya, Bang, kalau enggak salah.
0: Oh, iya benar, benar.
2: Betul, SIGI kan jadi makin banyak tuh, makin overload di dalam, makin penuh jadinya, Pak.
0: Berarti pidana kerja sosial ini apa ya, pidana kerja sosial dan pengawasan harapannya supaya nggak overload tadi ya?
2: Iya, dan lebih ini juga kan, lebih bermanfaat lagi kan bagi masyarakat jadinya. Terus mungkin saya tambahkan sedikit terkait pidana kerja sosial itu, Pak. Dalam menjatuhkan itu kan seperti yang saya bilang tadi, bahwa semuanya udah ditentukan tuh di dalam putusan. Dia kerja sosial apa, kapan, di mana, berapa lama, itu semua udah harus tercantum jelas di putusan sebelum dia menjalankan itu. Dan terkait jam kerjanya itu ada batasannya juga, Pak. Jadi dijadwalin tuh pada saat apakah di, pokoknya dalam sehari tuh jam kerjanya 8 jam. Dan itu bisa pokoknya di putusan ditentukan Senin sampai Jumat kamu kerja ini ya, 8 jam sehari gitu. Pokoknya mereka kerja, ada kerja rutin cuman gak digaji gitu intinya kalau kerja sosial.
0: Tapi lebih manusiawi kalau saya lihat.
2: Betul.
0: Lebih manusiawi, lebih edukatif, lebih solutif lagi
2: betul,
0: ya.
2: Betul. Dan disesuaikan dengan dalam menjatuhkan pidana sosial tuh kita sesuaikan sama kondisi terdakwa, Pak. Kayak punya Bang Rombe tadi, misal kayak dia driver, nah kita kasih dia pekerjaan sosial jadi driver di kampung. Pokoknya kita menggunakan jasa sesuai kemampuannya si terdakwa sebenarnya.
0: Oke deh. Gak kerasa kan kita sudah mau 1 jam karena ini hari pertama.
2: Iya, Bang,
0: serius. Atau kita gas sampai jam 1. Enggak, ini kan hari Jumat, jadi waktunya kita dipersingkat gitu. Tapi kalau hari lain mungkin kita sampai jam 12. Oke deh. Ini di KUHP baru ini apa ya, dalam artian tetap bisa memberikan efek jera enggak kepada pelaku tindak pidana, meskipun tadi sampaikan Mas Rombe, Mbak Arni, ada alternatif lain selain pidana penjara?
2: Kalau bisa memberikan efek jera, saya rasa bisa, Pak. Okay. Terutama yang penjara, karena pidana penjara kan tetap ada. Itu udah pasti memberikan efek jera. Cuman semua tergantung pelakunya lagi. Kadang di awal-awal dia jera tuh, pas kita ketemu, pas kita sidang, menampakkan muka menyesal, takut, siap bu, siapa. Tapi setelah keluar berapa bulan, karena mungkin kembali ke masyarakat, dia bergaul sama teman-teman lamanya yang bermasalah itu, balik lagi dia. Cuman untuk memberikan efek jera udah pasti ya, Pak. Cuman kalau yang dua tadi itu, yang kerja sosial dan pengawasan, itu lebih ke manfaat sih, Pak. Manfaat yang dirasakan masyarakat.
0: Oke. Tapi kita berharap seperti itu ya. Tapi walaupun ada 1-2 sih yang repeat ya, yang melakukan pengulangan kejahatan yang sama gitu ya.
2: Betul-betul.
0: Kita tahulah kondisi kita lagi sedang tidak baik-baik saja, apalagi di satu kasus, yaitu kasus narkoba ya. Itu kan repeat ya, biasanya selalu begitu. Oke deh, di 7 menit terakhir berdua, Mbak Arni dulu. Manfaat KUHP bagi masyarakat itu, KUHP baru ini untuk bisa menciptakan benar-benar sebuah rasa keadilan seperti mana dari kacamata Mbak Arni?
2: Dari KUHP, ya. Baik, terkait KUHP baru ini kan terkait tindak pidananya, dengan dimuatnya dua pidana baru tuh, pengawasan dan kerja sosial, diharapkan KUHP ini bisa dirasakan manfaatnya lebih jauh lagi bagi masyarakat, Pak. Terkait dan juga rasa keadilan sebenarnya bagi pelaku. Jangan sampai pelaku tindak pidana ringan yang harusnya dia bisa dapat pengawasan atau enggak kerja sosial aja jadinya masuk penjara. Jadi pada intinya diharapkan KUHP ini memberikan kemanfaatan dan keadilan sebenarnya, Pak. Baik bagi pelaku, masyarakat maupun korbannya sendiri sih.
0: Oke, wilayah kerjanya dari Donggala. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Donggala terkait dengan KUHP baru?
2: KUHP baru. Oke, baik, mungkin terkait masyarakat Donggala diharapkan dengan adanya informasi ini, dengan adanya informasi terkait pidana baru itu tadi, diharapkan mereka bisa lebih mengetahui bahwa kalau mereka melakukan kesalahan yang ringan tentunya, ada pilihan pidana yang lain selain harus dipenjara gitu. Dan diharapkan taat hukum sih, Pak. Jangan sampai kena semua jenis pidana. Itu intinya. Diharapkan taat hukum.
0: Jangan nanti setelah dikasih alternatif ya udah gak apa-apa.
2: Iya, karena kerja sosial kan pidana juga. Yang harusnya dia bisa bebas kemana-mana, harus kerja, harus ini.
0: Tapi kan ada yang suka juga nginep di sono, Mbak. Kan gitu, di penjara gitu. Ketimbang ada kerjaan gitu kan gitu ya.
2: Itu balik ke pribadinya mereka lah ya, Pak.
0: Iya, oke. Mas Robi, terakhir Mas, sebagai penutup, harapan terhadap penerapan KUHP baru dalam artian gini, bisa mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, humanis, dan paling tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa lah kita saat ini.
1: Silakan. Pada pokoknya kan yang kita ketahui itu kan semangat daripada hukum itu kan adalah menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Semangat dari KUHP baru ini sudah saya jelaskan tadi, lebih kepada korektif, rehabilitatif, sama restoratif. Dengan adanya KUHP baru ini, mungkin hal-hal yang sebelumnya terjadi, banyaknya perkara-perkara tindak pidana yang jadi omongan lah di lingkungan sosial, oh ini kok sebanding sama ini hukumannya, padahal dia enggak terlalu begini, ini apa segala macamnya. Sehingga menciptakan keadilan lah untuk para korban ataupun para pelaku sendiri. Kita tidak hanya mencari atau menuntut keadilan daripada korban, tapi kita juga menjaminlah hak-haknya si terpidana ini, si terdakwa ini, ataupun orang-orang yang pelaku ini, agar dia diberikan hukuman, dituntut hukuman setimpal lah dengan perbuatannya. Jangan sampai perbuatannya A, itu saya sampaikan tadi, perbuatannya A malah dia dituntut B yang lebih berat, atau perbuatannya B malah dituntut A yang lebih ringan. Nah, itu kan hal-hal yang harus kita antisipasi. Nah, dengan adanya KUHP baru ini kan sudah jelas lah, dari situ sudah ada lah dasar-dasarnya, sudah disesuaikan lah dengan karakteristik kondisi masyarakat kita saat ini kan, sudah bukan warisan dari kolonial Belanda lagi sekarang. Nah, jangan sampai dengan adanya KUHP baru ini malah menjadi apa namanya, penerapan atau penegakan hukum kedepannya ini malah menjadi amburadul. Enggak, pasti enggak. Tentunya pasti lebih ke asas keadilan sih.
0: Oke.
1: Okay. Lebih ditekankan pada itu sih.
0: Mas Rombe asli?
1: Saya asli Toraja.
0: Toraja, Mbak ya. Warni?
2: Pinrang.
0: Oh, Pinrang. Oh, semua impor ya ke sini ya. Semua impor ya jadinya. Oke, okay, kita sudahi dulu untuk program ini ya. Di terkait dengan wajah baru hukum, kita mengupas jenis pidana pokok dalam KUHP baru. Kalau mungkin kita bahas sampai jam 12 tadi, kalau hari Kamis tadi, saya akan membahas terkait dengan peraturan kejaksaan nomor 11 tahun 2019, tahu gak itu ya?
1: Oh iya, iya, iya. Bisa mungkin kita bahas di selanjutnya.
0: Pasti, di pikirannya berdua nih, iya kan?
1: Itu boleh kita bahas.
0: Kita berdua nih pasti. Peraturan kejaksaan nomor 11 tahun 2019, ini pasti nih. Maunya dia adalah mulok dan munas. Oke, terima kasih Mas, ya. Mbak, terima kasih.
1: Terima kasih banyak juga.
0: Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita untuk hari ini, saya Joko Nucai Sujari, terima kasih dan sampai jumpa. Baik.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi hari ini. Dan jelang kami akan bergabung dengan Masjid Agung Baitur Rahim Lulu Palu untuk mengikuti khotbah dan sholat Jumat. Kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, selanjutnya kami akan bergabung dengan Masjid At-Tami di Jalan Tanjung Manimbaya untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat.

الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى عز وجل في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya Allah berikan kita begitu banyak kenikmatan dalam kehidupan kita. Mulai daripada nikmat yang nampak dalam pandangan kasat mata kita ataupun kenikmatan yang tak nampak. Sehingga ketika kita ingin menghitung nikmat Allah satu persatu, Allah pun menjawabnya dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian tidak akan pernah sanggup menghitung karunia nikmat yang kuberikan kepada kalian, kata Allah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi akhir zaman, baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliau kita dapat merasakan manisnya iman. Oleh karena itu kami selaku khotib kembali mengajak jamaah Jumat sekalian untuk terus sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta setia kepada ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir kehidupan kita Allah hadiahi kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asir al-muslimin sinan jama jumlah rahimakumullah. Adapun tema khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini yakni tiga janji kita kepada Allah tak kala kita solat. Ma'asir al-muslimin rahimakumullah. Dalam setiap solat yang kita kerjakan senantiasa hakikatnya kita sementara memanjatkan doa, karena memang arti kata dari solat adalah doa. Secara bahasa ia berarti doa. Kemudian senantiasa seorang hamba dalam solatnya mengucapkan pujian kepada Allah. Di waktu ia berdiri, di waktu ia ruku, di waktu ia sujud, bahkan begitu banyak permintaan doanya ketika bangun dari sujudnya. Dalam rangka ibadah solat 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan, kita telah mengikrarkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Ada yang sadar bahwa kita telah mengucapkan 3 janji kepada Allah, dan ada juga yang tidak sadar atau mungkin lupa dengan janji tersebut. Lalu, manakah janji kita kepada Allah ketika salat? Yang pertama, ketika kita salat kita bertakbiratul ihram. Setelah itu kita membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ternyata di sini kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya salat kita, ibadah dan hidup mati kita hanyalah untuk Allah, karena Allah semata-mata, tidak untuk siapapun. Itulah yang diperintahkan Allah kepada kita. Tetapi di antara kita ada orang-orang yang beribadah ternyata bukan karena Allah. Ia salat kelihatan khusyuk di hadapan manusia, namun hatinya lalai dari mengingat Allah. Ia beribadah agar dikenal sebagai orang yang ahli ibadah.
Ada juga orang yang gemar bersedekah, namun itu semua ternyata untuk mencari kepopuleran, untuk menaikkan rating-ratingnya di medsos agar dia dikenal sebagai dermawan. Padahal Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hatinya. Dia mencari pujian kepada manusia. Inilah janji pertama yang sering kita ingkari, yaitu orang yang tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kelak, di hari kiamat, akan ada Allah datangkan orang-orang di antara manusia. Kemudian Allah panggil mereka. Lalu di antara mereka ditanya oleh Allah, untuk apa engkau beribadah? Lalu ia menjawab, semata-mata untukmu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kazabtah, pendusta. Kau beribadah bukan untukku, tapi untuk manusia. Ada juga yang beribadah ketika di hari kiamat dipanggil oleh Allah atas amal sedekahnya. Untuk siapa engkau bersedekah? Untukmu di jalanmu ya Allah. Gazabta, kau pendusta. Kau beramal soleh dengan sedekahmu agar dikatakan dermawan. Ada juga amal-amal orang mengaji, tak kala ditanya tentang bagaimana mengaji yang engkau senantiasa ucapkan, lantunkan. Untukmu ya Allah. Allah mengatakan, gazabta, engkau mengaji agar dikatakan khair dan lain sebagainya. Maka di sana akan Allah hadirkan dan Allah akan tanya tentangnya kita sebenarnya. Maka pada janji yang pertama ketika kita sholat, mari kita kembali luruskan segala sesuatu harus lillahi ta'ala. Jamaah jumlah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, janji yang kita ucapkan ketika sholat adalah di dalam bacaan surah Al-Fatihah. Ayat kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Di sini kita mengucapkan tidak ada ilah kecuali Allah untuk kita menyembah dan meminta pertolongan. Di sini kita semata-mata meminta pertolongannya kepada Allah. Namun banyak kenyataan di tengah lapangan, banyak kenyataan fenomena di tengah masyarakat. Ia menyembah kepada Allah, namun ia juga meminta kepada selain Allah. Ia masih percaya kepada kekuatan batu cincin yang memberikan keberkahan. Ia masih percaya dengan jimat-jimat yang digantung di pintu, ditaruh di tempat-tempat uang sebagai penglaris dagangan. Ia masih percaya kepada keris, pusaka dan lain sebagainya. Bahkan masih banyak orang bergantung kepada penguasa, bergantung kepada orang kaya, sehingga lupa bergantung kepada Allah. Tak kala dihimpit ekonomi, langsung berpikir, orang kaya mana yang bisa bantu saya? Bank mana yang bisa cairkan pinjaman? Aina Allah? Di mana Allah? Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Padahal kita seringkali membaca surah Al-Ikhlas yang menyatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah di Allah yang Maha Esa. Adalah Allah adalah Tuhan tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tempat bergantung kita sebenarnya hanya semata-mata Allah. Banyak persoalan kita hadapi, namun jangan sekali-kali kita menghambakan diri kepada selain Allah. Jangan pula tertanam dalam hati kita bahwa hanya penguasa ini, hanya pejabat ini, hanya orang-orang ini yang bisa menolong kita. Maka pada saat itu ketika kita berharap dan berkata demikian, Allah berlepas tangan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir janji ketika kita ketika sholat, yaitu ketika kita membaca bacaan tasyahud akhir, yaitu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah sebenarnya janji yang senantiasa kita baca di dalam sholat kita, bahkan dibaca pula oleh khatib di dalam khutbahnya. Janji ketiga ini kita mengucapkan bahwa kita bersaksi Rasulullah adalah utusan Allah. Harusnya senantiasa dalam kehidupan kita, kita menampakkan, jangan malu dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam berkata dalam sabdanya, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, berarti cinta kepadaku. Wa man ahabbani, siapa cinta kepadaku, kana ma'iya fil jannah, bersamaku bukan masuk ke hotel berbintang lima.
bersamaku bukan masuk restoran yang mewah, tapi bersamaku masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Asal janji ketiga ini kita terapkan dalam kehidupan. Ajarkan anak-anak kita terhadap sunnah-sunnah. Hidupkan sunnah-sunnah dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam perdagangan kita, perniagaan kita, transaksi jual beli kita, di kantor, dimanapun kita berada. Hidupkan sunnah. Semoga dengannya Allah memberikan petunjuk dan memberikan keberkahan dalam setiap hidup kita. Dan kala kita berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan intinya, dan kita berharap beliau mau mengakui kita sebagai umatnya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Karim. Wa nafani wa iyyakum mimma fihi min al-zikr al-hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu as-samiu al-alim. Fastaghfirhu innahu al-ghafurur rahim.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك السميع قريب مجيب يا قاضي الحاجة. رب اغفر لنا ولاخواننا الذين بكونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغار. يا الله يا رحمن يا رحيم. Di Jumat berkah kali ini kami kembali bermunajat kepadamu. إياك نعبد وإياك نستعين. 17 kali kami ucapkan dalam sehari semalam. Kami mengharap bimbingan maghfirah serta hidayahmu ya Allah. Jangan engkau cabut hidayah setelah engkau berikan kepada kami hidayah itu ya Allah. Buta hati kami, sesat jalan kami. Jika engkau biarkan kami terlunta-lunta dalam kehidupan ini, maafkan dan bimbing kami ya Rabb. Ya Zal Jalalul Ikram. Terkadang kami ditimpa berbagai macam persoalan kehidupan, masalah keluarga, hutang kredit, cicilan. Engkau yang maha tahu, bantu kami selesaikan. Ada keluarga kami yang sakit, engkau bantu kesembuhannya ya Allah. Engkau menurunkan penyakit, engkau pula mengangkatnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kebaikan untuk anak dan keturunan kami. Engkau titipkan kepada kami anak lelaki, cucu lelaki. Bantu kami mendidik mereka menjadi alim ulama, hafiz hafiz Al-Quran, anak yang bermanfaat, yang kelak ketika kami meninggal dunia ada yang senantiasa mengirimkan doa kepada kami, beramal soleh atas nama kami, sehingga dengannya memudahkan kami memasuki surgamu. Bukan anak lelaki yang kala senantiasa meminum minuman keras, berjudi, bermabuk-mabukan, narkoba, mencuri, yang kala mereka menarik kami memasuki nerakamu. Jauhkan dan hindarkan anak-anak kami dari hal demikian ya Rabb. Ya Zal Jalal wal Ikram, engkau titipkan pula kepada kami anak wanita, cucu wanita, atau kala engkau karuniakan kepada kami, kami tak sanggup menjaga mereka satu kali dalam 24 jam. Jangan engkau biarkan anak-anak wanita kami kala, cucu kami kala hamil di luar nikah ya Allah. Ya Allah, kami memohon jaga anak wanita kami ya Allah dengan penuh perlindungan. Ya Arhamar Rahimin ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma in kana rizqi fis sama. Ya Allah, banyak pinta hajat kami dalam kehidupan engkau yang maha tahu. Apabila rezeki kami yang hadir di Masjid Al-Hadrami ini ya Allah, kiranya rezeki kami masih terkatung-katung di langit. Fa'amzilhu ya Allah, turunkan ke bumi. Allahumma in kana rizqi fil ardi, apabila rezeki kami masih tertanam dalam perut bumi. Fa'akhrijhu ya Allah, keluarkan rezeki itu. Kami fahami rezeki bukan hanya berupa materi, kebaikan, ketenangan, dimudahkan segala urusan kami, disukseskan solehkan anak-anak kami, dijauhkan kami sekeluarga dari bala dan musibah. Bahkan ya Allah, selamatnya kami dunia wal akhirah merupakan rezeki yang kami rindukan. Allahumma in kana ba'idan faqarribhu, apabila rezeki kami semua jauh engkau dekatkan. Allahumma in kana qalilan fakatsirhu, apabila rezeki kami sedikit engkau banyakkan. Ada di antara kami orang tua kami, anak cucu kami hingga saat ini belum pernah berkunjung ke Baitullah, baik haji maupun umrah. Engkau sempatkan kami dan mereka sebelum kami dan mereka menghembuskan nafas kami yang terakhir. Tidak ada yang tidak mungkin jika engkau berkehendak dengan kun fayakunmu. Undang kami ke Baitullah ya Rabb. Kami tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah peluk jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah cium tangan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kiranya engkau wafatkan kami sebelum kami dapat berkunjung ke Raudhah, makam Nabi SAW. Kabulkan ya Rabb dengan kun fayakun. Allahumma in kana mu'assiran fayassirhu, apabila rezeki kami semua sukar sulit engkau permudah jalannya. Engkau yang melapangkan dan menyempitkan rezeki, lapangkan serta luaskan rezeki kami ya Rabb. Allahumma in kana haraman fatahhir, yang terakhir ya Allah, yang terakhir ya Allah, yang terakhir ya Allah. Jikalau sekiranya di dalam rezeki yang kami cari siang dan malam ternyata ada yang haram, ada yang subhat, karena ketidaktahuan dan ketidakfahaman kami, bantu kami sucikan. Tak ridho kami barang haram masuk ke dalam rumah tangga kami, sehingga engkau cabut keberkahan, engkau tolak doa-doa kami. Ya Rabb, kami tak pandai doa. Segala kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu, itu yang kami minta. Segala keburukan yang ditolak oleh Nabi-Mu, itu yang kami tolak. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli ihsan wa tisal qurban al fahsya'i wal munabak ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fa'sallu 'ala mansurkum was'aluhu min fadlikum wa astaghfirullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun kimissalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu suhufakum fina tasbatu suhufi min tamam salah saf dil rusyan dan dirapatkan. Allahu akbar.

Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, baru saja kita ikuti bersama khutbah dilanjutkan dengan sholat Jumat dari Masjid Hatami, Jalan Tanjung Manimbaya, Palu. Dan pendengar, semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, deixa eu ver a mão.
1: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami untuk program Pasti dan Suka Tembang Lama siang ini di edisi hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Kami undang Anda untuk bersama untuk hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Siang, RRI Palu.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
1: Dari Bu Ani, Huntap
0: Tondo. Oh, Ibu Ani. Ibu Ani, mau dengar lagu apa, Ibu?
1: Lagunya Stinky, Cinta Suci.
0: Cinta Suci dari Stinky, iya. Ya? Oke, saya cari dulu lagunya, iya. Ya.
1: Makasih,
0: Bang Terima Doko. Kasih. Sehat selalu, Ibu. Sudah mendengarkan RRI Palu untuk hari ini, ya. Di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Dari Stinky dengan Cinta Suci akan hadir untuk siang ini di 0811-456-03908. Oke. Pastilah selamat siang, request lagu punya Angel Puff, Dia Dalam Hatiku. Buat Kak Erlina Podung, Mama Windy di Desa Ancak. Oke, Mama Indah, terima kasih ya. Angel Puff. Nanti dicari dulu sama teknik studio saya hari ini di 0811-456-03908. Siang, RRI Palu.
2: Selamat siang, Bu Joko.
0: Selamat siang, dengan siapa, Ibu?
2: Selamat siang, Pasti Anda Suka Tembang Lama.
0: Iya, sama siapa ya?
2: Dengan Ibu Rani di Maleo.
0: Ibu Rani di Maleo. Ibu Rani mau dengar lagu apa ya?
2: Lagunya Tung Jepisa.
0: Apa itu judulnya?
2: Elisa
0: ya. Oke, ya, nanti
2: kasih,
0: dicari dulu ya. Terima kasih, Joko. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung gaskan untuk hari ini ya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia, Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk siang ini. Kita lanjutkan kembali suara khas dari Angel Puff tadi dengan Dia Dalam Hidupku. Selamat siang Pak Stila.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang, dengan siapa ini Bapak?
1: Dengan Pak Nyoman.
0: Oh, Pak Nyoman. Oke, Pak Nyoman mau dengar lagu apa Pak Nyoman?
1: Pacaran di Bulan.
0: Siapa namanya? Siapa nyanyi Pak ya?
1: Dina Mariana.
0: Dina Mariana ya. Saya cari dulu deh Pak. Pacaran di Bulan, jauh amat Pak. Kayak gak ada di bumi-bumi aja deh Pak Nyoman. Di Dewi Sartika kayak di mana Pak, yang dekat-dekat itu Pak. Masa jauh banget Pak. Oke deh, saya cari dulu lagunya deh Pak ya. Mudah-mudahan ketemu ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat siang kembali. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu hari ini. Dina Mariana atau siapa Pak ya tadi ya? Dina Mariana ya. Saya coba cari deh. Saya belum pernah juga dengar lagunya itu, Dina Mariana. Tapi kayaknya bukan Dina Mariana deh Pak itu. Siapa namanya? Etri Jayanti ya. Saya dapatnya Etri Jayanti ini yang nyanyi Pacaran di Bulan, Pak. Enggak tahu kalau Pacaran di Dewi Sartika, Pak. Nyoman, ada apa enggak ya? Oke, di 0811-4560-3908 untuk hari ini, siang RRI Palu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Dengan?
2: Dengan Ibu Nureni, di ada Tindaki.
0: Oke, Ibu Nureni di Tindaki.
2: Lagunya Dedi Dores.
0: Dedi Dores. Dedi Dores.
2: Cinta Harga Diri.
0: Cinta Harga Diri ya. Aduh.
2: Iya.
0: Ada enggak apa ya? Cinta Harga Diri. Berat banget ya susahnya judulnya. Oke, di saya cari dulu lagunya ya. Mudah-mudahan nanti ketemu ya. Oke lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu sudah.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Sehat juga buat Ibu ya bersama keluarga di rumah. Terima kasih juga sudah mendengarkan RRI dan memilih lagu-lagu lama di sini di program Pastela. Halo, siang RRI.
3: Halo, selamat siang. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
3: Ibu Asri atau Mulututu.
0: Ibu Asri atau Mulututu. Oke deh, Ibu Asri mau dengar lagu apa, Ibu?
3: Lagunya
0: Berakhir. Siapa ya?
3: Anggur Merah 2.
0: Saya cari dulu ya, Anggur Merah 2 ya. Oke dah, mudah-mudahan ada lagunya ya. Kalau tidak ketemu, nanti saya cari dulu. Oke, nanti saya cari dulu ya. Oke, terima kasih Bu, sama-sama. Oh begitu ya. Oke. Terima kasih Bu ya. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengarkan lagu yang dipilih oleh pendengar RRI siang ini. Ini Pak Nyoman ya. Lagunya dari siapa namanya? Etri Jayanti dengan

48 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Artinya masih ada 12 menit lagi kita akan akhiri untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama siang ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 08 11 45 60 39 08. Di hari Jumat hari ini, tanggal 5 Juni 2026, kita akan lanjutkan rangkaian lagu-lagu lama di program Pastela siang ini sampai nanti di jam 2 siang. Sekali lagi terima kasih yang sudah memilih siaran kami hari ini, dan tentunya kita akan sudahi dengan dua lagu terakhir untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Saya Joko Nusyasujari bersama tim pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Pro 1.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 1, saya Joko Nurcahyo Sujari. Kita awali dengan berita yang pertama siang ini. Dalam mewujudkan sikap tertib lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia siap menggelar operasi patuh yang akan dimulai 8 Juni mendatang. Laporan Nita Surbakti.
2: Sebanyaknya kasus pelanggaran lalu lintas baik kasat mata maupun dari sisi kelengkapan surat yang menjadi syarat berkendara menjadi perhatian kepolisian. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung kepada RRI mengatakan pelaksanaan operasi rutin kepolisian merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bersikap tertib berlalu lintas. Diakui bila tahun sebelumnya kegiatan operasi patuh lebih mengedepankan tindakan preemptif, maka dalam pelaksanaan operasi patuh kali ini, pihaknya akan melakukan penindakan bagi pelaku pelanggaran kasat mata.
3: Lebih ke penegakan hukumnya, Mbak. Iya, penegakan hukum bagi pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata. Jadi yang kelihatan, saya nggak pakai helm, terus menerobos lampu merah, terus habis itu melawan arus lah itu. Jadi kalau misalnya ada juga kegiatan yang itu, yang stasioner yang biasalah kita rahasia-rahasia itu. Nah, itu rahasia itu yang kita rahasia enggak semuanya. Jadi yang kita rahasia itu cuman yang enggak pakai helm. Jadi enggak semuanya kita masukin dulu kan, semuanya kita masukin itu.
2: Iya, iya.
3: Kendaraan-kendaraan. Nah, sekarang enggak. Sekarang yang misalnya ada yang enggak pakai helm, terus mungkin menggunakan handphone, terus mungkin knalpotnya brong, pokoknya yang melanggar-langgar yang kelihatan, ya langsung kita tindak.
2: Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung mengatakan, meski mengedepankan penindakan terhadap pelanggaran kasat mata, dirinya tetap menghimbau masyarakat yang telah melengkapi syarat berkendara untuk tidak menghindari petugas, khususnya saat melihat adanya razia terpusat, karena petugas hanya fokus melakukan penindakan bagi pelaku pelanggaran. Sementara terkait dengan adanya potensi pungutan liar selama operasi berlangsung, Dirlantas menghimbau untuk segera melaporkan petugas yang melakukan pungutan liar. Ditegaskan, operasi patuh tinombala merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, bukan melakukan pungli.
0: Info Pro 1.
1: Data kasus HIV AIDS di Kota Palu terus bertambah dari tahun 2002 hingga April 2026. Kasus HIV AIDS di wilayah ini telah mencapai 2.000-an kasus. Laporan Iketut Wiranata.
4: Kasus HIV AIDS di Kota Palu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan sejak tahun 2022 hingga April 2026, kasus HIV AIDS di Kota Palu telah mencapai 2.024 kasus. Pengelola program HIV AIDS dan Infeksi Menular Seksual, IMS Dinas Kesehatan Kota Palu, Nimade Suryanti kepada RRI menjelaskan, bertambahnya kasus HIV AIDS dalam setiap tahunnya sebabkan masifnya upaya Dinas Kesehatan Kota Palu melakukan kunjungan lapangan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan membantu Dinas Kesehatan mengetahui masyarakat berisiko terpapar HIV AIDS.
5: Program sekarang kan sudah semakin bertambah, ada namanya VCT Mobile, maksudnya secara masif kita melakukan tes, walaupun Kota Palu belum mandatori karena memang kita bukan daerah endemis, tapi berdasarkan sasaran. Jadi kita bekerja bukan sendiri dari Dinas Kesehatan, tapi ada komunitas-komunitas atau LSM lain yang bergerak di dalam pencegahan dan penanggulangan. Ada namanya penjangkau.
4: Made juga menambahkan, untuk data kasus HIV AIDS Januari hingga April 2026 di Kota Palu telah mencapai 54 kasus. Pihaknya terus berupaya melakukan pencegahan, baik melalui sosialisasi maupun penguatan hidup sehat.
0: Info Pro 1.
1: Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, PSI menilai pendekatan psikologis perlu diintensifkan dalam menekan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah.
6: Ketua Himpunan Psikolog Indonesia, HIMSI, Andik Matulesi, mengungkapkan, upaya menekan angka penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum, namun dibutuhkan pendekatan psikologis yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk menyentuh akar persoalan yang mendorong seseorang terjerumus dalam penggunaan narkotika. Menurutnya, berbagai faktor menjadi penyebab seseorang mengkonsumsi narkoba, mulai dari tekanan sosial, lingkungan pergaulan, hingga kondisi psikologis yang tidak stabil. Kelompok remaja menjadi salah satu yang paling rentan karena berada pada fase pencarian jati diri yang cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan. Ia menjelaskan banyak kasus penyalahgunaan narkoba berawal dari persoalan psikologis yang tidak tertangani dengan baik, seperti stres, kecemasan, depresi, hingga rendahnya kemampuan mengelola emosi. Karena itu, layanan pendampingan psikologis dan edukasi kesehatan mental perlu diperkuat sebagai langkah preventif.
7: Peran dari psikologi sendiri sebenarnya bisa dilakukan dengan melakukan modifikasi perilaku atau bagaimana mengubah anak-anak atau remaja yang sebelumnya mungkin narkoba menjadi tidak mungkin narkoba. Memberikan edukasi ke sekolah-sekolah gitu ya, tentang bahaya narkoba. Tidak harus di BNN atau BNP ya, karena bisa saja orang itu lebih percaya pada ahlinya daripada aparat hukum. Materi-materinya lebih ke masalah hukum. Tapi harusnya memang materi-materi lebih pada bagaimana dampak psikologis narkoba.
6: HIMSI menilai edukasi kesehatan mental di lingkungan sekolah, kampus, keluarga, dan komunitas perlu diperluas. Pendekatan ini diyakini dapat menjadi benteng awal untuk mencegah munculnya perilaku beresiko yang berujung pada penyalahgunaan narkoba. Dalam mendukung upaya tersebut, HIMSI siap bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, aparat penegak hukum, serta lembaga rehabilitasi dalam mengembangkan program pencegahan berbasis psikologi. Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan upaya pemberantasan narkoba tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga menyasar aspek pencegahan dengan membangun kesehatan mental masyarakat. Susanti Akataba melaporkan.
1: Info Pro 1. Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Laporan IKD, Andika.
8: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak hanya menjadi penonton, namun turut berkontribusi menjaga bumi melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari. Salah satunya adalah mengelola sampah dengan benar, melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, serta menghindari kebiasaan bakar sampah yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk kualitas udara.
9: Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, khususnya tempat-tempat yang ada RTH, itu supaya dimanfaatkan dengan baik. Karena dengan adanya ruang terbuka hijau di sekitar kita, itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah. Karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah. Karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
8: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
1: Info Pro 1. Kita ke berita lainnya, pengembangan komoditas unggulan daerah terus didorong sebagai upaya memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Mangga harum manis dan anggur menjadi dua komoditas yang dinilai memiliki potensi ekonomi besar serta dapat menjadi identitas pertanian Kota Palu. Laporan Muhammad Sidik.
10: Komisi BDPRD Kota Palu mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah, khususnya mangga harum manis dan anggur. Komoditas tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sekaligus memperkuat identitas pertanian Kota Palu. Ketua Komisi BDPRD Kota Palu Rusman Ramli menyebut, sejumlah komoditas lokal memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, salah satunya mangga harum manis. Ia menambahkan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu saat ini tengah menyiapkan bibit untuk mendukung mendukung pengembangan tanaman tersebut di berbagai wilayah. Selain mangga, ia juga menyoroti perkembangan budidaya anggur yang saat ini telah berproduksi. Keberhasilan budidaya anggur tersebut menunjukkan bahwa Kota Palu memiliki potensi untuk mengembangkan berbagai komoditas bernilai ekonomi tinggi.
11: Pertama adalah terkait dengan produk unggulan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang merupakan adalah produk-produk lokal yang coba untuk ditumbuh kembangkan di masa yang akan datang. Di sektor buah misalnya itu ada buah mangga harum manis yang lagi disiapkan bibitnya dan mudah-mudahan itu bisa ditumbuh kembangkan di Kota Palu sehingga bisa menjadikan Palu ini ikon pohon mangga, buah mangga yang sebenarnya juga sudah menjadi primadona. Kemudian yang kedua adalah anggur yang juga ya sudah berproses dan berproduksi sebenarnya dan beberapa produk-produk yang lain yang juga coba untuk terus ditumbuh kembangkan.
10: Rusman menambahkan, pengembangan sektor pertanian tidak hanya berfokus pada mangga harum manis dan anggur, tetapi juga berbagai produk unggulan lainnya seperti bawang goreng serta hasil pertanian lokal yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Menurutnya, dukungan terhadap sektor pertanian harus terus diperkuat agar mampu meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Komisi BDPRD Kota Palu berkomitmen untuk terus mendorong program-program pertanian yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, daya saing produk lokal, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian.
0: Info Pro 1.
1: Sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggerakkan puluhan fasilitator desa melalui program Berani Membangun. Laporan Sofyan.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggerakkan sedikitnya 50 fasilitator desa melalui program Berani Membangun untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Para fasilitator tersebut ditempatkan di berbagai wilayah yang memiliki angka kemiskinan ekstrim cukup tinggi di daerah itu. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bappeda Sulawesi Tengah Doni Kurnia Bujang mengatakan, pembentukan fasilitator desa dilakukan karena masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Donggala yang mencapai sekitar 45.000 jiwa pada tahun 2025. Angka itu sebutnya menjadikan Kabupaten Donggala salah satu dari 6 kabupaten yang tingkat kemiskinannya masih di atas rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah. Doni menjelaskan salah satu tugas utama fasilitator adalah melakukan penyesuaian data kemiskinan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang menjadi acuan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan.
13: Selanjutnya, tentu dapat tersesuai secara segera dengan hadirnya adalah fasilitator Berani Membangun ini sehingga kita tidak lagi mendengar adanya keluhan dari masyarakat bahwa bantuan pemerintah tidak tepat sasaran, intervensi program pemerintah mubazir atau kurang efektif dan efisien. Masalah data banyak yang habis, masyarakat miskin tidak lagi menjadi perdebatan.
12: Adapun untuk para fasilitator tersebut, kata Doni, akan ditempatkan di 50 desa kelurahan pada 5 kecamatan, yakni Banawa, Banawa Tengah, Sindue, Tanantovea, dan Labuan. Sementara untuk masa tugasnya terhitung sejak Mei hingga Desember 2026, dan pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Sulawesi Tengah. Doni berharap dengan hadirnya fasilitator ini mampu mewujudkan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Donggala. Sebagai informasi, Kabupaten Donggala menjadi daerah pertama yang dijadikan lokasi pilot project program tersebut sebelum nantinya diterapkan di beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar kita ke berita yang terakhir, kerap peracakan keamanan, masyarakat Tojo Una-Una meminta adanya tindakan tegas bagi pengedar dan pecandu minuman keras.
14: Peredaran minuman keras kini semakin memprihatinkan karena dengan begitu bebasnya diperjualbelikan dan dikonsumsi di mana saja, sehingga terkesan peredaran barang haram itu sudah dilegalkan. Sementara dampak dari mabuk karena minuman keras penyebab keributan antar warga. Menurut Wawa, salah satu warga Tojo Una-Una, harus ada tindakan tegas dari pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk menimbulkan efek jera. Karena selama ini menurutnya pelaku dan pecandu miras sudah begitu bebas melakukan aktivitas terlarang itu.
15: Jadi kalau orang mau minum, minum saja. Itu bapak-bapak yang kita tahu, dibasmi. Tidak ada orang dilarang minum di sini. Biar dia ribut, diamankan, besok dia minum lagi.
14: Menurut Wawa, harus ada regulasi atau aturan yang melarang proses jual-beli miras di Kabupaten Tojo Una-Una. Sebab mabuk akibat minuman beralkohol tidak hanya sebatas dikonsumsi oleh orang-orang tertentu, melainkan sudah melanda remaja. Kondisi ini akan merusak kesehatan mental dan masa depan generasi muda, sehingga perlu ada tindakan tegas soal miras. Ibnu Abbas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

sampai ke ujung dunia dari Dearly pendengar ya, Dearly Idol nih, kembali kita dengarkan lagi di tahun 2026. Lagu ini rilis di 2013 kalau tidak keliru gitu ya. Dan tentu saja ini menjadi lagu apa ya, lagu terkenal dari seorang jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Oke, baik pendengar, di 100% Indonesia siang ini menjelang sore ya, saya Rina Waude yang mau melanjutkan kebersamaan. Dan tentu saja 100% ini akan menemani sore Anda hingga pukul 16. Suasana hari ini tidak terlalu panas, tidak juga hujan, tapi agak-agak gimana ya, agak-agak gerah gitu ya. Oke, tapi ini apapun itu kita patut bersyukur karena pasti ada yang merindukan untuk suasana seperti ini. Kemudian juga mungkin ada yang lagi aktivitasnya di luar ruangan. Ini pasti akan sangat bersyukur ya dengan cuaca mendung-mendung manja seperti saat ini. Dan mungkin juga yang lagi usaha laundry, ini juga masih menantikan sinar mentari. Mungkin besok lagi gitu kan. Yang punya juga usaha minuman dingin, ini juga sangat bergantung begitu dengan cahaya matahari ya. Ataupun juga yang lagi melakukan aktivitas berkebun, bertani seperti itu ya, membutuhkan cahaya matahari. Yang pasti di Palu ini dua musim ya, panas dengan panas sekali. Oke, tapi sekarang sudah masuk di perubahan iklim. Kita juga sudah sering merasakan hujan. Kayak subuh tadi hujan ya. Dan akhirnya sepanjang hari seperti inilah cuaca. Oke, kami informasikan juga terkhusus untuk kaum muslimin wal muslimat yang sore hari ini menantikan kumandang azan asar. Hari ini asar insya Allah pukul 15:26 ya. Ini masih tempo, masih di menit ke-18. Kita dengarkan lagi dulu nih lagu hiburan di sore hari ini. Saya hadirkan Iwan Fals dengan Izinkan Aku Menyayangimu.

Baiklah pendengar, saat ini sudah mendekati ya waktu untuk dikumandangkan azan asar untuk wilayah Palu dan sekitarnya. Untuk itu marilah kita bergegas untuk menunaikan 4 rakaat wajib.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpei Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara

mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: πάτε να μα. Άγκα και ρεπαντία. Τι τσούρουν την ατσάλα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Ada rulet ya dengan aku jatuh cinta nih. Apakah hari ini juga kita penuh dengan rasa cinta itu? Bisa jadi ya. Apalagi awal bulan ini kan kita sebelumnya merekah semua gitu kan.
1: Situ aja sih.
0: Jadi
1: apa ya, kita kembali bersama di program apa namanya hari ini?
0: Hari ini kita di ekonomi digital.
1: Ekonomi digital.
0: Jadi di ekonomi digital ini banyak yang kita bahas ya. Di antaranya salah satunya ini adalah kemudahan belanja online. Apakah situ jadi boros? Situ aja sih ya.
1: Iya benar. Jadi pertanyaannya memang mirip-mirip. Itu kan istilah sekarang ada FOMO-FOMO itu ya.
0: Bener.
1: Takut tertinggal.
0: Iya, fear out missing out.
1: Fear of missing out.
0: Gitu ya. Okay.
1: Jadi lihat teman beli ini ikut juga, padahal itu bukan kebutuhan.
0: Iya.
1: Hanya keinginan saja. Jadi belanjanya apa namanya? Belanja impulsif namanya.
0: Impulsif.
1: Ya. Belanja impulsif jadinya kayak begitu.
0: Apalagi kalau udah teman-teman dikit-dikit COD, wah tiap hari paketnya datang kan, nih.
1: Tiap hari DP namanya itu juga DP namanya datang. Coba
0: entah kan memang sekarang ini e-commerce itu banyak sekali tawaran-tawaran ya, apalagi sejak munculnya Harbolnas itu ya, hari belanja online nasional. Ada yang sekarang ini 6.6. Kapan nih, besok ya?
1: Iya betul betul.
0: Kalau biasanya itu promonya gede-gedean ya, itu kan.
1: Tapi bahasa Prancis bakuriki itu, bakuriki. Tanggal bakuriki itu. Jadi nama-nama itu muncul paling itu Becky gitu kan, Iwan. Itu nama-nama itu saja munculnya biasanya ya, yang COD-COD itu ya.
0: Benar. Nah ini COD ini kan juga kadang memudahkan kita untuk membeli sesuatu
1: ya,
0: terus juga, nah itu tadi dengan kemudahan yang di akses saat ini, apakah kita jadi semakin boros?
1: Iya benar. Jadi toko-toko online itu kan beda dengan toko yang konvensional ya, bukanya 24 jam.
0: Benar.
1: Kita juga tiap hari juga pakai HP, mau tidak mau kita ngelihatnya di situ terus ya Rini.
0: Benar.
1: Jadi karena aksesnya mudah, kita sambil rebahan bisa mengakses itu, jadi memudahkan kita untuk melihat gitu loh.
0: Benar.
1: Jadinya apa ya, total harga sering itu membengkak karena ada aktivitas tambahan biaya dan sebagainya. Nah itu kan seharusnya sih, kalau dari sudut pandang agak ini sih, harus ada kerjasama. Misalnya sudah berkeluarga, pastikan juga pasangannya ngerti apa enggak gitu loh. Kan biasanya gitu kan, itu kan pemicu juga awalnya.
0: Benar.
1: Embryonya dari situ. Selain kalau dulu itu kan keretakan tuh, mohon maaf ya, kalau kita juga berbicara terkait dengan contoh-contoh sebelumnya, selain keretakan karena adanya hal-hal lain, misalnya pihak ketiga dan seterusnya, tapi ternyata keretakan rumah tangga sekarang pemicu adalah belanja online juga loh.
0: Tiba-tiba muncul kan.
1: Betul-betul.
0: Ayang, ini beli apa?
1: Betul-betul. Udah gitu karena tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Sekali lagi karena tadi itu kita dimudahkan dengan belanja online yang buka sampai 24 jam.
0: Benar.
1: Sambil di mana saja.
0: Kalau cewek nih ya Joko ya, pasti awal mulanya itu adalah ih lucu.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Lihat yang ini ih lucu, ih jadi pengen punya. Akhirnya klik keranjang kuning.
1: Betul.
0: Tahu-tahu banyak muncul shock ya kan, pusing. Wah, ternyata enggak nyangka tadi itu masuk ke belanja impulsif tadi ini ya. Karena memang sesuatu yang sebenarnya enggak dibutuh-butuhkan banget, cuman karena mungkin lihat harganya murah, terus juga bentuknya lucu, ya itu tadi jadi beli.
1: Iya, dan kemudian gini, kemudahan-kemudahan itu selain tadi yang sampaikan juga terkait dengan kita mudah akses dan sebagainya. Kita dikasih choice pilihannya, bisa membayarnya kan banyak. COD, pay letter, TF bro.
0: Aduh, pay letter ini
1: itu
0: loh.
1: Itu kan coba, pay letter ya coba. Iya kan?
0: Saya pernah terjebak Joko.
1: Coba, pay letter,
0: ya Allah,
1: coba.
0: Pay letter ini memang benar-benar lah ya.
1: Iya kan?
0: Saran saya untuk yang baru mau coba-coba, jangan deh ya. Kita aja yang maksudnya bulanan tuh udah ada gitu yang diharap untuk bisa pay letter. Tapi aduh, kecolongan juga ini.
1: Betul.
0: Boncos juga kita jadinya kan. Karena itu tadi kemudahan untuk bisa mendapatkan sesuatu, ya akhirnya ya udahlah, apalagi pay letter kan. Kalau mau beli yang kontan ataupun yang cash ini aduh agak susah nih, berat nih. Tapi karena pay letter boleh nih kayaknya nih. Akhirnya itu tadi boncos. Jangan coba-coba dulu deh yang apalagi penghasilan yang kurang apa ya, tidak menetap.
1: Yang tidak pasti, tidak menentu ya. Karena memang pay letter itu ngana beli sekarang, DP bayar nanti. Nah itu memudahkan itu jadinya, oh nggak apa-apa nanti. Iya emang nanti di sana ada, kan begitu ya pertanyaannya. Kita, seingat saya pernah sih kita buat ILM dan masuk di nominasi waktu itu ya, masalah pay letter ya, si Umi ya waktu itu. Teman-teman dari Sirina juga banyak buatnya. Nah kayak begitu, jadi jangan diikuti apa yang menjadi keinginan. Seharusnya sesuai kebutuhan lah. Karena sekali lagi peleter itu sangat-sangat berbahaya. Karena itu tadi tiga cara pembelian yang mudah. COD boleh, peleter boleh, Iwan TF.
0: Ya
1: kan ya, gitu ya.
0: Iya, wah berarti memang benar ya. Belanja online semakin mudah, kita jadi semakin boros.
1: Iya, betul. Kalau mungkin yang model-model konvensional kita kita masih mikir ya biasanya ya, masih mikir. Tapi kalau sudah model-model kayak tadi ada COD, peleter dan juga TF, ini akan menjadi bahaya. Karena pernah ada terjadi tuh masalah pay letter, limitnya itu kan sampai 50 juta sekian yang pay letter itu ya.
0: Jadi saya kemarin cuma 20-an sih dapat.
1: 20-an.
0: Heeh. Ya Allah.
1: Menyerah sih. Kau beli velg.
0: Tapi enggak langsung dihabiskan juga dong. Itu namanya dikasih saldo itu kan. Ya udahlah, karena ini lucu, beli deh pakai pay letter. Ih lucu, beli. Aduh, ternyata ya Allah zong hasilnya kan.
1: Iya kan, ada pay letter, ada Kredivo itu ya, ada Go Pay Letter itu kan. Itu kan kemudahan-kemudahan yang angsuran itu yang
0: itu
1: yang
0: udah nama merek cukup.
1: Iya kayak begitu. Kita menyampaikan supaya juga masyarakat kita edukasi juga hari ini ya.
0: Pokoknya betul.
1: Tidak masalah sih kalau memang itu betul adalah bagian kebutuhan, tapi Anda harus pikirkan di ujungnya. Saya kalau bulan depan ada enggak saya siapkan untuk itu?
0: Betul.
1: Ketimbang nanti dikejar-kejar loh, ditagi-tagi. Udah gitu KTP-nya udah disebar kemana-mana kan.
0: Itu lagi, benar.
1: Jangan gitu.
0: Karena memang pada saat kita akses itu ada diminta KTP sama kita foto pakai KTP kita tuh. Ya kan?
1: Betul. Jadi
0: makanya mending amannya itu adalah koperasi.
1: Jadi sekali lagi Rina dan juga pendengar, tidak masalah COD, pay letter, transfer nggak masalah. Kalau gunakan pay letter itu menurut saya sih secara bijak, iya pay letter itu harus bijak. Pastikan bisa melunasi cicilan tepat waktu tanpa kemudian menunda-nunda. Enggak masalah, semua
0: tidak
1: bisa
0: sebenarnya. Tidak ada lagi dompet apa ya, betul. Dompet konvensional. Sekarang adanya dompet digital.
1: Iya betul. Iya.
0: Ini hati-hati sekali.
1: Betul
0: nih.
1: Betul.
0: Ini juga bisa data kita juga bisa tersebar gitu ya kalau terlalu sering menggunakan dompet digital tadi. Apalagi ada sistem kris. Ini semua kemudahan-kemudahan yang ditawarkan sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kalau tidak dibarengi dengan literasi yang kita dapatkan, nah ini kita bisa salah jalur nih. Seperti itu ya, apalagi etalase katalog ini aduh menggiurkan sekali. Kalau Joko mungkin jarang gitu ya belanja online. My Tua
1: sama juga.
0: Oh, sama juga.
1: Iya. Kadang-kadang itu sih kalau ya tadi itu kembali Yurin, ada komitmen yang dibangun antara pasangan lah. Kalau mungkin kita mau jujur, komunikasi terjalin, pasti mungkin kita bisa redam, kita bisa jaga itu ya. Tapi kalau masing-masing punya secret sendiri, punya rahasia sendiri, yakin dan percayalah. Tidak, itu akan ada itu tagihan lagi nanti berikutnya. Yakin saya.
0: Akhirnya
1: benar.
0: Ada kebohongan untuk menutupi kebohongan kemarin
1: gitu. Iya. Jadi sekali lagi yang seperti sampaikan Rina tadi, pendengar, online itu mudah, tapi jangan kemudian mengikuti apa yang menjadi keinginan Anda. Karena biasanya kan didorong dengan konsumen itu beli itu karena ada semacam flash sale, ya. Kemudian ada oh gratis ongkir bro, nggak ada ongkir, wah bagus ini. Kemudian ada cashback gitu kan. Ini cashback semuanya, cashback itu bukan cuma sekarang, dulu sudah berlaku sih di dunia kerja saya sih, yang di luar sana juga sama. Kita kasih cashback sekian, sebenarnya itu trik pembelian sih sebenarnya. Trik-trik saja.
0: Tapi harganya sudah di up juga.
1: Iya, sebenarnya itu kan trik-trik trik pemasaran, bukan trik pembelian, trik pemasaran itu yang kemudian efektif bagi calon penjual untuk menarik peminat pembeli gitu loh. Kan trik-trik saya sebenarnya sama saja sih sebenarnya itu.
0: Benar.
1: Kemudian akhirnya orang banyak beli barang yang tidak penting tapi hanya untuk memanfaatkan promo. Ya mau contoh lah 103 harga ini mungkin yang biasa standar itu adalah 1 juta tapi hari ini adalah 800 rame-rame beli, padahal cuma itu aja sih,
0: padahal segitu-gitu aja.
1: Iya kan, gitu loh kan? Jadi ya lebih hati-hati sih sebenarnya kalau saya sih. Jadi kemudian biasanya itu apa Rin ya, tampilan visual yang menarik dibuatkan semenarik mungkin,
0: kayak
1: tampilan visual
0: gitu ya.
1: Benar, kayak catching gitu ya. Jadi produk itu biasanya yang sebenarnya biasa saja, cuma kan mainannya kayak apa sih? Mainannya kayak sekarang kan teknologi semakin canggih ya, bisa pakai AI dan sebagainya. Nah itu
0: tapi,
1: tergerak kita.
0: Tapi ada beberapa juga teman-teman ya mengatakan kalau kita beli online itu lebih murah, ya kan? Mungkin karena itu tadi nggak pakai toko ya, sehingga nggak ada lagi bayar pajak untuk tokonya itu, jadi sistem rumahan ya itu jatuhnya lebih murah. Terus juga apa ya, kalau misalnya kita belanja online ini ya, apalagi ada pay letter tadi ya, pay letternya lah, itu kayak gimana ya, apapun yang kita lihat di situ bisa kita miliki dalam satu kali klik aja ini.
1: Iya, kayak yang yang you sampaikan tadi, Rin, itu kan ada dompet digital. Apa sih tadi itu?
0: Ada kris.
1: Enggak, dompet digital, pay letter, sama
0: transfer,
1: kartu kredit.
0: Oh,
1: yang terakhir tuh yang bayar itu. Ya.
0: Ini mesti ada satu di bawah.
1: Kita pakai dan itu jadinya. Kadang-kadang kita kan seringkali memberikan rasa seolah-olah uang yang di kita belanjakan tuh kecil, enggak terlalu besar. Kan begitu ya.
0: Ini salah satu punya teman kita nih. tapi mungkin dia sudah paham gitu ya, akan jeratan daripada kenikmatan sesaat ini, sehingga sampai sekarang tidak diaktifkan. Tapi penawarannya datang terus nih, apalagi kalau misalnya kita dilihat sebagai nasabah prioritas gitu ya. Wih deh, amin ya.
1: Iya. Ya itu jadi sekali itu lagi
0: penawaran itu akan bermunculan. Bener,
1: penggunaan dompet digital sebenarnya itu hal-hal itu sih semua menurut saya itu baik sih sebenarnya. Mau dompet digital, pay letter, kartu kredit itu baik sebenarnya. Cuma dari kitanya kurang lebih kayak istilah-istilah itu ya. Betul. Menggunakan apa, pisau, HP itu kan dua sisi itu kan. Kalau kita gunakan dengan baik sih, saya rasa mungkin bagus.
0: Oke, tapi kalau di manajemen keuangannya Mas Joko nih sama istri gitu ya, apakah ada momen kapan bisa belanja online atau mungkin lebih sering ke pasar langsung nih untuk yang offline?
1: Ada kan, ada hal-hal tertentu yang misalnya kita merencanakan keuangan pribadi. Kan ada ya, di Rina kan pasti ada ya. Kita rencanakan.
0: Saya pribadi terus soalnya. Belum ada pasar kan?
1: Ya sabar lah, itu kan. Punya istilah lagunya slang sih, slowly but sure gitu loh. Lambat tapi pasti gitu.
0: Okay.
1: Banyak kan orang berbelanja online itu gak ada rencana jelas. Kan bisa gitu ya. Kan questionnya ke saya tadi gitu ya. Saya kapan waktunya untuk bisa belanja online dan juga belanja yang konvensional di pasar tradisional atau pasar-pasar modern lainnya ya. Nah, jadi ada anggaran khusus sebenarnya untuk belanja online. Misalnya, sekali lagi, kita butuh apa enggak? Kalau kita butuh barang ini untuk pekerjaan, ya enggak masalah.
0: Oke, kayak stiker mobil misalnya ya, gitu ya.
1: Enggak, saya enggak pakai juga sih. Misalnya dunia kerja saya kan berkecimpung di dunia kayak tadi yang sampaikan Rina, otomotif. Misalnya saya butuh sesuatu yang betul-betul saya beli melalui online, tapi barang itu bisa saya pakai dan kemudian bisa mendongkrak penjualan saya. Misalnya karena saya jual beli, ya gitu jadinya. Jadi ada perencanaan khusus lah, tidak serta-merta ya tadi FOMO itu. Saya cuma ingin beli, kemudian setelah datang kita buat apa juga? Kan ada yang begitu kan?
0: Benar.
1: Ada kawan juga sih yang sering juga sini, kawan biasa ikut itu tadi karena lihat promo, karena lihat tampilan visualnya bagus, beli-beli cuma 120 kok, dengan ongkir cuma 125 sampai Palu gini-gini. Sampai sini enggak kepake.
0: Ya,
1: serius
0: jadinya ya.
1: Kan banyak yang gitu ya. Sampai di sini enggak kepake. Oh, cuma begini. Kemarin perasaan bagus deh ketika dia tampilannya ya kan. Ketika dia melihat, wih bagus, penggunaannya bagus, sampai di sini nggak, akhirnya nggak kepake.
0: Nggak kepake. Iya, berarti kan? Dia masuk dalam kategori YOLO itu ya?
1: Ya YOLO.
0: YOLO.
1: Ya. Kan jadi ada itu, FOMO YOLO,
0: ya kan? Dengan FOPO.
1: Gitu, iya iya.
0: YOLO tadi apa sih? You only live once ya.
1: Beda kami. Yuhu, beda ya. Oh beda ya. Okay.
0: Jadi dia berpikir hidup ini cuma satu kali. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Itu yang menjerumuskan kita sehingga. Tapi gini ya, kalau di online itu barangnya unik-unik dan itu kalau kita mau belanja secara offline itu nggak dapat.
1: Sekarang kan gitu gini ya? Derin, maksudnya unik itu kan dari persepsi kita melihat, dari sudut pandang kita masing-masing melihat. Unik itu kan kalau di daerah kita nggak ada, itu kan unik. Tapi kalau tempat-tempat yang lain itu mereka bukan unik. Kalau saya sih sesuatu yang unik itu adalah yang vintage gitu. Yang gak kemakan zaman gitu. Entah ya, sudut pandang saya dari otomotif terus sih masalahnya.
0: Kayak misalnya nih, kita mau beli casing nih, ya kan. Kalau kita offline di sini, kita di onsite ini, tak ada yang model seperti itu. Tapi kalau di online kok ada gitu ya.
1: Ya itu tadi, kita kan memang manusia banget sih. Pas nyampe sini seminggu kok you pakai?
0: Bosan.
1: Yakin aja saya. Itu kan berarti betul-betul masih pure keinginan gitu ya. Bukan kebutuhan gitu jadinya.
0: Benar.
1: Jadi sekali lagi topik kita hari ini adalah belanja online yang kemudian menjadikan masyarakat semakin jadi boros. Sebenarnya okay. ada dua sisi ya di situ ya. Mm. Kalau Anda benar-benar menggunakan dengan baik, nggak boros sih sebenarnya ya.
0: Tipsnya itu tadi, tunggulah Harbolnas-nya gitu ya. 66, 77.
1: Sama enggak ngerti gitu ya. Wan, ngerti enggak gitu?
0: Flash sale itu loh.
1: Dia ngerti 12 12.
0: Iya. Wah, itu kan kita di ada nama ada apa ya? Ada ilmunya tuh. Nah, kenapa?
1: Wan, tahu enggak yang 12 12 itu? Wan? Enggak, kita kan berbagi nih buat edukasi teman-teman ya.
2: Iya, iya. Saya pernah dapat peristiwa unik.
1: Apa kayak mana itu?
2: Beli online gitu ya. Jadi itu saya kalau enggak salah beli gerinda. Gerinda.
1: Oh, gerinda.
2: Iya. Saya beli. Nah, itu kan penjual itu kan ada batas. Kalau dia tidak memenuhi batasnya itu maka akan tercancel otomatis.
0: Oke.
2: Okay. Nah, mungkin waktu dia
0: yang flash sale ini ya atau yang Harbolnas ini?
2: Bukan.
0: Biasa aja.
2: Oh, iya, biasa aja.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ceritanya pengirim itu tokonya itu kasih ke pihak jasa pengiriman, mungkin lambat dia input datanya, jadi otomatis barang itu tercancel otomatis.
0: Tapi kita sudah bayar?
2: Belum.
1: Oh. Dia belum bayar.
2: Belum bayar. Nah, itu jadi ketika saat tercancel, aman sudah. Nah, ternyata barang itu sampai
1: tetap
2: ke saya.
1: Tetap terkirim.
2: Iya. Tapi sudah tidak terbaca sistem. Saya bilang, saya dapat gratis ini. Akhirnya saya
0: tidak ada tagihan.
2: Tidak, karena kan terkait sama sistem kan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu makanya saya mendapat itu sampai sekarang alatnya masih saya pakai. Dan saya WA, saya kirim pesan ke tokonya, tapi bisa minta nomor rekeningnya kan, saya enggak enak juga. Saya sampai akhirnya sampai berapa Anda mungkin sibuk atau gimana tuh, nah ini sudahlah saya kasih biar aja sampai sekarang alat itu masih terpakai itu nih. Jadi kan kalau kita mau beli barang, penjual itu ada batas waktu. Jadi selama batas itu harus dikirim ke jasa pengiriman. Mungkin jasa pengirimannya lambat ngisi waktu di batasnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi otomatis karena lambat di cancel sama sistem. Cami kan pengiriman kan enggak tahu itu.
0: Iya.
2: Pokoknya langsung dikirim barang sampai saya. Jadi barang itu tidak keluar dari sistem itu. Barang terkirim tapi lantaran batas waktunya sudah terlewati jadi tercancel sama sistem, tapi barang tetap
1: enggak bayar.
2: Enggak kena bayar.
1: Yang menarik nih, dia kan pelaku nih. Kita testimoni ke Mas Iwan nih masalahnya. Karena beliau yang sering juga melakukan transaksi online gitu ya.
0: Tahu enggak kemarin terakhir yang dibeli apa? Helm, Bos.
1: Iya kan gitu. Makanya kita nanya ke dia nih. Nanya ke dia gitu maksudnya.
2: Iya.
1: Itu kan tadi kita bahas ini gini Luan, maksudnya itu belanja online itu antara keinginan sama kebutuhan.
2: Ya.
1: Kalau Iwan lebih kemana? Ke kebutuhan berarti?
2: Ya, saya kebutuhan. Jadi caranya itu triknya ditunda dulu selama satu minggu.
0: Apanya? Keinginannya?
2: Iya, kalau kita mau beli sesuatu, tunda dulu selama satu minggu. Karena biasa itu, nggak jadi. Tapi kalau satu minggu itu masih
0: menggebu-gebu?
2: Masih mau untuk beli itu, pasti kita butuh itu.
0: Oh.
2: Satu minggu saja, karena biasa itu nggak jadi gitu. Ditunda dulu, jangan dulu langsung. Paling caro di.
0: Oh, itu enggak akan berlaku untuk perempuan ya. Tadi itu kalau perempuan
1: makanya,
0: udah lucu.
1: Saya mau nanya ke dia nih. Pressure terkuat siapa, Wan? Pressure terkuat siapa untuk bisa untuk paksa membeli? Pressure-nya pasti istrinya.
2: Enggak.
0: Saya kenal.
1: Oh, enggak ya. Oke.
2: Jadi dulu-dulunya itu istri saya enggak tahu soal-soal begituan. Tapi akhirnya dia belajar sama temannya.
0: Yang akhirnya pernah saya antar dia tuh ngambil paket.
1: Ya? Oh gitu ya. Gitu ya.
0: Katanya, aduh istri udah tahu ini main begini.
1: Berarti kalau tips dari Mas Iwan, berarti tunda dulu ya. Maksudnya dalam artian seminggu dulu. Itu seminggu, kemudian filter. Kalau memang masih ada, pasti butuh. Itu ya. Atau mungkin masih ada kaitannya dengan pekerjaan ya Wan ya. Ada pekerjaan itu kan biasanya kayak Mas Iwan mungkin bidangnya di main motong-memotong itu kayak tadi ya. Mungkin di pekerjaan-pekerjaan yang kayak bangunan dan sebagainya. Jadi gitu ya, pertukangan. Okay. Jadi mainnya gurinda. Pengen butuh gurinda. Mungkin lebih murah sebenarnya belanja online ya Wan ya.
2: Iya, karena kalau belanja online itu harga itu terpampang jelas.
0: Iya.
2: Terpampang jelas. Jadi kalau Jadi kan kita bisa lihat kan namanya toko kan banyak kan. Uh-huh. Jadi kita bisa bandingkan anunya. Itu kemudahan belanja online ketimbang belanja yang offline ini. Kalau harus kita datang satu-satu, kalau yang kelihatan, yeah. Apalagi dengan bonus-bonusnya kan.
0: Yeah,
2: nah, bonus biasa pasti biasa pengiriman
0: gratis
2: ongkir. Nah, gitu sih.
0: Mm-mm. Saya tapi, juga punya pengalaman satu nih, belanja yang alat pertukangan. Saya beli bor tangan dong. Di online itu harganya cuma 130, sementara kalau saya di sini 240 lebih sekian. 130 tambah ongkir ya 15.000 lah sekitar itu. Kan lebih murah kan?
1: Untuk ongkir ini raurep. Raurep ini bre.
0: Bor apa namanya? Tem- yang enggak pakai listrik itu.
2: Portable.
1: Tapi sesuai.
0: Sesuai.
1: Sampai sini.
0: Benar, dapat. Ya? Sesuai dan bermanfaat, berguna sekali buat kita yang cewek ya, kan lucu.
1: Iya benar. Iya benar-benar ya. Kadang-kadang kan gitu ya, lebih ada plus minusnya ya. Plus minusnya belanja di online, tapi jangan sampai keterusan hal-hal yang tidak, yang cuma keinginan kemudian tiap hari belinya.
0: Ya. Nah, ada tuh teman saya sampai di gudang sana masih belum dibawa pulang, belum dibuka malah.
1: Apa itu barang? Mobil.
0: Bukan. Ada di ruangan sebelah ini barang-barang COD dia. Kadang COD-nya datang, orangnya enggak ada. Rin, ada dana di situ.
1: Berarti itu ya, berarti jadinya jatuhnya ya benar kata Iwan, akhirnya sudah ini udah malas lah, biar aja lah, bayar aja. Akhirnya enggak kepake jadinya kan,
2: numpuk-numpuk
1: gitu.
0: Itu tadi impulsifnya tadi itu ya, mungkin karena dilihat promo terus ini kayaknya bakal berguna apa. Ternyata kan B aja begitu. cuma pengen beli doang.
2: Memang ada sebagian orang yang kalau ada sesuatu yang promo itu kayak naluri apa aja itu.
1: Iya benar kan saya bilang
2: ada,
1: tadi kan.
2: Ada sebagian orang seperti
1: itu. Itu kan promo itu kan trik pemasaran.
2: Iya.
1: Trik pemasaran saja untuk menarik peminat pembeli.
0: Iya, padahal itu S3 marketing itu ya.
1: Iya gitu. Itu kan biasa aja sebenarnya, cuma ya itu kembali lagi ke kita sih, kalau benar kita butuh barang itu ya silakan, online tuh lebih memudahkan kita sih ketimbang harus nyambangi yang model konvensional, yang toko-toko offline satu-satu belum tentu sama gitu kan. Kan kayak gitu memudahkan sebenarnya, cuma jangan boros,
0: jangan kebablasan.
2: Kalau SP letter itu menurut saya apa, ibarat orang itu kayak pembatas. Jadi kita harus tahu batasnya, kita bisa bayar ini enggak. Kalau SP letter itu kayak hilang pembatasnya sedikit. Sama hampir kalau saya lihat sih, kalau saya pikir hampir sama dengan kartu kredit.
1: Iya
2: kan? Kartu kredit. Jadi apa ya? Ibaratnya mau rumah itu langsung ada meteran itu langsung di los. Jadi kita enggak tahu kemampuan kita, pas tahu-tahu tagihannya
0: tagihannya membludak.
2: Membludak.
0: Ini ada juga yang bergabung melalui WhatsApp kita ya, Ibu Ami di Tinggede. Ini belanja online itu bagus, mudah dan cepat. Hanya saja kadang-kadang kita tertipu. Yang dipajang itu bagus-bagus, setelah dipesan barangnya, datangnya itu mengecewakan, tidak sesuai pajangan. Intinya hanya sekedar ingin tahu, tergantung seseorang senang belanja online atau tidak. Oke. Bu Ami mungkin pernah punya pengalaman seperti itu ya, sehingga tahu gitu ketika yang datang barangnya itu berbeda dengan apa yang kita lihat di e-katalognya itu kan. Dan ini juga kalau misalnya mau belanja online, kita lihat juga nih review daripada toko online itu sendiri. Kalau misalnya bintangnya sudah 4 atau penjualan lebih dari 1000 pieces dalam sehari, itu berarti tokonya beneran. Dan lihat ulasan-ulasannya di bawahnya kan.
2: Iya. Kalau saya lihat sih kayaknya rata-rata kebanyakan yang sering miss misalnya informasinya itu memang kalangan wanita, memang kayak kurang teliti baliatnya itu. Kalau sudah dengan promo,
1: padahal mereka rajin update loh.
2: Iya,
1: cuma dia kayak tiap hari gitu yang sampai detail-detailnya tuh loh mereka.
2: Iya,
1: gitu,
2: biasa kan? Makanya biasa kok barang yang datang kok beda, mungkin kurang anu ngelihatnya. Baru ada juga yang biasa saya fenomena yang anu itu kayak sistem COD itu kasihan tukang kurirnya. Jadi tukang kurir ini enggak tahu apa-apa, barang beda yang datang yang di mana tukang kurir.
1: Ya kan sekuensi dia jadi kurir gitu kan, karena gitu.
2: Makan
1: gitu kan.
2: Jadi itu cash or duel loh.
0: Dapat juga lagi dia.
1: Itu ya udah kayak gitu ya. Kalau cocok oke, kalau enggak ya pasti ribut gitu kan.
2: Kita enggak tahu apa barangnya, kenapa saya dimarah.
0: Tapi kan aturannya enggak boleh dibuka dulu sebelum di bayar ya kan. Kalau COD itu seperti itu, karena kalau sudah dibuka terus gak, mau dibalikin nggak bisa, kasihan si kurir tadi itu nggak bisa return lagi.
2: Cuma ada yang memang yang kurir-kurir yang anu apa yang
0: nakal.
2: Yang enggak, yang udah ngerti maksudnya biasa ada anu Pak bawa pesan apa ini kayaknya penipuan karena ini kayaknya barangnya nggak sesuai yang bapak pesan mungkin mungkin di anu saja. Ada juga yang kurir yang begitu, guys, tahu memang.
0: Lebih bagus seperti itu ya. Di awalnya dibilang memang jangan nanti case or duel tadi. Oke, deh, kita tunggu juga untuk pendengar kita ya di sore hari ini sampai dengan pukul 16.50 menit aja dulu ya, karena kita mau persiapan juga untuk berita berjaringan di sore hari ini. Silakan pendengar, Anda ingin bergabung boleh di 0811-456-03908. Menurut Anda, dengan hadirnya belanja online yang semakin mudah ini membuat kita semakin boros? Silakan di 0811-456-03908.

0: Sama kayak lagunya Nuka ini ya, masa ini, nanti, dan masa indah. Asal dengan masalah.
1: Itu ada sebelahnya. Oh enggak ada, itu Sakira Indah. Oh.
0: Dan Joko dan Iwan, ini kita kalau misalnya, saya pribadi ya, kalau narik uang takutnya katanya cepat habis gitu kan. Kalau uang yang kita pegang itu ada aja setannya gitu kan. Tapi ternyata dengan kemudahan sekarang ini tinggal kris, habis juga. Uang di rekening juga habis.
1: Iyalah, makanya tadi seperti sampaikan Iwan tadi, kan promo-promo itu sekali lagi itu kan trik aja ya. Makanya kasih batasan di HP, batasi notifikasi promo. Kan bisa kayak gitu.
2: Iya.
1: Supaya enggak kelihatan terus promo terus. Makanya kasih batas notifikasinya itu untuk promo-promo. Jadi fokus sama kebutuhan utama saja sih. Misalnya bedakan mana keinginan yang sesaat, mana yang betul-betul kebutuhan. Yang sekali lagi tunda pembelian. Kalau versinya Om Iwan tadi 1 minggu. Ya, ada yang versinya juga tunda pembelian itu selama 24 jam itu memastikan juga barang-barang tersebut memang benar-benar kita butuh apa enggak, kan kayak gitu ya.
0: Terus juga ada triknya tuh, katanya kalau mau beli apa gitu, kayak misalnya handphone ya, handphone itu coba beli di November atau di Desember, karena biasanya itu mereka ada target tahunan gitu kan, itu pastinya akan ada cuci gudang ataupun akan ada harga miring lah begitu. Kemudian kalau kendaraan, cari hari-hari besar, misalnya kayak 17 Agustus, terus di Desember. Nah itu pasti akan ada banyak promonya. Lagi-lagi ini promo.
2: Iya kalau ya, tidak pengirimannya macet. Kan biasa kan membludak itu, weh, pesanan gila. Ya, apa yang dekat-dekat hari Idul Fitri mempesan baju, sampai setelah Idul Fitri.
1: Apa? Yang penting nggak masih ada idulnya, Idul Adha aja pakainya kan?
0: Ya, pakai Idul Adha. Tapi kalau nggak sesuai momen juga, itu kadang model barunya itu belum ada.
1: Iya, iya. Makanya model-model belanja begitu kan karena faktor ini saja sih, faktor psikologi sebenarnya.
0: Nah, ini yang diserang itu psikologi saja. Kita ya, karena adanya promo terus dikasih countdown gitu ya. Kalau tidak beli sekarang ini harganya akan naik. Jadi kan kita aduh daripada saya beli 200.000 mending sekarang aja yang harga.
1: Ini semua ini kalau FOMO semua.
2: Iya, kalau saya sih orangnya enggak seperti itu. Maksudnya enggak terpikat begitu. Pokoknya kalau saya mau ini ya ini, mau urusan ada promonya tidaknya, tidak, yang paling cuma ongkir aja, jadi nggak pernah ikut begitu. Jadi jangan terlalu sering buka itu.
1: Udah dibilang batasi notifikasi gitu loh.
0: Tapi selain misalnya kita belanja online kan di mall-mall sekarang juga sudah bisa pay later. Beli sepatu bisa pay later.
1: Emang masih ada mall ya?
2: Belum jalan. gitu.
0: Mall kita cuma the one and only itu, kamu lupa ya. Ya begitulah ya. Yang pasti tips-tipsnya seperti tadi ya, jangan terlalu impulsif ya, hindari notifikasi promo.
1: Iya gitu.
0: Dan jadi, tahan dulu berapa hari? 7 hari ya.
1: Ya boleh 7 hari,
2: satu
1: boleh
2: itu sudah anus,
1: boleh 24 jam.
2: Kalau 24 jam ya hanya masih terlalu sebentar.
1: Iya kan? Enggak, biasanya kan 24 jam besok kan sudah enggak ada uang, ya kan? Kan biasanya kita tadi faktor psikologis loh ini. Kalau sore ini kita punya uang, malam kita buka-bukaan itu
2: kayak yang mau
1: boleh ini.
0: Tapi kan? Kalau orang Palu bilang entar masalura kita leh.
1: Lagi ini kan balik ke FOMO semua ini, takutnya teman besok udah pakai kita belum. Dia kan kayak begitu.
2: Pas beli baju sama pas ketemu sama semua.
1: Sama semua kan? Pakai 3 dapat piring gitu kan, kayak gitu kan jadinya.
0: Aduh, kalau begitu memang lebih bagus kita kecakar aja gitu ya. yang import ya.
1: Jangan, kan enggak boleh lah gitu kita yang belanja-belanja apa? Enggak diperbolehkan lagi ya kan untuk yang.
2: Soalnya kalau begitu nama ya uang keluar ke luar negeri jadinya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya kan lagi. Yang babe-babe itu kan enggak dibenarkan lagi ya, yang barang bekas kayak gitu ya. Jadi itu kan ya sekali lagi kembali persoalan ini ya, supaya tidak menimbulkan stres ya, kelola keuangan itu lebih baik. Ada perencanaan keuangan sih seperti di awal saya sampaikan ke Rina tadi. Perencanaan keuangan itu harus di sebuah keluarga. Mau diempet-petan kayak mana ya harus disiplin. Jadi lakukan juga mungkin kebiasaan-kebiasaan belanja yang sehat sih. Jangan yang enggak sehat.
0: Benar.
1: Tanya ke Juan deh, mungkin bulan kemarin ada kawan itu. Ada kemarin yang lucu banget sumpah.
0: Apa
1: gitu.
0: Apa tuh?
1: Ada kawan belanja helm, dia mau buka usaha helm ceritanya. Kayak Iwan tadi dia punya pengen dia punya
0: passion
1: pengen
0: apa
1: ada
0: ya?
1: Enggak, dia mau pengen ada side job gitu loh. Selain di kantor, anak orang kantoran punya side job. tiba-tiba dia bilang saya mau buka usaha di CFD gitu, Car Free Day gitu. Apa? Pokoknya tunggu lah sore sebentar sudah datang. Rupanya dia sudah belanja itu dari 3 hari kemarin. Muncullah helm. Nyampe sini helmnya miring. Sumpah. Hanya salah dia. Harganya murah 85.000. Jadi dengan dalihnya dia, ini harganya 85.000, no ongkir gitu, enggak ada ongkir gitu loh. Harapannya sampai sini jualnya 150 udah lumayan dong, profitnya dapat gitu kan.
0: Maksudnya yang promonya miring. Nyampe
1: sini helmnya ternyata miring. Serius. Ya tadi itu jadinya gitu loh. Karena dia enggak ngelihat-lihat dulu gitu loh. Asal aja, oh ini murah gitu.
0: Berarti termakan promo.
1: Iya.
0: Ini promonya yang miring, ini malah helmnya.
1: Tampilan visual. Kayak gini semua, ternyata yang datang di luar X gitu. Enggak kejual sama dia coba, serius. Enggak kejual, enggak kepake.
0: Ya Allah, kita malah mentertawakan serius.
1: Helmnya miring gitu, miring. Ini cetakan apa gitu loh jenis, serius. Ya, jadi kayak begitulah.
0: Jadi kayak pot bunga aja.
1: Iya.
0: Oke lah, pastikan ini ya kalau kita mau klik keranjang kuning atau check out.
1: Wih, apalagi ini. Bosnya.
0: Kalau kita mau klik keranjang kuning ataupun juga check out, tanya lagi kepada diri kita sendiri ya.
1: Iya.
0: Kita butuh,
1: ini butuh apa?
0: Atau
1: cuma
0: hanya ingin
1: gitu kan.
0: Jadi bedakan ya kebutuhan dan juga keinginan agar terhindar tadi namanya boncos ya. Oke, baiklah, thank you Joko, Iwan, okay. Juan dan Edi ya.
1: Mereka adalah pelaku-pelakunya.
0: Mereka semua tertawa karena sepertinya ini adalah pengalaman pribadi semua ya. Oke, semoga dengan hadirnya kami di ruang dengar Anda membuat sedikit informasi ini bisa bermanfaat dan berdampak terhadap perubahan perilaku impulsif belanja tadi ya. Kalau tidak butuh, tidak perlu, janganlah hanya ikut-ikutan FOMO tadi ya. Oke, baiklah, kita cukupkan pendengar. Selanjutnya kita nantikan pukul 17 saatnya bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Gemah Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi 5 Juni 2026 bersama saya Dwi Kartika. Untuk informasi pertama, kami menuju rekan Ika Deka Dika dari RRI Palu. Silakan informasi Anda.
2: Iya, rekan Dwi Kartika. Untuk Ika Deka Dika yang nanti akan menghadirkan informasinya ya. Saya Waudirina Mustika. Oke, nah informasi yang pertama ini, dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, selengkapnya baru reporter Ika Dek Andika menghadirkan laporannya.

0: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar, karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak
1: momentum
0: hanya
1: lingkungan hidup sedunia
0: berkontribusi menjaga bumi melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari. Salah satunya adalah mengelola sampah dengan benar, melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, serta menghindari kebiasaan bakar sampah yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk kualitas udara.
2: Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, khususnya tempat-tempat yang ada RTH, itu supaya dimanfaatkan dengan baik, karena dengan adanya ruang terbuka hijau di sekitar kita, itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah, karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah, karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
0: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
3: Ya, itu dia Dwi Kartika untuk informasi dari RRI Palu. Kembali ke Anda di Makassar.
4: Baik, terima kasih rekan Wawade dari RRI Palu. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda mengunjungi RRI Makassar, menghadirkan informasi tentang Maki Sulsel dan pemerintah Kecamatan Mariso berkolaborasi memerangi penyalahgunaan narkoba bersama Khairuddin Burahim.
5: Masyarakat Anti Narkotika Indonesia atau Maki Sulawesi Selatan kembali menggelar sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN di Aula Kantor Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kegiatan ini diikuti para Ketua RT dan RW, Lurah Tokoh Masyarakat, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Sosial BB POM, Dinas Kesehatan Kota Makassar, dan BNNP Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Haji Nur Saida Sirajudin mengatakan, narkoba merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda dan ketahanan keluarga. Menurutnya, peredaran narkoba saat ini tidak mengenal batas sehingga penanganan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Nur Saida menegaskan, upaya mewujudkan Makassar sebagai kota bersih narkoba atau bersinar tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional. Diperlukan kolaborasi, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba hingga ke lingkungan terkecil.
6: Kecamatan Mariso melakukan sosialisasi P4GN. Ini pemerintah pusat sangat mengapresiasi di mana peredaran narkoba kita lihat saat ini itu sangat-sangat banyak. Di mana satu hal yang harus kita kedepankan adalah menjaga anak-anak kita, generasi muda kita terkait dengan
5: sementara itu, Camat Mariso, Asahri Rmopatoba, mengapresiasi Maki Sulsel yang menggelar sosialisasi di wilayahnya. Ia menilai keterlibatan RTRW dan lurah sangat penting karena menjadi ujung tombak penyebaran informasi serta edukasi kepada masyarakat. Sahrir juga mengajak warga untuk meningkatkan penguasaan lingkungan dan memperhatikan pergaulan anak-anak serta remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
7: Sosialisasi yang dilakukan oleh Maki ini dalam memberikan edukasi kepada RTRW, nanti RTRW akan memberikan edukasi kepada warga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang ada di Kecamatan Mariso. Di Mariso sudah ada tingkat pengawasan kan setiap malam dilakukan posko Kaptimbas oleh RTRW yang ada di kelurahan, dan itu dilakukan setiap saat, setiap malam dilakukan dan dilibatkan warga setempat yang ada di situ.
5: Melalui kegiatan ini, Maki Sulsel berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara masif, mulai dari keluarga hingga lingkungan tempat tinggal.
4: Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke RRI Kendari bersama rekan Ilham. Silakan informasinya.
8: Iya,
1: Untuk di kebersamaan kita sore hari ini di Gemas Sari Pati Maju, kita hadirkan dari Kota Kendari, di mana judi online jadi pemicu meningkatnya angka perceraian di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
8: Pada triwulan pertama tahun 2026, Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari menangani 400 kasus perceraian. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendari, Mustafa, mengatakan meningkatnya kasus perceraian di Kota Kendari menjadi perhatian serius berbagai pihak, di mana berdasarkan data Pengadilan Agama, selama Januari hingga Maret 2026 terdapat 400 perkara perceraian yang masuk dan ditangani. Dari jumlah tersebut, 70% perkara perceraian dipicu keterlibatan salah satu pasangan dalam aktivitas judi online, di mana kebiasaan berjudi menyebabkan permasalahan ekonomi keluarga, pertengkaran berkepanjangan hingga hilangnya kepercayaan antara suami istri. Mustafa juga menjelaskan dalam administrasi alasan perceraian umumnya tercatat sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, namun saat mediasi berlangsung, banyak pasangan yang mengungkapkan akar permasalahan rumah tangga mereka yang berawal dari kecanduan judi online. Aktivitas judi online tidak hanya menguras pendapatan keluarga, tetapi kerap memicu masalah lain seperti utang, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan yang akhirnya berujung pada perceraian.
9: Pengadilan Agama Kendari di tahun 2026 ini, di triwulan pertama, kita sudah menangani perkara kurang lebih 400 perkara. Dan sampai dengan hari ini, kurang lebih 600 perkara. Artinya rata-rata setiap bulan kami menerima perkara kurang lebih 100 perkara. Sehingga dalam setahun, rata-rata antara 1.300 sampai 1.500 perkara yang kami tangani. Dan dari seluruh rangkaian perkara yang diajukan, yang tertinggi adalah cerai gugat. Ya, karena apa? Karena yang diajukan oleh kaum perempuan, ibu-ibu kita. Kenapa? Penyebab utama yang dominan saat ini adalah pengaruh maraknya judi online. Untuk itu lewat kesempatan ini mohon bantuan media untuk menyampaikan kepada masyarakat agar senantiasa menghindari mengikuti kegiatan judi online, karena judi online telah menghancurkan masa depan rumah tangga dan masa depan keluarga, termasuk masa depan anak-anak di dalam rumah tangga kita. Untuk itu, judi online ini semakin marak dan fenomenal hari ini, termasuk di wilayah Kota Kendari.
8: Lebih lanjut, Mustafa mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga serta menghindari praktek judi online yang dapat merusak ketahanan rumah tangga.
1: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari, mewakili dari rekan operator kita, dari Bang Awi dan juga Bang Nirwan untuk kebersamaan kita. Dan saya Riko Ilham, kembali ke rekan kami di Makassar.
4: Baik, terima kasih rekan Ilham informasi Anda. Selanjutnya kita ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Silakan informasinya.
10: Baik, terima kasih rekan Dwi. Dari RRI Bone, kami sampaikan informasi harga daging sapi di Pasar Palaka, Kabupaten Bone terpantau mengalami kenaikan Rp10.000 per kilogram. Laporan Suryani Arifin.
11: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi segar dilaporkan mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perdagangan pada 2 Juni lalu, di Pasar Sentral Palaka, harga daging sapi segar seharga Rp150.000 per kilogram. Angka ini naik Rp10.000 dari harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Kepala Bidang Pengendalian Bahan Pokok dan Barang Penting, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, Andi Amri Amin menjelaskan, kenaikan ini dipicu oleh faktor distribusi dan pasokan dari pihak pemasok. Ia menambahkan harga di pasaran tidak hanya ditentukan oleh banyaknya daging kurban yang beredar di masyarakat, melainkan juga oleh rantai pasokan itu sendiri.
12: Memang dalam pemantauan selalu ada perubahan harga, cuman kami pikir ini dinamis ya, tidak terlalu ada peningkatan kenaikan harga, dan tentu terus kita memantau dalam mana pengendalian bahan pokok. Ini yang menjadi perhatian adalah termasuk daging, dan ada beberapa harga Idul Adha agak stabil setelah pasca minus satu hari, justru ada peningkatan juga 40 ke berapa itu 150.
11: Antisipasi gejolak harga, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone memastikan akan terus memantau perkembangan harga daging sapi dan kebutuhan pokok lainnya secara berkala. Langkah ini guna memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat tetap aman dan tentunya tetap terjangkau.
10: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali di ke RRI Makassar bersama rekan Dwi.
4: Terima kasih rekan Ulfa informasinya. Selanjutnya kami akan mengajak Anda bersama dengan rekan Mariani di RRI Toli-Toli. Silakan informasi Anda.
13: Rekan Dwi di Makassar.
4: Baik, silakan informasi Anda.
13: Iya. Saudara, pelaksanaan praoperasi Patuh Tinombala 2026 yang akan dilaksanakan oleh pihak Polres Toli-Toli dimulai pada 8 Juni 2026 hingga 21 Juni 2026. Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan hal apa saja yang menjadi perhatian pada praoperasi Patuh Tinombala tahun ini? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Toli-Toli Ibtu Suparjan Bakri yang akan dipandu oleh reporter Ruth Damayanti berikut ini.
14: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah bersama Pak Kasat Lantas Polres Toli-Toli, Pak Ibtu Suparjan Bakri. Selamat pagi, Pak.
15: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Ya, terkait pelaksanaan praoperasi Patuh Tinombala yang akan dilaksanakan bulan ini ya Pak, lebih tepatnya pada 8 Juni sampai tanggal 21 Juni 2026. Lantas bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Kita langsung saja membahasnya dengan Pak Kasat Lantas Polres Toli-Toli.
15: Kegiatan itu dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 21, namun mulai kemarin sampai hari hanya ya, kita melakukan pra-pra itu, kita melakukan sosialisasi penyampaian kepada masyarakat melalui media RRI, media sosial lainnya, bahwa operasi Patuh ini tujuannya seperti apa. Bukan untuk menilang untuk apa, tidak. Mencari-cari kesalahan, bukan. Tujuan kita meningkatkan kesadaran masyarakat agar patuh berlalu lintas. Memang saat ini kenapa kita sosialisasikan, supaya jangan kaget saat di tanggal 8 itu, kenapa ada operasi, ada apa kan? Nah, jadi sekarang kita sampaikan ada operasi, namun sasaran utama kita yaitu pertama knalpot brong. Karena knalpot brong kenapa jadi sasaran utama? Karena banyak keluhan dari masyarakat terganggu, ya, merasa tidak nyaman. Dan itu memang di dalam undang-undang merubah dari speednya, termasuk pelanggaran lalu lintas ya. Nah, kedua, penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan speednya. Tidak sesuai dengan speednya itu beda STNK-nya, DN-nya berapa, di platnya berapa, gitu kan? Nah, itu kenapa karena kita tindak seperti itu? Karena polisi lalu lintas ke depannya saat ini dan ke depan itu akan ETLE itu elektronik tilang secara ETLE, elektronik ya maksudnya. Jadi semuanya lewat kamera. Jadi kalau tidak sesuai kan, tidak sesuai dengan STNK-nya kan salah orang kita nanti kan. Jadi tidak terdata di sistem. Nah, itu kita harus tertibkan bahwa pakailah plat TNKB sesuai dengan yang ada di STNK. Seperti itu.
14: Iya, tapi lantas Pak, ini kan sekitar 14 hari ya Pak pelaksanaannya ya, ini. Jika didapati ada hal-hal yang kurang, maksudnya menyalahi saat tertib berlalu lintas, apakah dari Polres Toli-Toli sendiri, dari Kasat Satlantasnya sendiri, ada sanksi yang diberikan untuk para pelanggar ini Pak?
15: Ya, ini kan sistem kita dalam operasi itu 50% itu himbauan, 30% ya himbauan, salah sebentar maaf, 30% penindakan hukum, 20% peneguran, dan sisanya itu himbauan, gitu kan? Jadi kalau dulu tidak ada ini penegakan hukum, yang sesuai pertanyaan tadi, jadi saat operasi terjadi pelanggaran, kita akan melakukan penindakan hukum. Penindakan hukum itu tilang. Dan selama ini tidak ada kita tilang ya. Kita akan melakukan penindakan hukum yaitu tilang. Seperti itu.
14: Berarti apakah ada seperti penyitaan kendaraan jika terdapat knalpot bogar ya, ya, kalau sekarang dirang, ya, apakah dari pihak kepolisian akan menyitanya dan bagaimana mekanismenya? Apakah nanti akan dikembalikan lagi atau bagaimana itu?
15: Nah, kalau terkait knalpot brong, saat kita sweeping, kita dapati, kita amankan barang buktinya, Kalau kemarin kan kita itu tidak melakukan penilangan, tapi melakukan efek jerah dengan menahan kendaraan. Nah, namun kalau di operasi berikut ini, ke depan, kita akan melakukan penilangan dengan ketentuan knalpotnya kita sita. Kita sita, terus dia ganti dengan knalpot standar, gitu. Tapi dia harus membayar denda tilang. Nah, mungkin kalau kemarin permintaan dari masyarakat, permintaan dari toko-toko pemuda dan media minta diberikan efek jera lagi, kendaraannya dikurung sampai 2 minggu kan, supaya ada efek jera seperti itu. Namun kita melihat situasi dan kondisi saat ini.
14: Ya, baik Pak Kasat Lantas Polres Tontoli. Ya, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terkait pelaksanaannya, kalian perlu tahu bahwa akan dilaksanakan tanggal 8 Juni 2026. Lantas apa harapannya nih Pak terakhir untuk pelaksanaannya yang selama 2 minggu ini akan dilaksanakan? Silakan Pak Kasat Lantas.
15: Harapan kami terciptanya kondisi Kasetipcar Lantas di Tontoli ini dengan baik, terus kurangnya angka kecelakaan fatalitas, bukan berkurang, kalau bisa zero incident lah. Kami berharap biar masyarakat Tontoli merasa nyaman gitu, dalam berkendara dan berlalu lintas seperti itu.
14: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, itulah sedikit wawancara kita bersama Kasat Lantas Polres Tontoli pada hari ini. Terima kasih.
13: Baik, rekan Kartika, demikianlah informasi dari RRI Tontoli. Kami kembali ke Makassar, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Mariani. Anda masih bersama kami, sedikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Gema Saripati Maju.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tontoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Selanjutnya kami mengajak Anda menuju ke rekan Mirwan Syah di RRI Bau-Bau. Silakan informasi Anda.
17: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari. Dari Bau-Bau kami sampaikan informasi. Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan wisata Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas hingga berolahraga di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
18: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata.
19: Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau menegaskan retribusi masuk di kawasan Benteng Keraton Buton hanya berlaku bagi pengunjung yang datang dengan tujuan berwisata. Warga lokal yang melintas, berolahraga, atau beraktivitas sehari-hari di kawasan benteng tidak dikenakan pungutan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Idrus Taufik Saidi mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan retribusi hanya dibebankan kepada wisatawan yang menikmati objek wisata dan layanan yang tersedia di kawasan Benteng Keraton Buton.
18: Pemungut retribusi, kita berikan sebuah treatment bahwa yang betul-betul dipungut ini adalah mereka yang niatnya berwisata. Terbukti yang berolahraga mungkin sepanjang dia menikmati saja, tidak mencari tahu tentang kebesaran itu, memakai fasilitas benteng sebagai sarana olahraga, ya itu tidak dipungut.
19: Idrus mengatakan, sejauh ini warga lokal yang tinggal di kawasan benteng, aparatur sipil negara yang sekedar melintas, pedagang, pengantar surat, hingga masyarakat yang menghadiri kegiatan keluarga atau undangan juga tidak dikenakan retribusi. Sebaliknya, pungutan tetap diberlakukan kepada wisatawan yang datang untuk menikmati destinasi wisata di kawasan Benteng Keraton Buton. Menurut Idrus, pengelolaan kawasan benteng memiliki tantangan tersendiri karena selain menjadi destinasi wisata, wilayah tersebut juga merupakan kawasan pemukiman dan jalur penghubung menuju sejumlah tempat. Sehingga pemerintah Kota Bau-Bau menerapkan pendekatan khusus dalam pelaksanaan retribusi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan kawasan Benteng Keraton Buton sebagai akses transportasi maupun ruang aktivitas sosial. Saat ini tarif retribusi masuk ke kawasan Benteng Keraton Buton ditetapkan sebesar Rp10.000 untuk wisatawan domestik dan Rp50.000 bagi wisatawan mancanegara untuk satu kali kunjungan. Tiket tersebut memberikan akses ke seluruh kawasan wisata yang berada di dalam Benteng Keraton Buton. Wisatawan dapat mengunjungi berbagai situs bersejarah dalam satu kawasan, mulai dari masjid bersejarah, batu popawa, makam para sultan, hingga berbagai peninggalan Kesultanan Buton lainnya. Selain menikmati objek wisata, pengunjung juga bisa memahami sejarah dan kebesaran Kesultanan Buton melalui narasi sejarah yang disediakan di lokasi wisata. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Wow, kita kembali bersama rekan Dwi Kartikasari di Pro 1 Makassar.
4: Baik, terima kasih rekan Mirwans ya. Selanjutnya kami menuju RRI Ampana bersama dengan Yuni Safira.
10: Baik, terima kasih dengan Dwi Kartikasari. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Wakil Bupati Tojo Una-Una lepas kafilah MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah menuju Kabupaten Sigi. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
20: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri secara resmi melepas keberangkatan kafilah Kabupaten Tojo Una-Una yang akan mengikuti musabakah tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada seluruh anggota kafilah yang dipercaya mewakili Kabupaten Tojo Una-Una pada ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, keikutsertaan para peserta dalam MTQ bukan sekedar mengikuti perlombaan, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dalam menyiarkan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan masyarakat. Wabub juga mengingatkan bahwa para peserta merupakan duta daerah yang membawa nama Tojo Una-Una. Karenanya ia meminta seluruh anggota kafilah untuk menjaga disiplin, semangat persaudaraan dan sportivitas selama berada di lokasi kegiatan. Ia berharap seluruh peserta tidak hanya menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang-cabang olahraga yang diikuti, tetapi juga mampu menampilkan sikap dan kepribadian yang berakhlak, yang beretika, serta menjaga nama baik daerah selama mengikuti rangkaian kegiatan MTQ.
21: Keberhasilan kafilah tentunya tidak terlepas dari peran besar para pembina yang dengan sabar dan ikhlas mengantarkan para peserta menuju prestasi yang membanggakan. Saya juga menyampaikan apresiasi pada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Kementerian Agama, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam persiapan kafilah Kabupaten Tojo Una-Una. Dukungan dan sinergi yang terbangun menjadi modal penting dalam menciptakan generasi arwani dan cerdas berakhlak mulia dan memiliki daya saing.
20: Pada kesempatan tersebut, Surya Lapasiri turut menyampaikan penghargaan kepada para pelatih dan pembina yang telah memberikan dedikasi, waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing para peserta hingga siap mengikuti kompetisi tingkat provinsi. Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus mendorong pembinaan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Rahmawati Tani melaporkan.
10: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih informasinya rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari reporter kami di RRI Makassar, Kiswanti Ruslia, terkait penurunan 1,7% angka kasus stunting di Makassar. Rekan Kiswa.
22: Saya sampaikan bahwa memang keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam menurunkan angka stunting ini kembali mendapatkan pengakuan, di mana capaian ini bahkan mengantarkan pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan atas kinerja dan juga upayanya dalam melakukan percepatan penanganan stunting, di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saida, yang mengungkapkan bahwa untuk tren penurunan kasus stunting di Makassar ini menunjukkan perkembangan positif sepanjang tahun 2025, di mana hasil ini merupakan buah dari kerjasama antara lintas sektor yang dinilai masih harus diperkuat atau ditingkatkan. Dimana dari data yang diterima Dinas Kesehatan Kota Makassar, angka stunting pada tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 1,7% dibandingkan tahun 2024 lalu. Dan untuk saat ini jumlah kasus stunting di Makassar ini tercatat berada di kisaran 2.500-an anak. Nah, meski begitu pendengar, Dinas Kesehatan Kota Makassar juga masih menunggu untuk data terbaru tahun 2026 untuk tentunya mengetahui perkembangan terkini untuk kondisi stunting di Makassar. Nah, jadi dari data tersebut itulah atau di data 2025 ke 2026 ini akan menjadi dasar evaluasi dalam menentukan strategi lanjutan, tentunya untuk menjaga agar tren penurunan bisa tetap terjaga dan tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Dan informasi lain juga kami sampaikan bahwa memang penghargaan yang diterima pemerintah Kota Makassar ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas program yang telah berjalan. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar juga untuk menurunkan angka stunting, beberapa upaya sudah dilakukan yang hingga saat ini masih terus berjalan. Di antaranya ada program makan bergizi gratis atau MBG yang dinilai turut berkontribusi menekan angka stunting, khususnya pemberian makan bergizi di posyandu karena melibatkan ibu hamil, kemudian juga ada anak bayi, balita, yang semua yang menjadi sasaran Dinas Kesehatan Kota Makassar. Selain MBG ada juga program pemberian makanan tambahan atau TMT, di mana pemberian makanan tambahan ini memang diperuntukkan di semua posyandu. Ketika anak-anak datang ke posyandu melakukan pemeriksaan itu diberikan makanan yang tentunya bisa dikonsumsi di posyandu atau bisa dibawa pulang ke rumah. Dan ini juga merupakan anggaran yang memang sudah disediakan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Demikian dari Kota Makassar, Kiswanti Rusli yang melaporkan. Kembali ke studio.
13: Terima kasih rekan Kiswanti, informasi Anda. Dan kita selanjutnya bersama dengan rekan Abdul Hafid dari RRI Mamuju, silakan informasi Anda.
0: Kasari dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju sore hari ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Warung Mandar Rasa Kampung di Dapur Perantau. Selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Ilham.

0: Di sebuah rumah di Makassar, aroma minyak kelapa tradisional dan kuah ikan yang kental tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
1: Ya, jadi warung Mandar itu memang bisa dikenalkan
0: dulu ya. Tiap pekan menjadi obat rindu bagi para perantau dari Mandar.
1: Kita sengaja jadi warung Mandar makanan tradisional. Karena memang jualannya saya berjualan makanan tradisional dengan makanan tradisional. Kita sengaja pertama kali cobain makanan tradisional. Karena memang kebetulan saya kenapa suka dengan makanan tradisional. Ya, orang-orang saat pertama kali cobain.
0: Mandar ke meja makan banyak orang. Warung Mandar berjalan dengan sistem pre-order agar masakan selalu segar. Usahanya berbasis di Makassar, tapi bahan kunci seperti minyak dan bawang mandar tetap ia datangkan langsung dari kampung. Dari dapur kecil ini, paket-paket ikan masak mandar, cumi kuah hitam, sampai sambal ikan tapas sudah pernah dikirim ke Jakarta, Kalimantan, dan bahkan pelanggan sampai ke Arab.
1: Awal-awal itu saat banget memperkenalkan makanan mandar itu gak segampang kita jualan makanan kekinian, jajanan kecil itu kayak gitu. Naiknya tuh memang ya bisa dibilang aku ngos-ngosan, bisa dibilang ngos-ngosan. Kan tradisional, makanan tradisional itu ngos-ngosan. Karena gak semua cocok, gak semua tahu.

0: Gagal hari ini belum tentu besok usaha kita akan gagal. Jadi maju aja terus. Kalau jatuh lagi, bangkit lagi. Pokoknya seberapa kali kamu jatuh, seberapa kali juga kamu harus bangkit terus. Karena percaya aja bahwa tidak ada usaha yang dia nanti kasih. Dan itu yang aku pegang juga sampai hari. Yakin aja.
1: Mimpinya tampak sederhana, tetapi sesungguhnya cukup besar.
0: Nggak muluk-muluk ya. Aku cuma pengen warung Mandar itu bisa jadi brand makanan tradisional besar di bukan cuma di kota kita, bukan cuma di Sulawesi aja, tapi kenal sampai ke nasional, bisa dikenal sampai di luar gitu. Bahkan aku sebenarnya aku nih punya mimpi, aku punya mimpi suatu hari nanti aku bakalan mudah-mudahan ada yang dengar, ada yang jabat, ada yang mau ajak kerja sama, mudah-mudahan suatu hari nanti warung Mandar bisa buka juga di luar.
1: Ia ingin suatu hari orang tidak hanya mengenal rendang dan nasi Padang, tetapi juga mengenal bau peapi dan masakan Mandar lain sebagai bagian dari wajah kuliner Indonesia.

0: Rasa kampung di dapur perantau bersama reporter Muhammad Ilham. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan Dwi Kartika Sari di Pro 1 RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Abdul Hafid dari RRI Mamuju dan pendengar. Demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika mengucapkan terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan, kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Sungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu, pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunianya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Pendengar, terima kasih untuk ada yang terus bersama kami di malam hari ini ya. Dan untuk melanjutkan perjalanan Palu sore hingga pukul 20, saya Rina masih bersama dengan Anda dan kali ini bersama dengan Edi Firmansyah ya. Oke, kami informasikan juga di malam nanti pendengar pukul 21, ini Anda bisa mengikuti untuk program bola begitu ya. Ini rangkaian dari FIFA Match Day di mana Indonesia akan menghadapi Oman begitu ya. Dan ini akan disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Anda bisa dengarkan di Pro 1 pukul 21 waktu Indonesia tengah malam ini. Oke, sembari menanti juga untuk program Ngobrol Bareng Komunitas, kami ajak Anda juga yang punya komunitas di luar sana, ini boleh untuk ikutan gabung di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, setiap hari pukul 19.15 waktu Indonesia tengah. Daftarkan dulu komunitas Anda di WhatsApp kami di 0811-456-03908. Kita ikuti terlebih dahulu untuk Sandiwara Radio pendengar ya, di mana malam hari ini RRI Bandung, produksi teman-teman kami di RRI Bandung yang akan kita dengarkan dengan judul Menolak 1 miliar. Wow. Oke, dari judulnya ini kayaknya wah, ini sayang banget gitu ya. Tapi apa sebenarnya inti ceritanya dan pesan apa yang ingin disampaikan oleh sang penulis dan juga para peran pendukung ini, kita akan dengarkan bersama.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warga

0: Padahal di tempat kita, saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya, lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
2: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
2: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
3: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
3: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
3: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya, Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita, silakan saja. Tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
3: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI Palu dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk hari ini di hari kelima ya untuk bulan Juni 2026. Saya Wawdenina Mustika merasa bahagia dan senang bisa kembali menyapa Anda sekaligus juga mengajak ya untuk obrolan komunitas di malam hari ini. Kita sudah kedatangan pasukan merah. Ada teman-teman dari alumni Spenti gitu ya bilangnya ya. Oke, alumni SMP 3 Palu tahun 1994. Oke, angkatan 94 ya. Oke, kita menyapa dulu. Halo semua kakak-kakak.
1: Halo.
0: Manggilnya kakak-kakak atau ibu-ibu nih ya?
1: Mama.
0: Oke, walaupun angkatan 94 tapi masih unyu-unyu lah ya. Kalau kata orang Palu masih pio-pio ya. Saya menyapa dulu nih adik Kak Citra ya, selaku ketua dari angkatan itu ya.
2: Iya.
0: Oke. Kemudian ada siapa aja nih biar Kak Citra deh kayak kita cerdas cermat gitu ya. Di samping kiri siapa?
2: Jadi di samping kanan saya namanya Ibu Debbie, itu selaku sekretaris angkatan.
0: Oke.
2: Dan sebelah kiri saya Ibu Yuli selaku sekretaris.
0: Itu. Sorry,
2: bendahara angkatan.
0: Protes ya.
2: Protes.
0: Oke, jadi ada kakak Yuli, ada kakak Debbie, dan juga ada kak Citra ya. Oke, kita menyapa juga nih untuk teman-teman angkatan 94 yang ada lagi nonton kita nih, barangkali itu lagi mendengarkan kita ya. Halo semua, terkhusus untuk Pak Ketua, Pak Ketua KPU kita ini ada Pak Idrus yang selalu setia menemani dan mendengarkan RRI Palu. Oke deh, saya mulai lagi. Ini kita ada judulnya tuh kini, dulu, kini, dan nanti.
2: Ya.
0: Oke, nah mungkin kita bisa cerita dulu nih artinya dari pertemanan itu terjalin mulai dari SMP kah atau mungkin dari sebelumnya juga sudah nih atau seperti apa? Nah, boleh masing-masing nanti punya cerita masing-masing ya. Dari Kak Citra dulu dong.
2: Oke. Kalau pertemanan kita sebenarnya selama ini itu memang sudah terjalin dari masih SMP, cuma karena kita pada saat masuk SMA itu kan sudah terpencar di situ, mungkin kita sudah istilahnya sudah tidak ada komunikasi, mungkin ada sih sedikit-sedikit yang mungkin masih ada circle-circle itu masih mungkin ketemuan. Dan mungkin lebih parah lagi pada saat kita sudah mulai bekerja, sudah ini, itu memang kita sama sekali hilang kontak.
0: Okay.
2: Kadang saya kayak mungkin ketemu sama Ibu Debbie, ini di mana ya sekarang?
0: Oh, sekarang memanggilnya sang ibu gitu ya?
2: Tidak, masih ibu. Ada kan yang juga sudah ke luar daerah, jadi kita memang sama sekali lost kontak. Jadi pada saat reuni tahun 2018 ya, itu mulailah saling ini ada enggak nomor HP-nya, ini ada enggak nomor. Jadi kita gabunglah itu nomor HP dalam satu grup WA. Nah, situ sudah saling kumpul-kumpul nomor HP. Ada enggak yang punya ini? Masukkan. Jadi situlah kita mulai di reuni pertama itu 2018. Waktu itu ada artis Koni Dio ya. Iya. Setelah itu kan habis itu gempa ya, jadi itu mungkin agak stop,
0: agak
2: di situ
0: vakum
2: di situ. Kemudian mulai terjalin lagi kembali kemarin ya, beberapa tahun berturut-turut
3: 2023
2: ini.
3: Kan ada reuni lagi kan.
0: Pokoknya kita kan habis gempa COVID itu kan.
2: Iya, itu sudah memang sempat vakum karena pertama gempa, kemudian sambung lagi COVID. Jadi setelah itu tahun kemarin ada reuni lagi. Jadi situ kita makin erat lagi pokoknya. Ada lagi yang dari luar, ini kita masukkan di grup ini nih. Walaupun mereka ada di luar kota, tapi kita komunikasinya dalam satu grup WA. Jadi walaupun jauh, tapi terasa dekat. Jadi segala informasi mengenai angkatan itu kita share semua di grup. Jadi grup itu sebagai penyambung silaturahmi. Jadi kita itu menganggap ini grup sebenarnya untuk menjalin silaturahmi, berbagi suka duka, mengenang masa-masa dulu kita waktu masih sekolah. Tapi di sisi itu juga kita bagaimana suka dan duka. Mm-hmm. Jadi kita juga jangan cuma berbicara masalah senang ya, tapi yeah, misalkan kayak ada teman yang kita lagi kesusahan, mm-hmm, atau lagi berduka, atau kita mengeluarkan tangan juga ke situ. Jadi tidak semata-mata untuk kesenangan saja, okay, sebenarnya.
0: Tidak hanya ngumpul-ngumpul bocah,
2: iya,
0: gitu ya. Oke. Okay. Yeah. Tapi dulu waktu masih sekolah ini semua satu kelas ya?
2: Tidak. Tidak.
0: Beda-beda,
2: beda-beda.
4: Kalau saya sama ibu ketua ini Citra, satu kelas, dari kelas 1 sampai kelas 3 terus lanjut STM lagi. Lagi. Dari kelas 1 sampai kelas 3
2: memang sama, jadi sama. Memang sama-sama terus.
4: Baku bawa terus.
0: Berarti di luar circle ini Kak Yuli gitu ya.
2: Iya, tapi kita jadi akrab malah begitu reuni ini. Malah kita sudah makin akrab, gitu.
4: Kok kayak mas saudara dah.
0: Iya. Tapi dulunya gimana pertemanan yang dulunya itu, artinya kan kalau 94 itu belum terlalu happening seperti saat ini digitalnya, kita kan masih surat-suratan kayak dulu. Ya.
2: Kita pegang HP nanti sudah kerja.
0: Kebayang ya kalau mau reuni pada saat itu kirim surat di Pak Pos.
2: Kirim surat.
3: Cuma kan intinya pas 2018 itu terkumpul semua di situ, jadi sudah mulai ini si ini ya,
0: masih meraba-raba kan,
3: masih pio-pio kan, jadi pas sudah ketemu kita, ini siapa ya, oh ini si. Jadi sekarang kan yang kecil tiba-tiba dia pas sudah ketemu tuh sudah sudah besar deh.
0: Tapi memang iya, wajah kita pada saat itu
3: iya kan, ada yang beda, berubah, iya. Ada juga yang tidak berubah anunya, dia punya muka. Terus pas nanti anu ini ya, kan nanti ini rencananya Ikas Pentik ini mau ini adakan reuni akbar.
0: Oke.
3: Okay. Tahun depan.
0: Dari tahun berapa tuh diambil?
3: Ulang tahun emasnya Spentik.
0: Oke. Okay.
3: Itu jatuhnya tanggal 1 April tahun depan. Nah, jadi kembali dibentuk panitia. Karena kan kemarin reuni yang kemarin itu baru 2023 Desember. Nah, tiba-tiba kita kaget dikumpul lagi sama ini kan, dihubungi lagi sama pengurus IGA. Loh, kenapa reuni lagi? Nah, ternyata ya kita harus reuni lagi karena itu tanggal 1 April 2027 itu jatuh ulang tahun emasnya Spentik. Okay. Memang jadi harus dibuat itu
2: reuni
3: akbar, pokoknya seramai mungkin. Jadi pas kumpul-kumpul panitia kemarin, itu dari panitia kita programnya itu pokoknya menjelang ke depan,
0: okay,
3: 2027 itu harus sudah ini apa, kegiatan-kegiatannya itu sudah harus jalan. Jadi banyak sekali itu yang dari panitia apa kemas acaranya kemarin, dimulai dari bukber kemarin.
0: Oke, so juri start ya.
3: Bukber kemarin. Ah, di situ lagi mulai lagi ini. Mulai lagi kita nanti
0: aktif
3: kita
0: lagi.
3: Ini, nanti kita kumpul apa? Kan panitia kan suruh ada kontribusi dari ini kan.
0: Yeah, setiap
3: angkatan. Jadi kebetulan mewakili 94 ada saya dengan Rani itu di panitia.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi kita yang koordinir teman-teman. Kemudian berlanjut lagi tanggal 1 April kemarin kan ulang tahun Spentik yang 49. Jadi kemarin diadakan launching logo.
0: Oke. Okay. Ini.
3: Iya, ini. Iya, launching ini, launching logo dirangkaikan dengan jalan santai.
0: Okay.
3: Mulai dari situ lagi kita mulai lagi ini lagi, kumpul lagi semua sama teman-teman karena ini apa sampai ada terinspirasi lagi akhirnya kita pilih ketua, ada terstruktur lah seperti itu.
0: Oke, okay, untuk reuni akbar ini ya.
3: Iya, tapi tidak juga sih kena reuni akbar, maksudnya kita jangan cuma sebatas kumpul-kumpul begitu, tapi tidak, maksudnya tidak ada yang ini dan
0: ada kegiatan sosialnya.
3: Jadi maksudnya supaya lebih terorganisir. Pas kemarin ada kumpul-kumpul di rumahnya saudara Hasni. Di situ kita ini, bagaimana kalau kita ini kita pilih ketua kita ini supaya jelas kita punya arahnya, grupnya kita ini seperti apa.
0: Okay.
3: Kemarin di situ lah tercetus. Ini ada pengurusnya.
0: Oke, kira-kira nanti nih yang bakal hadir ini dari angkatan berapa sampai apakah yang terbaru wah?
3: Semua.
0: Anak
3: semua,
0: kita mungkin.
3: Semua. Iya, dari angkatan pertama itu sampai yang angkatan termuda itu semuanya ada. Alhamdulillah sampai sekarang ini cuma ada berapa ya? angkatan yang belum, ya kita mungkin yang ini yang termuda itu yang belum anu, yang belum terkumpul di ini di grup panitia. Tapi kalau untuk angkatan-angkatan yang apalagi yang angkatan-angkatan yang di atasnya kita itu antusias sekali.
0: Iya kan mereka udah masuk apa ya senior kita gitu kan. Biasanya yang adik-adik ini agak-agak minder sama kita nih.
3: Tapi tapi justru malah karena itu jangan ada kesenjangan begitu kan. Akhirnya dari ketua IKAS Penti Kak Fuad itu dipilihlah ini anunya apa ketua panitianya itu apa sekretaris panitia itu yang memang yang di bawahnya kita yang memang masih
0: yang Gen Z.
3: Itu si Apri. Sama Kak Arman ketuanya. Jadi memang kemarin kan banyak juga proses, kenapa ini sekretarisnya kenapa yang
0: masih
3: anu
0: muda
3: masih muda sekali kita kenapa dan sepatnya kalau dia bisa kenapa tidak begitu kemarin.
0: Oke, nanti itu kita akan ikuti perkembangannya ya, kan masih tahun depan juga kan. Nah sekarang kita mau tanya masing-masing nih, mungkin dari Kak Debi juga nih, apa sih kenangan yang tidak terlupakan nih ketika masih masih remaja, kayak Dilan gitu.
2: Sudah ya, amnesia nih.
0: Ini 94 berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu nih ya kita kasih tinggal ya.
4: Berarti kalau 94, 91 ya?
0: 32 sekarang berarti.
2: 92
0: tahun. 32 tahun sudah berarti. Kalau disebut angka 94 kayak masih baru tapi pas di 30 tahun sudah lama rupanya ya.
4: Apa ya? Kalau kenangan itu kayaknya
0: kayaknya bisa ditarik deh mic-nya biar lebih dekat.
4: Kalau kenangan itu kayaknya anu ya.
0: Apa ibu kantin misalnya? Bukan,
2: bukan dipukul, dicubit Pak Agus.
4: Disebut lagi.
2: Dia enggak berani guru-guru jahat sama dia soalnya bapaknya guru.
0: Dispenting itu juga.
4: Kok kenangan anu
0: ada privilege enggak jadi anak-anak guru begitu di sekolah yang sama?
4: Kalau anak-anak guru itu ya tidak apa? Bagaimana ya?
0: Bagaimana? Mungkin yang rasa
4: seperti biasa saja.
0: Sudah terlalu banyak mungkin, kenangan dia, jadi lupa.
4: Mungkin, cuma mungkin kalau jadi anaknya guru itu, yang guru-guru lain agak segan dan mau tegur. Tapi ya untungnya kita anaknya guru, mungkin karena merasa anaknya guru juga bisa bawa diri dan maksudnya tidak nakal, tidak.
0: Tapi kalau dari segi pertemanan, mudah berteman.
4: Okay. Ya malah saya mungkin ini mungkin yang agak naik pamor, maksudnya
0: asik.
4: Yang bikin anu semuanya walaupun teman-teman tidak saya tidak tahu mereka tapi mereka tahu karena mungkin karena anaknya guru. Nah itu jadi ketemu kemarin teman-teman kau debit toh begini. Saya bilang iyo sekarang saya nanya guru berarti kau karena kamu anu jadi kamu kenal saya cuma. Kalau teman-teman yang seangkatan mungkin masih saya ingat-ingat. Okay. Kalau mukanya oh iya ini nama ini. Cuma mungkin lupa kalau kelas mungkin lupa. Kalau tapi kalau muka oh iya ini teman ini namanya ini. Begitu.
0: Yang paling membekas sebenarnya itu teman-teman SD kan. 6 tahun lah gitu.
4: Kalau teman SD lagi lain lagi. Enggak, karena masih mungkin si kecil jadi enggak terlalu anu, enggak terlalu apa? Akrab begitu dah.
0: Oke. Okay. Tapi waktu itu orang tua ngajar pelajaran apa?
4: Penjas.
0: Oh.
4: Jadi ini ceritanya kalau penjas kan kalau kita lalu hari apa itu kalau olahraga?
0: Jumat, tidak?
4: Jumat. Itu Sabtu.
2: Saya sudah lupa. Cuma ada satu pengalaman ini yang saya pernah ingat dia. Dia ini anaknya guru penjas, tapi pernah main voli pingsan.
0: Aduh.
2: Iya. Main sampai voli. Masuk rumah sakit.
4: Main basket.
2: Anaknya guru tapi main basket masuk rumah sakit.
0: Kelawan. Kehabisan napas, capek lari.
4: Kena bola.
0: Oh.
4: Kan saya ini agak-agak waktu sekolah agak tomboy.
0: Oke. Jadi kelihatan tuh dari sampai sekarang ya.
4: Iya, teman-temannya kebanyakan cowok. Jadi memang waktu itu main terus mungkin bolanya
0: tapantul.
4: Iya, tapantul di muka. Saya sudah tidak ingat.
0: Jadi tiba-tiba
4: langsung gelap. Jadi
2: tiba-tiba sadar sudah di rumah sakit.
4: Tiba-tiba sadar. Kenapa di mana saya ini? Jadi itu teman-teman saya bayangkan itu teman-teman saya itu lalu cowok semua. mereka bingung, waduh mau ngangkat ini cewek. Mau bagaimana, dulu-dulu kan memang agak
0: masih tabu,
4: masih ya masih agak-agak.
0: Tapi ya, jangan sampai pas reuni yang itu yang diingat.
3: Itu semua
0: Debbie yang kena bola tuh.
4: Makanya waktu kita kumpul kemarin, saya bilang, aduh, waktu di sini saya jatuh lagi.
0: Oh, kumpulnya di
4: waktu reuni kemarin, kita kan memang jalan santai ya. Jalan santai di situ. Saya bilang, di sini salah jatuh ini. Di sini dulu rumahku, kan saya tinggal di kompleks.
0: Okay.
3: Ini yang jeko, murid yang paling jeko ini sudah Debbie ini. Kenapa saya bilang sih kok, karena dia tidak pernah itu merasakan apa
0: pungut sampah,
3: daun-daun.
0: Oh iya iya, yang siswa yang lain semua yang
3: pungut kan. Semua, pokoknya tuh kalau pagi-pagi tuh sudah begini Pak Mansur itu.
0: Pak Mansur itu Pak Pemulio, bukan?
3: Bukan, bukan. Betul. Jadi kita tuh kalau yang jalan kaki tuh dapat, jadi begitu sampai sekolah langsung pungut daun-daun. Jadi tidak boleh tidak boleh masuk kan ke dalam sekolah tuh kalau tidak bawa daun. Jadi dia ini enak sekali, tidak pernah dia rasakan itu. Pungut-pungut daun.
0: Tidak pernah terlambat.
3: Tidak pernah terlambat.
0: Kalau misalnya absennya pakai presensi, dia lorong-lorong.
3: Soalnya lonceng itu dekat teman.
4: Langsung lari ya, tidak perlu. Kalau pakai presensi itu ya paling belum mandi langsung.
0: Iya. Oke, itu pengalaman dari Kak Debbie, cukup unik juga dan memorable sekali itu ya. Kalau dari Kak Yuli, apa yang bisa diceritakan juga nih?
3: Cuma apa ada kemarin wali kelasnya kita kan Pak Nyoman kan. Jadi kalau kita itu ada salah, biar cuma satu orang yang salah, semua itu diikut dihukum. Jadi disuruh berdiri semuanya di ini, apa di atas meja kan, di bangku. Terus diambilkan sapu lidi, terus itu betis dicampur pakai sapu. Dicampur pakai sapu lidi.
4: Tapi memang beda pendidikan sekarang sama
0: iya, dulu. Beda jauh sekali ya.
4: Dulu itu biar dipukul guru,
0: dicambuk.
4: Pulang ke rumah berani kok dicambuk, ditambah cambuk
0: iya,
4: lagi.
0: Kita semakin melapor semakin dibagi lagi sama orang tua.
3: Tidak berani ya, tidak berani melapor sama orang tua kalau dipukul di ada
4: kayak
3: ada yang nakal-nakal di sekolah nanti berani melapor.
0: Tapi di angkatan 94 ini ada jadi guru tidak?
4: Almarhum.
3: Ada almarhum Memrisma kemarin.
2: Tapi
3: iya, dia gempa kemarin. Iya, dan dia juga di Spentik.
0: Mengajar di Spentik.
3: Iya, mengajar di Spentik.
4: Guru bahasa Inggris
3: ya. Iya.
0: Oh, masyaallah.
3: Kemarin. Jadi kalau ada informasi tentang reuni itu Memrisma yang selalu
4: 2018 itu. Dia pas jadi karena dia di guru situ, dia yang koordinir kita 94.
0: Oke. Kak Citra, saya belum dengar nih pengalaman memorable.
2: Yang paling pengalaman yang
0: terus. Ketua OSIS. Berarti dari dulu ya ada bakat ketua ya.
2: Kalau kenangan itu saya ingat dengan guru ya. Enggak usah lah saya sebutkan nama gurunya. Tapi ini tahu ini. Waktu itu kan di jam-jam kritis ya, ngantuk gitu jam 12, jam 1. Kita ini sebenarnya sudah malas mau masuk pelajaran, tapi ya namanya kalau guru masuk ya otomatis pasti kita harus masuk. Kita pikir bagaimana caranya ini supaya dia enggak masuk.
0: Oke. Hamburger.
4: Saya tahu.
2: Jadi ada yang ide, taruh garam di lecinya. Jadi kita coba taruh garam.
4: Saya tahu.
2: Tapi percaya dengan tidak.
4: Tidak
2: memang ngantuk dia. Yang awalnya dia mau ngajar nggak jadi dia bilang saya kasih tugas saja, dia ngantuk dia keluar. Berhasil ini garam.
0: Dan itu kita terus sempat terulang di waktu saya SMP juga seperti itu.
2: Mau percaya tidak, tapi
4: sistem mana kita pakai, apa CBSA, catat buku sampai habis.
2: Jadi begitu jamnya selesai baru dia masuk, sudah selesai kumpul. Okay. Kita bilang, berhasil ini garam di laci.
0: Oke, tapi guru-guru kita pada saat di menjalani berarti dari 92 ya, 92, 93, 94.
2: Iya.
0: Oke, ini masih ada komunikasi atau mungkin mereka ini sudah lebih dulu berpulang atau gimana? Ada yang masih keep in contact gitu?
2: Ada beberapa sih yang sudah meninggal ya.
3: Kemarin waktu kita baru kemarin sama jalan santai Pak Suwardi ada.
0: Masih ada beliau.
3: Iya, kemudian saya sendiri. Kemudian saya sendiri itu berapa tahun yang lalu saya pernah ketemu dengan almarhum Pak Mansur.
0: Oke.
3: Di kantor. Kebetulan beliau juga kemarin ketua Himpaudi. Jadi sempat ketemu sama Pak Mansur, terus ada kegiatan apa lagi tuh kemarin, kegiatannya TOT tentang PAUD pokoknya kemarin, ketemu sama Pak Mansur dengan Pak Suwardi. Itu Bapak kita ketemu, Bapak, ketemu lagi. Pokoknya tiap ketemu sama guru-guru,
4: ketemu dengan papaku juga.
3: Tapi saya cuma kemarin cuma lebih sering itu ketemunya dengan Pak Mansur, dengan Pak Suwardi, karena kita kan kebetulan saya juga kemarin masih jadi guru PAUD.
0: Okay.
3: Jadi sering ketemu dengan Pak Mansur. Cuma kesan termasuk sudah almarhum
0: ya. Iya. Oke, jadi pasti setiap kita nongkrong pasti ada cerita-cerita tentang guru-guru kita dulu ya.
3: Loh, kenapa Bapak ini Bapak anu sekali kemarin? Bapak jangan ketawa.
0: Tapi kalau enggak gitu enggak berhasil kita jadi terbentuk.
3: Ketawa juga. Iya, beliau ketawa juga kan sama Bapak. Oh, Bapak kemarin Bapak pukul saya punya ini.
4: Guru-guru terkiler.
3: Terkiler. Siapa yang ini takut?
4: Beliau itu guru yang paling disegani, terus memang bahan gurunya itu memang bagus. Paling disegani, terkiler.
3: Pokoknya kalau soal masuk, Pak Mansur,
4: tegang semua. Dia, padahal dia kayaknya tidak kita ngapa-ngapain.
2: Kita ngeliam dada.
0: Berarti brandingnya udah jadi. Gitu ya. Oke, kita sudah bicarakan yang dulu. Nah, masa kini, apa yang selalu menjadi kegiatan dari teman-teman alumni 94 nih?
4: Ibu ketua.
2: Jadi seorang kesayangan. Jadi untuk program kita saat ini, kita kan sebenarnya ini enggak ada program yang terlalu ini ya, karena kita sebenarnya kan ini cuma sekedar perkumpulan silaturahmi. Kita saat ini fokuskan untuk kegiatan reuni nanti tahun depan. Jadi itu kita selalu tiap bulan itu kita rutin adakan pertemuan, kita pindah-pindah dari rumah ke rumah teman-teman yang bersedia.
0: Enggak arisan ya?
2: Belum. Bukan. Tidak, jadi seperti pertemuan rutin aja, siapa yang bersedia.
3: Pokoknya untuk, sudah komitmen, kita berkomitmen pokoknya setiap bulan tuh kita kumpul, walaupun maksudnya di luar tanpa adanya reuni. Jadi kan misalkan jangan nanti setelah selesai reuni ini kita punya pertemuan ini sudah hilang juga. Maksudnya tidak seperti itu.
2: Supaya silaturahmi tetap terjaga. Kadang-kadang kan kalau lewat grup itu beda kalau kita ketemu
0: langsung.
2: Sekalian juga kita happy-happy karena kalau umur kita ini harus banyak happy-happy. Obat awet muda deh supaya sehat.
0: Supaya tidak mudah demensia juga.
2: Kadang-kadang kan gini, kan ada misalkan teman yang misalkan dia saya mau gini ya. Oh, ini nih referensinya ada dari sini. Kan kita bisa saling berbagi.
0: Okay.
2: Kayak mungkin kayak gini juga teman kita yang lagi sakit. Oh, ini nih. Jadi kita kumpul, ayo kita jalin donasi, kita sama-sama kunjungi.
0: Dan tanpa paksaan.
2: Tidak ada paksaan. Berapapun keikhlasan sesuai keikhlasan hati. Dan kita juga tiap bulan itu kita jalankan iuran, tapi itu tidak ditentukan, tergantung keikhlasan hati. Mau 20.000, 30.000 terserah. Tidak juga kita tidak paksakan. Okay. Ini untuk kegiatan kita reuni nanti.
0: Berarti uang itu dikelola sama Kak Yuli.
2: Ini yang pegang.
3: Ya, itu dia punya apa diperuntukkan untuk misalkan nanti kan menjelang, misalkan ada kegiatan-kegiatan lagi, itu kan pasti dari panitia minta kontribusi angkatan. Nah, kemarin saya terkendala sama ini. saya bagaimana ini, kenapa? Yang lain sudah ini semua, sudah kumpul anunya, kita bagaimana? Saya bilang begitu kan, akhirnya mulai lagi telepon saya, Japri, bantu dulu ini. Nah, jadi berawal dari situ saya bilang sama mereka, yang itu angkatan lain itu orang sudah tiap bulan sudah mulai start, orang sudah kumpul ini. Berawal dari situ, maka sepakatlah kita kumpul itu setiap paling ini ya, standar itu 20. Kita peruntukannya untuk ini nanti. Jadi misalkan tiba-tiba ada kegiatan lagi dari panitia, jadi kita sudah siap, kita punya angkatan. Nah, ini kita punya uang, jadi tidak lagi mana
0: dalam
3: lagi japri-japri
0: dalam
3: lagi.
0: Grup WhatsApp itu ada berapa anggota nih yang sudah tergabung?
3: 80-an ke 70-an, sekitar kurang lebih 80.
0: Dan itu masih ada yang belum
3: terkafir, banyak terkafir, dan banyak juga yang ya tidak tahu kenapa ada banyak juga, yang keluar juga.
4: Ada juga yang tidak aktif, yang tidak aktif di grup, tapi mereka kalau ada apa-apa cepat langsung kasih dan
2: kadang-kadang kan ada yang memang cerewet diam. Ada yang diam dan tahu, tapi begitu kita mau gini-gini, gitu giliran kita masukkan donasi atau buat list, mereka cepat tangkap.
4: Iya,
2: tapi
4: cepat.
2: Kalau misalkan untuk
4: sumbang
2: aktif
4: saran
3: atau ribut-ribut di grup, nah mereka cuma monitor saja. Tapi kira-kira ada yang apa kayak kita mau ini lagi, cepat. Iya. Bahkan itu teman yang di Makassar juga itu yang di gimana Medan? Di Kalimantan yang Medan sama Rinda. Dia juga itu juga bikin baju begini. Padahal dia tidak di sini. Dia tidak ikut, tapi dia ikut dia. Saya juga mau dong.
0: Barangkali nanti tanggal 1 dia datang.
3: Iya, kita kita sudah bilang usahakan tahun depan. Kalau bisa kita kumpul semua lah.
0: Iya.
3: Kalau tidak ada halangan. Itu semua semangat sekali mereka itu kalau ada yang seperti itu.
0: Oke. Okay. Luar biasa. Nah, kalau misalnya melihat teman-teman seangkatan ini, yang paling apa ya boleh dikata yang paling sukses di mata teman-teman atau kakak-kakak sekalian ini apa? Misalnya ada yang DPRK, ada yang jadi apa gitu, yang selalu jadi donatur nih ketika kumpul.
4: Yang paling sukses kayaknya tidak terlalu ya,
2: kalau kita sebenarnya menekankan kesamaan. Jadi usahakan kita jangan ada yang terlalu menonjol.
3: Sama.
2: Jadi makanya itu kita selalu patok kemampuannya kita berapa, misalkan iuran. Kalau kita ambil rata-rata maunya 20-20, jadi kita tidak membedakan harus yang ini. Jadi kadang-kadang juga ya tergantung keikhlasan hati mereka yang yang punya kelebihan, mau mau lebih juga tidak apa-apa. Tapi kita upayakan bagaimana caranya setara, sama, jangan ada yang terlalu menonjol gitu.
3: Tapi juga kalau bisa teman-teman, kan tadi dibilang tentang teman-teman yang sukses, yang apa ya banyak sih juga yang banyak. Teman-teman yang sukses, cuma kalau sudah kumpul
2: sudah
3: sama
2: kumpul,
3: kita,
2: sama
3: ya, mau apa,
4: tidak pakai sukses
3: mau polisi kau, mau tersebut tidak pakai, pokoknya kalau sudah kumpul sama kita tidak ada itu,
0: kita ini sama-sama
3: kandala, dan
0: SMP 3
3: tidak ada kau bilang kau cepat tahu ada pakai, mau kaporsen, apa sih itu tidak ada.
0: Iya ya, kalau cuma teman yang berani seperti itu ya.
3: Iya, ada yang dosen, ada sudah yang pengusaha, ada yang polisi.
2: Kalau ketemu enggak ada panggil bapak.
3: Enggak ada.
0: Aduh, 32 tahun ini bukan waktu yang singkat ya. Terus perjalanan-perjalanan juga kalau misalnya kayak jenjang pendidikan yang lebih tinggi di bangku kuliah misalnya, ini bersama lagi banyak yang ketemu-ketemu?
3: Kalau saya, di kuliah enggak ada ketemu sama teman-teman. Kecuali kalau yang kita waktu SMEA. Nah, ada juga yang beberapa juga yang dari SMP 3 ketemu lagi di SMEA. Tapi kalau untuk kuliah enggak ada.
0: Artinya begini kan, ketika awalnya kita akrab, habis itu terpisah. Nah, iya, pas kembalinya itu udah beda ininya kan, ceritanya kan.
4: Kalau saya sama ibu ketua ini tidak. Dari dulu ini saya sama dia ini tidak pernah selama berapa tahun itu, walaupun tidak pernah kayak kalau membaku salah itu kayak,
0: gitu ya.
4: Tidak pernah. Kalaupun ada paling sudah tidak.
2: Jadi kita kalau bercanda biar mau sampai sesakit-sakit tidak pernah marah.
4: Tidak pernah marah.
3: Coba aku tahu.
4: Sampai sekadari bayangkan dari SMP.
2: Sempat saya SMP. Itu waktu itu tugas di poso, dia juga di poso.
0: Oke, aku dapat lagi di sana.
2: Ketemu lagi.
3: Kalau kita malah
4: saya cari dia.
3: Saya lagi malah sama mereka ini waktu masa sekolah, masa tidak akrab.
2: Iya, tidak akrab nanti saat ini.
3: Banyak banget sih

0: yang jadi ya.
1: Iya. Sekarang.
0: Banyak yang dulu yang nakal-nakal sekarang sudah jadi kepala dinas.
2: Benar.
0: Kepala bagian. Iya,
2: betul.
0: Justru yang rajin tadi yang tidak.
2: Nggak mungkin kalau kita sudah terlalu pintar dari awal pun udah tahu kan mau kemana. Tapi yang teman-teman kita yang tukang bolos ini ternyata jadi orang kan. Kita jadi apa?
0: Banyak ininya, channelnya.
2: Oke, benar. Oke, ini masa kini berarti seperti itu ya, agenda-agendanya rutin. Nah, ke depannya nih ya, untuk masa nanti sampai di mana nih apa ya, komunitas ini akan tetap berjalan dan bagaimana cara kita merawat langgengnya ini tadi. Ayo masing-masing lagi.
3: Kalau untuk kedepannya kita berupaya bagaimana caranya silaturahmi ini, komunikasi ini tetap ada terus, dan kita menghindari jangan sampai ada perpecahan, saling menyinggung.
2: 27 tahun ini baru ketemu di 2016. Sekarang terjalin lagi.
3: Makanya kadang-kadang kita kalau di grup itu kalau ada yang sedikit nyimpang itu kita cepat japri. Jangan terlalu begini supaya jangan ada yang menyinggung. Jadi intinya kita bagaimana menekan jangan sampai ada konflik. Itu yang selalu kita jaga silaturahmi. Makanya kita selalu rutin tiap bulan kita adakan pertemuan. Malah kalau di grup biasanya jarang komunikasi, kita langsung kok sepi. Nah, gitu. Jadi kita bagaimana caranya selalu ada komunikasi walaupun cuma lewat grup WhatsApp itu. Itu sejak yang jelasnya kedepannya kita pertahankan bagaimana sampai komunitas kita ini tetap terjalin.
2: Ini kan pasti rata-rata udah punya keluarga, udah punya anak gitu ya. Nah, gimana diperkenalkankah juga ke pasangan dan juga anak-anak juga dibuat jadi teman juga atau gimana nih ngetreatnya?
1: kalau saya karena suami di Poso,
3: aman dia.
1: Kita juga aman, maksudnya agak kurangan karena dia cuma sesekali, cuma saya yang kebanyakan kesana. Tapi kalau anak saya yang cowok tadi itu, dia memang bodyguard. Jadi setiap kali ada kalau ada kayak pertemuan atau apa, dia yang ngantar. Jadi ya mereka berdua ini sudah kenal dan maksudnya dia juga sudah tahu, oh ini mama punya teman ini dia sudah tahu.
2: Kayak suami saya juga tahu, misalnya kalau keluar suami, lagi sama siapa gitu.
1: Selalu kalau macam saya hari kemarin itu kalau dikeluar apa saya bilang, saya ini ketemu sama temanku. Cinta. kayak kemarin itu teman dari Toboli, dia bikin acara di sini. Jadi saya langsung pamit, saya bilang saya ketemu dengan temanku, kebetulan dia dari Toboli datang, dia panggil ke rumahnya. Itu cuma yang penting intinya lapor.
2: Iya, karena biasanya lapor. Banyak juga perpecahan setelah reuni gitu. Ini yang dikhawatirkan
0: tuh biasa
3: ada cinta lama bersemi.
0: Takut kan CLBK itu. Justru saya waktu 2018 kemarin kan masih hidup, almarhum masih ada kan.
2: Pasangan ini ya?
0: Iya. Itu yang dicatat sama dia di kemarin. Dikira saya itu ada saya mungkin selingkuh dan iya. Sampai ribut kemarin, sampai saya dikasih keluar dari grup, saya tidak tahu tiba-tiba
2: handphone dibajak.
0: Iya. Saya kan handphone kan tidak ini. Selalu kan saya tidak kunci-kunci, biasa kalau sudah tidur saya biasa tidak pakai. Jadi kebetulan kemarin temannya kita yang lalu Didi, dia kan selalu ada temannya kita nama Kiki itu, dia selalu bilang mana semangatku. Jadi dia bilang mana semangatku, terus dia post ini apa, dia buang video ini ke di grup. Kebetulan itu yang nampak itu cuma saya. Jadi petua itu lihat, jadi tidak curhat percaya tidak percaya
3: curhat ini.
0: Akhirnya dia ini kan akhirnya dia leave, apa dia dia kasih keluar saya dari grup. Habis itu dikasih masuk lagi. Nah, lama lagi itu ternyata dia baru sama Didi. Saya tidak tahu. Saya tiba-tiba keluar lagi. Kenapa saya keluar? Telepon teman, kau kenapa keluar? Hah? Saya tidak sama, saya yang keluar atau dikasih keluar? Kau yang keluar. Sudah, saya sudah tahu. Akhirnya dari situ bilang sudah, saya enggak usah dimasukkan di grup. Jadi saya lama vakum di grup. Itu pokoknya semenjak 2018 akhir-akhir itu pokoknya sudah tidak ini, tidak dimasukkan. Enggak usah kau masuk di grup, nanti suamimu ini lagi kan.
2: Kurang dijabri saja itu.
0: Iya, jadi sudah. Saya dikeluarkan. Jadi nanti pas begitu meninggal, kasihan. Suamimu sudah meninggal, ayam. Iya, kan. Soalnya ada yang marah-marah.
2: Itu salah satu hiburan juga kan.
0: Iya, karena kita juga

0: terlalu lama juga berdukanya. Oke deh. Wah, tidak terasa nih kita sudah sampai di ujung waktu. Memang kalau cerita kendu-kendu gitu ya, kenangan dulu. Iya. Pasti gak akan ada habisnya, apalagi baru ketemu setelah 27 tahun ini, baru ada reuni dan sampai akhirnya di 32 tahun saat ini. Ada pesankah buat semua teman-teman alumni ataupun juga mungkin dari yang pernah hadir di 94 itu? Silakan.
1: Ibu Ketua.
0: Ibu Ketua saja atau masing-masing?
2: Tidak
0: akan
2: dilegasikan. Buat teman-teman khususnya alumni angkatan 94 yang mendengarkan atau menonton
0: ngobras ini,
2: ayo kita sama-sama selalu saling menjalin silaturahmi, saling mensupport semua kegiatan-kegiatan kita, kita menjalin silaturahmi, saling kumpul dan saling berbagi. Jadi kalau ada yang belum bergabung di grup WhatsApp, mungkin bisa kita masukkan. Dan mungkin nanti di kegiatan reuni nanti kita bergabung dan saling mensupport untuk keberhasilan kegiatan ini.
1: Jangan ada yang keluar dari grup.
2: Jangan ada. Kecuali atas perintah.
0: Oke. Okay. Ya. Ada yang lagi mau ditambahkan? Kak Devi, Kak Yuli?
1: Cukup. Ya, itu saja, jangan ada yang keluar dari grup. Walaupun ada yang keluar, pamitlah.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya kan tiba-tiba, kenapa ini keluar? Yeah. Kan begitu. Jadi kan kadang kan alasan kan ada, oh sorry, anukut HP-ku berat, terlalu banyak grup, inilah bla bla bla bla, kan begitu. Nah, jadi misalkan begitu, kalau mau keluar pamitlah sama kita atau maaf teman-teman saya.
0: Supaya ini, jangan ini, ada yang berprasangka, aduh kan, kenapa ini?
1: Jangan-jangan kita, kenapa ya?
0: Kan sampai dia tersinggung kan? Oke deh, semoga langgeng ya teman-teman dari alumni SMP 3 Palu angkatan 94. Mungkin nanti kalau seandainya jadi reuni emasnya ini ya, kita hadir juga nanti di sana insya Allah ya. Dikabari aja terus ke sini. Oke, baiklah, thank you Kak Citra, Kak Yuli, Kak Debi. Salam untuk semuanya teman-teman di SPTIK 94 ya. Iya. Dan akhirnya pendengar, kita cukupkan dulu untuk ngobras di malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita nantikan komunitas-komunitas lainnya hadir juga di RRI Palu. Saya Rina pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silminya.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam hati.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini.
12: PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah
0: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
17: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijes yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.
1: Mendengar Pro 1 yang dari Palu, kalian informasi dan inspirasi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kembali hadir menemani pendengar semua, tentunya di malam hari ini. Ini malam Jumat atau malam Sabtu ini ya? Untuk pendengar semua, semoga dalam keadaan sehat dan penuh syukur untuk hari ini. Dan yang lagi di jalan, semoga hati-hati di jalan ya, sampai tujuan. Diingatkan sekali lagi, kalau mengantuk bisa menepi terlebih dahulu, karena keselamatan yang paling utama ini ya tentunya. Dan pendengar, di malam hari ini untuk Pro 1 RRI Palu akan menemani Anda, dan Dinda juga akan menemani pendengar semua sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah, sampai tutup siaran ini ya. Dan untuk malam hari ini pendengar, kita akan dengarkan ada feature nanti. Dan mohon maaf ini ya, untuk malam hari ini belum ada untuk Ruang Rindu, karena untuk malam hari ini spesial, kita akan mendengarkan langsung ini ya, dimana siaran dari langsung Indonesia versus Oman yang akan kita berikan untuk pendengar semua, berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta tentunya. Dan ini live langsung ini ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah yang satu ini pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu ini ya, news feature produksi dari RRI Palu tentunya, dengan judul untuk pendengar semua, Stigma dan Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual. Tetap bersama kami di Pro 1 dengan informasi dan inspirasi.
2: Penanganan korban kekerasan seksual, khususnya pada anak, tidak hanya berhenti pada proses hukum. Pemulihan kondisi psikologis korban menjadi bagian penting yang membutuhkan waktu, pendampingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Aris Adileksono mengatakan, pendekatan dalam penanganan korban harus dilakukan secara rehabilitatif dan berkelanjutan.
3: Penanganannya bagaimana sesuai amanah undang-undang, ya pendekatannya rehabilitatif, jadi harus sampai pulih. Memang butuh waktu yang lama, butuh daya dukung baik SDM maupun anggaran yang kemudian mencukupi. Maka penting pemerintah daerah kemudian memahami ini, bahwa untuk menjaga generasi penerus ke depan ya harus mau mengalokasikan daya dukung itu, baik STP atau anggaran, untuk bagaimana proses pendampingan pemulihan itu betul-betul berjalan komprehensif ya. Trauma-trauma yang dialami para korban itu betul-betul bisa terobati, dia mampu berintegrasi secara apa sosial ya, secara normal ya. Itu penting menjadi tolak ukurnya.
2: KPAI menilai proses pemulihan korban tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Diperlukan dukungan sumber daya, baik tenaga pendamping maupun anggaran, agar korban dapat pulih dan kembali beraktivitas secara normal di lingkungan sosialnya. Selain itu, korban kekerasan seksual juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk pendampingan dan pengajuan restitusi melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Namun di lapangan, penanganan kasus masih menghadapi tantangan. Salah satunya terkait dengan pemahaman masyarakat. Kasat Reskrim Polres Sigi AKP Siti Elminawati Hasibuan menyebut, masih ada anggapan bahwa kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
4: Faktor itu karena kurang pemahaman masyarakat bahwa korban itu harus dilindungi. Korban itu tidak boleh diberikan stigma buruk. Korban itu perlu dirangkul, perlu empati. Nah, ini hal inilah yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwa kasus kekerasan seksual yang mana korbannya adalah anak, tidak boleh ada pencabutan pada saat proses penyidikan. Karena ada kekurangan pemahaman terhadap masyarakat bahwa kasus ini bisa diselesaikan secara baik-baik, diselesaikan antar keluarga. Ini tidak boleh. Pandangan-pandangan inilah yang sebenarnya kita harus kerjasama untuk link sektoral semuanya. Kasus kekerasan terhadap korbannya adalah anak, dan undang-undang juga sudah mengaturnya, tidak boleh diselesaikan secara sepihak, jadi harus lanjut ke proses peradilan.
2: Padahal dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, proses hukum tidak dapat dihentikan melalui kesepakatan keluarga dan harus menempuh jalur peradilan. kurangnya pemahaman ini berpotensi menghambat perlindungan terhadap korban, termasuk dalam memastikan keadilan dan pemulihan psikologis yang optimal. Karena itu, diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual secara tepat. Sementara itu, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyediakan layanan perlindungan yang intensif, salah satunya melalui Rumah Aman. Kepala Seksi Bidang Perlindungan Khusus Anak DP3A Kota Palu, Muhammad, menjelaskan, Rumah Aman menjadi tempat perlindungan sementara bagi korban sesuai dengan kebutuhan penanganannya.
0: Karena kita Rumah Aman itu punya SOP tersendiri juga. Ya biasa 4 sampai 1 minggu. Nanti kita lihat kalau misalnya membutuhkan penanganan selanjutnya itu bisa kita perpanjang. Kalau ternyata sudah bisa kita kembalikan ke keluarga, kita kembalikan ke keluarga. Kalau misalnya membutuhkan pengamanan lebih panjang itu tinggal kita berkoordinasi dengan pihak keamanan, kemudian psikolog. Kalau misalnya psikolog bilang sudah bahwa si anak ini sudah bisa kita pulangkan ke keluarga, kita kembalikan ke keluarga. Karena bagaimanapun di rumah aman itu kita diikat dengan ketentuan-ketentuan SOP yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalaupun bisa, kalaupun misalnya tidak, batas waktu yang diketentukan SOP biasa kita bekerja sama dengan mitra kerja kita, misalnya dari Dinsos, kemudian ada lembaga-lembaga penyedia layanan kekerasan terhadap anak juga.
2: Penempatan di rumah aman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi korban, termasuk aspek keamanan dan hasil pendampingan psikolog. Setelah itu, proses pemulihan tetap dilanjutkan melalui pendampingan, baik oleh tenaga profesional maupun dukungan keluarga. Peran keluarga dinilai penting dalam membantu anak kembali pulih secara psikologis. Dengan penanganan yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan korban dapat kembali menjalani aktivitasnya dengan baik. Pendampingan yang komprehensif dinilai menjadi kunci dalam penanganan korban kekerasan seksual, agar para korban tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga mendapatkan pemulihan psikologis yang optimal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Dengan Pro Satu RRI Palu, karena informasi dan inspirasi saatnya ini ya, kita mendengarkan siaran langsung bola ini ya, Indonesia melawan Oman berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampil pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia seperti yang sudah disampaikan Indra Bisweriantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga menyatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
2: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
1: lingkaran besar.
2: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
1: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off. Orat
2: Mangun, nomor punggung 11, nampaknya akan juga melakukan kick off. Nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan, wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi, masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, lini serang Indonesia pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jess, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Yuvar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romero juga di sana, namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, hampir berguling-guling ini tampaknya, terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
1: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman. Berada di sektor lingkaran tengah, kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
2: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
1: Jatuh. Kevin Dix didorong.
2: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
1: Ya.
2: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
1: Enggak pakai alatas.
2: Oh, enggak pakai alatas. Dan titik sandoran.
1: Daripada titik-titik.
2: Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, ya, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
2: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Yuvar Jenner, Rizky Rido, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix baru kena penalti, ada lagi serangan Indonesia. Ah, gol! Hampir bertanya bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan. Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali ya bagi
1: Indonesia.
2: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
2: Bernama Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Mangkung di sudut saja. Oh tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
1: Nah terjatuh ya, lagi.
2: Ini menjadi salah
1: kartu
2: satu
1: kuning.
2: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh Indra selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan langsung saja ke dalam kotak penalti. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Rumeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola. Namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
2: Pelupesi.
1: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan bola diarahkan. Namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon namun sayang Dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi kita di bangun Indonesia terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap.
1: Siap-siap, siap-siap.
2: Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor punggung
1: Justin Hapner,
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon penganten dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
3: By player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung, kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik, jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Ornat Mangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orat Mangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
2: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Orat Mangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan semua, tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
4: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
2: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
4: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar Kevin Dix yang dituju, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon, menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia Ratna Roratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, ya, bantu oleh Teka Putra. Tidak berhasil.
5: Jauh.
4: Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
2: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi, sebuah peluang tadi terakhir dan berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
5: menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
6: Oleh
5: sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
6: Selebrasi
5: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
4: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romeni untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nyanyian Ole Ole Ole Ole
3: Ole
4: bergema. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
3: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
4: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Hal ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baget ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Lebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan, mencoba mencari rekan. Ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sekitar ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia, yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner, mencoba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner melebar kali ini, umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini, coba mencari rekannya, Elkan Bagot balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
6: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda.
2: karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
4: penalti.
2: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
4: Ya, terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
2: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taqi yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audiro untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
4: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini, Indra, hadapi Emil Audero.
2: Tim Sultan ya, Al-Furusadi kita lihat.
7: Ya, Emil
2: Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetahkan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido di sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh pada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya.
6: Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan. Sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman. Sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joy Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joy Pelupesi. Joy, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho di sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola. Oh, sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan. Nathan kepada siapa akan diberikan? Mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang pemain, ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, berada dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, ya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga Ole Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon. Ada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit. Yang diberikan masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi, bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out.

0: babak yang Indonesia pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
1: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, gitu adalah jadi mulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi. Pak Andi.
1: Iya. Ya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya, harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya, peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya, di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, Pandi nanti kita
1: optimis saja gitu.
0: Pak.
1: Ya pastinya tidak.
0: Iya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pandi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga, Pandi ya, di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam, salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Wah, ya. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Lukmantara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi

0: timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas.
1: Ya.
0: Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa.
1: Ya.
0: Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan, jangan ya. Sampai timnas Oman itu masuk.
1: Ada penambahan nggak nih?
0: Gol ke Indonesia, ya?
1: Ada penambahan nggak golnya?
0: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
1: Baik.
0: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
1: Baik, okay. Terima mereka. Kasih.
0: Harus menang malam ini.
1: Ya,
0: terima kasih. Selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
2: Salam olahraga Bung Lukman.
1: Ya, gimana Pak Ahtong?
2: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Stamina-nya sangat bagus dan begitu. Itu saja
1: Bung Lukman. Baik, terima kasih. Pak Ahtong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Dan di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertutup banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas,
2: pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali ini Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini
4: pemain untuk Oman
3: diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal
4: Ahmed 22.
3: Ahmed
4: Faraj Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player
3: bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani
3: nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chowon
4: 27 Ahad Al-Haji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Mushaiki.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Indonesia player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 16, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harif Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nata Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harif Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
2: dari
3: Yusuf
2: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha, digantikan oleh Calvin Verdong, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. dua-duanya ini pemain yang sudah merasa
5: gusuh.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi, bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan, lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepaskan ke tengah, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini, sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon, masih Nathan pinggir sini dekat, tapi lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi, oh sayang sekali terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner,
3: Verdonk
2: bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi udah Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas, Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas serangan,
3: gol, 3-0, Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
5: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang ditujukan oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, pemain nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas, ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh, masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Perdong, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
5: Player number 22.
2: Ya, benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergantian saja bagaimana gerakan tadi pemain keluar, nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
5: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang. Tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, jadi Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kevin Fredong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia dari nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, coba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Fredong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
2: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
5: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
2: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertahanan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
5: Zahir Sulaiman
2: bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
5: 25
2: bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
5: Usab Hamid Al-Mamari, Hamid
2: Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fedon dan Yaakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yaakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yaakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yaakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivar Yenner tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
6: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
5: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Rumeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
5: Hussein Said. The attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
3: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang juga hasil pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Ya. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
2: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
3: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
5: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Baker, sentuhan pertama dari Matthew Baker. pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tengah depan dia ada Marozil setelah tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri. Mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani. Kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner. Kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldi Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekelip bundar. Saldi Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang, memeluk sekelip bundar, memantulkan ke lapangan.

0: dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
1: Curi star ya?
0: Iya, iya.
1: Waduh, belum dia diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
0: Pakai duluan
1: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tuju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang, ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju, kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah. Dia ada Doni Tri Pamungkas, Doni, Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini, umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
2: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola, Yakub Sayuri yang dituju ada Mauro Zylstra, dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia, Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola, langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. geser dia kepada pemain nomor punggung 9.

0: nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia coba untuk membangun serangan. Main-main Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Ia berhasil dicuri kali ini, serangan Oman gagal di sektor tengah, terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan, bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot, namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri, ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
1: 3 minutes, tambahan waktu 3 menit.
0: Ya, namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi, umpan ke dalam saja bagi Oman. Di menit-menit akhir babak yang kedua ini dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu Ivar Jenner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joy Pelupesi mencoba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini, mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra namun jatuh lagi di kaki pemain dari Bumbai, saudara.
0: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini, berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
1: Ladies ya, and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya, akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner, Ole Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
0: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
3: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan Selasa 9 Juni 2026.

0: Ya, demikian pertandingan FIFA Match Day antara Timnas Indonesia versus Oman yang berakhir membanggakan tentunya kita semua, 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan tadi ada pendengar ya untuk yang memberikan prediksi 3-0, dan bagaimana nanti juga kita akan membahasnya bersama dengan analisa pasca atau pemerhati sepak bola, bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Saya langsung menuju ke Sumatera Barat, ada Pak Asep. Salam olahraga, Pak Asep.
1: Salam olahraga, jaya Pak Lukman.
0: Gimana Pak Asep, puas tidak nih dengan pertandingan kita? Selain dari skornya, permainan cantik ya.
1: Iya, sebenarnya kalau ngitung kepuasan, rasanya nggak puas-puas.
0: Oh, gitu.
1: Tapi ini penampilan tim kita alhamdulillah cukup maksimal. Gitu ya. Sesuai harapanku dan doaku tadi 3-0, alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah.
0: Amin.
1: Gitu ya. Indonesia terus maju.
0: Terima kasih, Pak Sep. Ya.

0: Dari Sumatera Barat saya akan menuju ke Kupang, ada Pak Herman. Pak Herman, salam olahraga.
1: Halo, selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Herman?
1: Ya luar biasa, memang sudah diprediksikan Indonesia pasti menang. Karena kemarin waktu lawan Bulgaria saja yang begitu kuat, Indonesia mampu bermain luar biasa. Maka malam hari ini pasti Indonesia akan main luar biasa. Dan biarlah, tim ini akan semakin lebih bagus lagi ke depan.
0: Tapi sesuai prediksi Pak Herman tidak kalau sampai 3-0 ini?
1: Tadi kali prediksi saya cuma 2.
0: 2 ya. Wah, berarti melebihi ekspektasi ini ya.
1: Iya.
0: Baik. Okay, terima kasih Pak Herman.
1: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Herman di Kupang.

0: Dari Kupang kita menuju ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Jaya, gimana Bu Dinda? Ikut?
1: Keren abis. Keren ya? Keren abis deh, Garudaku luar biasa. Bener-bener keren.
0: Keren
1: semuanya,
0: ya.
1: Semuanya gaspol.
0: Gaspol. Pertandingannya cantik ya, permainannya ya.
1: Cantik, gaspol, dan semuanya terdetek dengan baik gitu ya, satu sama lain gitu ya, nyambung gitu ya. Jadi keren deh.
0: Ini ya, tidak sesuai prediksi Bu Dinda, tidak sampai 3-0 ini.
1: Iya. Kebetulan prediksinya 3-0, cuma yang tadi nggak dapat sisanya
0: pertandingan. Tadi siapa ya, Gozi ya? Pak siapa ya yang prediksi 3-0 ini ya?
1: Gitu.
0: Ya.
1: Tadi Bapak siapa juga 3-0.
0: Luar biasa.
1: Ini gitu dalam hati. Jadi tapi ya begitulah namanya prediksi ya, bisa kadang betul, kadang enggak. Tapi yang pasti Garuda cantik.
0: Baik.
1: Selamat ya, ada senang lihat permainan oleh Justin sama Ratnar ya, keren. Tiga nama itu kan.
0: Yeah.
1: Tapi enggak juga ketinggalan. Emil menjaga gawang, dia bisa apa tadi? Penalti bisa.
0: Oh iya, betul. Ya. Deg-degan juga kita itu.
1: Penjaga gawang juga jangan pernah dilupakan, dia ini apa namanya, kunci dari semuanya kan gitu ya. Oke, pokoknya Garuda tuh.
0: Baik, terima kasih Bu Dinda. Assalamualaikum. Ya, banyak yang memang optimis ya, karena juga tadi alasannya bermain di Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat peringkat sebenarnya juga cukup jauh gitu ya, di mana Indonesia di peringkat ke-122 dan sementara Oman ini peringkat ke-79. Tapi bagaimana pandangan dari pemerhati sepak bola, ada Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga. Ya, ini alhamdulillah baik. Ini pada senang sekali nih katanya, sesuai dengan ekspektasi dan permainan yang cantik. Gimana Bung Jupri melihatnya?
2: Ya, saya sepakat ya. Kalau kita lihat kan tadi sepanjang 90 menit ya.
0: Ya.
2: Mungkin kalau saya lihat sisa 70 menit lah kita bermain sangat determinasi tinggi. Itu yang saya lihat, memang saya soroti. Kemudian juga bagaimana kalau kita lihat juga kita punya pressing yang sangat baik. Dan yang menarik adalah bagaimana pergerakan tanpa bola dari para pemain ya. Artinya kalau kita lihat bagaimana mereka betul aktif mencari posisi yang kosong, itu yang saya kira memang menjadi menonjol di pertandingan ini. Apalagi kita melawan Oman yang belum pemain, yang kita tahu memang secara peringkat kan berada di atas kita nih, peringkat 79 dunia. Kita kan ada di 122. Tapi sepertinya memang tidak kelihatan, sangat-sangat tidak kelihatan gitu di pertandingan tadi. Bahkan taktis kalau kita lihat, di luar tadi ada kesalahan apa dan berujung penalti yang bisa digagalkan oleh Emil Audero. Ya, Oman hanya sporadis saja gitu serangan-serangan mereka, karena memang mereka sulit keluar dari pressing yang kita lakukan, dan bagaimana para pemain kita juga bermain sangat tenang dan terukur dalam arti bahwa melihat bagaimana kita bisa menciptakan potensi-potensi berbahaya gitu. Itu yang saya kira memang menjadi nilai plus ya di pertandingan kali ini, dan skornya juga sangat meyakinkan 3-0. Dan ini tentu menjadi progres yang sangat positif ya, apalagi ini kan pertandingan ketiga dari pelatih Joe Redmond. Kita bisa melihat bahwa progresnya memang terus meningkat, dan terlihat bagaimana juga taktikal yang ingin coba ditampilkan juga terus berkembang ya. Bagaimana kalau kita tadi Rizky Ridho juga di awal babak pertama sampai akhir babak pertama bermain agak melebar, dia mencoba membuka ruang. Kemudian juga Kevin Dix, kita lihat juga bermain sekali juga masuk ke dalam gitu. Dan kita lihat juga Nathan Chaon yang biasanya memang kerap jadi cadangan, tapi kali ini jadi pilihan utama, juga bisa menampilkan nilainya dia gitu, penampilannya sangat baik. Jadi saya kira memang makin kompetitif tim ini, dan saya kira juga persaingan menjadi semakin sengit, dan itu kabar yang baik gitu untuk timnas Indonesia yang kita tahu memang sedang menjaga asa juga untuk bisa tampil bagus di Piala Asia nantinya. Dan juga tentu harapan yang nanti kita tampil di kualifikasi agar bisa tampil di Piala Dunia 2030.
0: Ya, dan kalau kita lihat tadi yang sebenarnya memang ini ada untuk John Hartman sendiri ini meramu skuad ini dengan tepat ya? Bagaimana, Bung Jupri?
2: Ya, kalau kita lihat kan memang sudah bisa kita prediksi ya. Artinya kalau kita lihat kan tidak ada Jay tadi di pertahanan. Tapi bagaimana kita lihat akhirnya ini apa, menjadi apa, pasangan baru nih. Tadi ada Justin Hubner, ada Elkan, ada Rizky Ridho. Dan sangat kita lihat bagaimana begitu tenang ya seorang Elkan Bagot di sebagai back tengah yang memang menjadi sentral gitu. Dia sangat tenang, bisa menjaga rekan-rekannya tetap percaya diri gitu ditampil di pertahanan. Itu yang saya kira memang menjadi hal yang positif ya. Bahwa memang absennya seorang Jay tidak terlalu berpengaruh, artinya ada pemain lain yang juga punya kapasitas, punya kualitas untuk juga memerankan posisi yang sama. Itu yang saya kira juga penting, karena dalam nantinya saat kita tampil di kualifikasi kan ada kemungkinan-kemungkinan bahwa ada pemain yang tidak bisa tampil karena akumulasi. Tapi kita lihat kedalaman tim ini yang saya memang sangat-sangat baik. Dan tadi kalau kita dari proses 3 gol tadi, bagaimana jaga gol dari sepak pojok tadi, dari sundulan dari Justin Hubner, kemudian juga bagaimana pressing yang kita lakukan tadi akhirnya berbuah kesalahan yang dilakukan oleh pemain Oman, berujung gol dari oleh Romeni. Dan kemudian kalau lihat bagaimana gol ketiga juga menunjukkan bahwa hasil yang sangat-sangat baik ini, saya kira memang perlu ya. Atau kalau kita lihat bagaimana tadi gol-gol yang sangat baik dari Ragnar yang menunjukkan bahwa kita memang bukan hanya solid dalam hal bertahan, dan kita juga bukan hanya bagus dalam hal pressing, tapi kita juga klinis gitu, klinis saat mendapatkan peluang.
0: Iya, dan kita juga jadi sorotan ini terkait dengan kiper ini, Bung Jupri, yang kita bikin deg-degan juga tuh ya, di mana Emil juga berhasil ya menepis tendangan penalti dari pemain Oman ini.
2: Ya, kalau kita lihat Emil bermain sangat baik ya, artinya kalau kita lihat bukan hanya soal kemampuan dia tadi menggagalkan tendangan penalti, bahkan kan ada beberapa peluang juga.
0: Iya, betul. Sebenarnya
2: dari Oman yang akhirnya memang bisa dipatahkan oleh Emil yang memang tampil sangat tenang ya, sangat tenang ya, terlihat ya memang jam terbang dia yang sangat tinggi. Apalagi dia kita tahu bermain di Serie A. Jadi memang terlihat kualitas ya, kualitas seorang Emil di pertandingan ini, dan ini tentunya juga menjadi apa ya, menjadi sinyal peringatan juga untuk Martin Paes ya, bahwa persaingannya memang akan bakal makin sengit gitu untuk merebutkan posisi pertama. Tapi inti, di luar itu kita lihat memang terlepas dari soliditas permainan kita, memang ada beberapa catatan yang saya lihat di pertandingan tadi. Ya, pertama tentu tadi kesalahan dari Justin. Yang saya kira memang terlalu apa ya? Terlalu buru-buru lah untuk melakukan apa? Untuk mencoba intercept tapi gagal, kemudian berujung penalti. Kemudian beberapa kali juga kita lihat ada umpan-umpan yang tidak akurat. Saya kira itu ya koreksi-koreksi minor lah yang mungkin nanti bisa diperbaiki ke depan untuk membuat kita bisa tampil lebih baik lagi nanti tanggal 9 melawan Mozambik.
0: Baik. Bung Jupri, kita undang pendengar boleh ya untuk bisa bergabung. Dan pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081399399888. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Pak Andi, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Andi.
3: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Andi? Sesuai prediksi tadi ya Pak Andi ya kayaknya ya.
3: Iya. Alhamdulillah gitu ya. Timnas kita bisa menjawab keraguan kita selama ini gitu ya. Dengan hasil tadi luar biasa gitu ya. Penampilannya ya sangat menarik gitu ya. Ini tentunya modal kedepannya menghadapi Mozambik ya, yang peringkatnya di bawah Oman, di atas kita ya, timnas kita ya. Ya, kemungkinan ya formasi nanti melawan Mozambik ini mungkin agak berbeda ya, mungkin Tom Hayes bisa dimainkan, dan juga yang kita tunggu ya lama nggak tampil ini di squad kita ini Marcelinho, Ferdinand gitu tentunya juga ditunggu juga nanti gitu, tunggu
0: kemarin. Baik. Ya, itu saja Pak Andi ya. Baik. Yeah. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Ditahan dulu ya Bung Jupri ya. Kita ke Gorontalo, ada Pak Aswin. Selamat malam. Salam olahraga Pak Aswin. Halo Pak Aswin.
4: Prediksi saya prediksi saya tepat ada 3-0 ini Bung Lukman.
0: Yang tadi prediksi 3-0 ya.
4: usahakan kalau menghadapi muncak begini Indonesia bisa ditampilkan juga seperti pemain-pemain terhebat juga seperti Witan Suleman dan juga ya yaitu Pratama Arhan menambah pun golnya Indonesia Lukman.
0: Yeah.
4: Ya, usahakan pelatihnya lebih memperkuat strategi lagi lah untuk menambah pundi-pundi golnya untuk Indonesia melebihi daripada Oman. Insya Allah 4-0 akan
0: baik, Mozambik ya. Baik, terima kasih Pak Hasin. Selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan Bung Jupri. Halo Bung Jupri.
5: Ya, halo ya.
0: Ya, tadi ada Pak Andi di Bengkulu Utara dan juga Pak Aswin di Gorontalo.
5: Ya, kalau saya lihat kan tadi memang ada dikatakan bahwa kemungkinan akan ada rotasi ya. Ya memang saya lihat memang arahnya bisa ke situ gitu, karena kan lagi-lagi kan Herman juga ingin melihat juga kapasitas seluruh pemain yang dia panggil kali ini gitu. Dan tadi sempat dibahas juga soal Marcelino memang sempat bermasalah dengan cedera hamstring ya, sehingga memang di pertandingan kali ini ya tidak, belum dimainkan lah. Tapi harapannya memang ke depan, pertama laga lawan Mozambik dengan tadi disebutkan juga bahwa secara ranking memang berada di bawah dari Oman dan masih di atas kita memang di angka 101 ya kalau saya tidak salah. Jadi saya harap memang ya Marcelino juga bisa unjuk kebolehan lah di pertandingan nanti. Tapi di luar itu saya kira perubahannya mungkin tidak akan terlalu banyak karena karena ini adalah pertandingan FIFA Matchday gitu. Ini kesempatan kita untuk bisa meraih kemenangan. Kemudian juga yaitu tadi tujuannya adalah menaikkan peringkat kita di ranking FIFA. Itu saya kira menjadi misi yang penting juga.
0: Yeah.
5: Karena dengan begitu kan paling tidak juga selain menambah kompeten diri pemain, ya ranking kita bisa menjadi lebih baik. Ini juga satu hal yang positif tentunya. Dan buat pemain-pemain yang lain, saya kira ya ini menjadi tes lah buat mereka bahwa dengan apa yang kita lihat sekarang, dengan kualitas yang ditunjukkan timnas Indonesia, bahwa sekarang mereka harus berlomba gitu, berlomba untuk bisa menampilkan kekuatan terbaik. Dan harapannya tentu kalau tadi, di pertandingan tadi kita lihat Calvin baru masuk di babak kedua, Calvin Perdong, ya tentunya melawan Mozambik dengan waktu istirahat yang lebih banyak, ya harapannya dia bisa bermain lah di sejak menit pertama. Jadi mungkin akan ada perubahan komposisi, tapi saya lihat positif ya, artinya kita melihat hal yang positif bahwa ke depan tentu dengan kemenangan 3-0 ini melawan Oman, tentu harapannya kita bisa meraih kemenangan berikutnya di pertandingan melawan Mozambik. Tapi yang harus diingat juga ya tadi, bagaimana koreksi akan hal-hal tadi, kesalahan-kesalahan kecil yang saya kira juga mesti bisa diperbaiki ke depan. Dan ini jika kesalahan ini bisa diperbaiki, saya kira penampilan timnas tentu akan lebih baik lagi gitu
0: lah. Iya, dari sisi mentalnya Bung Jopri ini yang luar biasa. Apa karena memang faktor kita bermain di Indonesia atau di kandang atau seperti apa ini?
5: Ya kalau kita lihat kan dari era sebelumnya ya, artinya kalau kita lihat di era pelatih-pelatih sebelumnya, memang saat Indonesia main di kandang kan memang sangat percaya diri ya, sangat baik penampilannya. Itu saya kira memang menjadi motivasi ekstra juga buat para pemain untuk saat bermain di GBK. Jadi ini tentu bisa menjadi faktor juga tentunya buat para pemain. Tapi saya kira juga kalau kita melihat tadi bagaimana juga secara taktikal ya, pendekatan taktikal yang juga sangat baik, itu yang saya kira juga menjadi nilai lainnya di pertandingan tadi. Dan kita lihat bagaimana tadi yang paling penting adalah pergerakan tanpa bola pemain ya, pergerakan tanpa bola pemain, bagaimana Kevin Dix bahkan Ridho beberapa kali juga sampai masuk ke dalam kotak penalti lawan. Itu saya kira memang menunjukkan bagaimana apa ya, sudah sangat cair gitu, artinya kerjasama antar pemain sudah sangat cair. Itu yang saya kira memang menunjukkan memang meskipun waktunya terbatas, tapi terlihat bagaimana komunikasi antar pemain yang coba dijalin oleh pelatih Joe Hedman juga berjalan dengan bagus ya di tim ini. Dan itu yang saya kira memang membuat kita bisa tambah percaya diri lah, percaya diri untuk menyambut turnamen-turnamen berikutnya, karena kan kita akan nanti akan tampil di Piala Asia, kemudian juga akan ada kualifikasi Piala Dunia. Meskipun memang kalau kita bicara FM kan timnya akan berbeda nih, jadi timnya akan berbeda dengan FM yang ini, jadi tidak bisa diukur di sini lah gitu. Tapi kalau kita lihat dengan pemain-pemain yang ada sekarang dan juga bagaimana pemain-pemain yang kembali dipanggil seperti Elkan juga menunjukkan progres yang sangat baik, ini saya kira menjadi nilai-nilai yang plus ya, yang harapannya tentu ke depan semakin baik.
0: Ya, nah kemenangan kita atas Oman yang berada di peringkat ke-79 ini juga bukan menjadi sesuatu yang perlu disepelekan gitu ya, dimana nanti kita melawan Mozambik yang di peringkat 101 ya, Bung Jupri ya.
5: Iya, kalau kita lihat ini kemenangan yang sangat penting karena kita menunjukkan bahwa kita tidak kalah kualitas gitu. Karena kalau kita lihat Oman ini kan sebenarnya langkahnya sama seperti Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka sampai ke babak keempat, sama seperti Indonesia, tapi memang tidak bisa melaju ke Piala Dunia gitu. Jadi kalau kita, tapi kan dengan langkah mereka yang sejauh itu, artinya kan mereka punya kualitas yang baik.
0: Yeah.
5: Jadi kalau kita lihat perbedaan ranking memang cukup signifikan, tapi di lapangan sama sekali tidak terlihat gitu gap. Itu di lapangan gitu, bahwa bahkan kita bermain lebih dominan tadi dengan pendekatan kita tadi, dengan intensitas permainan yang tinggi, kemudian juga agresivitas yang sangat baik, membuat memang para pemain dari Oman juga kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Kalau bisa saya lihat memang tadi ya praktis Oman hanya bermain beberapa kali aja, maksudnya bisa melancarkan serangan, serangan-serangan yang sifatnya sporadis gitu, tidak benar-benar serangan-serangan yang memang dibangun dengan baik dari pertahanan mereka.
0: Ya, tidak terlihat ya gap peringkat ini ya, kita ya di tadi ya, Bung Jopri ya.
5: Ya, kalau kita lihat kan 79 dengan
0: 122. Kan, iya.
5: Ya, cukup jauh ya, artinya bisa dikatakan hampir 40 ya, 40 lebih lah. 43 mungkin ya, 43 peringkat. Tapi apa yang terjadi di lapangan kan benar-benar agak-agak berbeda ya gitu, bahwa kita bermain lebih dominan, ya itu tadi, karena kita bermain di kandang juga tentu akan menjadi faktor, tapi bukan hanya itu, bagaimana juga pendekatan taktikalnya juga sangat baik. Kita langsung menekan di babak pertama, kita membuat para pemain dari Oman juga tidak bisa tampil leluasa untuk bisa lama-lama menguasai bola. Itu saya kira membuat mereka kesulitan ya, karena mungkin memang mereka punya ekspektasi untuk bisa memainkan bola dengan lebih baik, tapi kita langsung pressing nih, langsung pressing yang akhirnya membuat mereka juga benar-benar kesulitan. Dan lagi-lagi bagaimana juga kemampuan dari pemain kita, terutama di lini tengah tadi, kalau kita lihat Ipar dan juga Joy, lokasi juga tampil sangat spartan, tampil sangat penuh determinasi, yang membuat akhirnya lini tengah benar-benar dikuasai oleh kita. Dan bagaimana Ragnar dan juga Ole juga cukup rajin untuk bisa mencari ruang. Beckham Putra juga tadi memang penampilannya juga kalau kita lihat dari pergerakan tanpa bola cukup positif, meskipun memang saat ada beberapa momen dia seperti agak kebingungan. Itu saya kira yang memang bisa menjadi catatan.
0: Baik, nanti kita bahas lagi ya, mungkin ya di kesempatan nanti dengan Mozambik ya, Bung Jupri, boleh ya kita bahas lagi. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat selalu, salam olahraga. Pendengar pemerhati sepak bola, Juprianto Alexander, kami berbincang bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman, yang dimana kali ini kita gemilang ya dengan kemenangan 3-0 atas Oman. Dimana kalau kita bicara peringkat ranking FIFA, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-122, namun juga bukan halangan untuk kita bisa berhasil mengalahkan Timnas Oman yang berada di peringkat ke-79.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan siaran langsung dari FIFA Match 2026 Indonesia versus Oman ini ya, 3-0. Waduh, sangat menarik dan seru sekali tentunya. Dan di malam hari ini juga bersama Dinda kembali di RRI Palu, tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu yang akan menemani pendengar semua di malam hari ini. Selamat beristirahat untuk pendengar Pro 1 RRI Palu tentunya. Dan selamat juga untuk pendengar kita mungkin yang lagi di jalan ini ya, semoga selamat sampai tujuan tentunya. Dan Dinda sekaligus rekan yang bertugas untuk malam hari ini, pendengar pamit undur diri terlebih dahulu. Kita ketemu lagi esok ini ya, tentunya dengan program-program unggulan dari Pro 1 RRI Palu. Selamat beristirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kampus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pimpinan dan seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

ulangi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Masa Tu kembali menjumpai Anda untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026, melalui pemancar FM 90,8 MHz, AM 1035 kHz, serta dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih sudah bersama program Bahasa Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini di edisi siar air pekan Sabtu 6 Juni 2026. Saya Joko Nurcaya Sujari bersama teknik studio ada Juan Jordan Gintu dan teman-teman yang bertugas hari ini akan berbarengan hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar umat Katolik dimanapun mendengarkan siaran kami, mengawali pertemuan kami bersama Anda untuk pagi ini. Kita akan ikuti bersama religi pagi Katolik dengan topik membangun iman anak.
1: Shalom, salam sejahtera pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Salve. Pada hari ini kita berjumpa kembali lewat dialog religi pada hari ini, dan bersama saya Billy akan menemani Anda kurang lebih 60 menit ke depan. Kita akan berbincang-bincang membahas tentang membangun iman anak. Dan tentunya saya tidak sendiri, di studio telah hadir narasumber yaitu Bapak Timotius Jehout Esfil dari Penyuluh Agama Katolik. Selamat pagi Pak Timo, bagaimana kabarnya?
2: Selamat pagi Billy, luar biasa.
1: Ya, tentunya ya, selalu diberkati oleh Tuhan. Ya. Oke, baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, sebelum kita jauh membahas tentang topik tema kita pada hari ini, baiklah kita mengawalinya terlebih dahulu dengan doa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa, kita satu di dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu akan kasih penyertaan bimbingan pertolongan-Mu dalam perjalanan dan panggilan kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa senantiasa menyertai dan selalu memberkati kami. Pada hari ini kami akan memulai aktivitas kami dengan berkatekese, dengan memberikan pengajaran-pengajaran, informasi-informasi yang penting soal membangun iman sejak usia dini, sejak anak-anak. Berkatilah kami dalam kegiatan pada hari ini. Kiranya rahmat dan kasih Tuhan selalu menyertai kami sehingga dialog kami pada pagi hari ini boleh menjadi sesuatu yang baru, boleh menambah pengetahuan bagi siapa saja yang mendengarkan. Persiapkanlah kami, semoga Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami berdialog pada hari ini. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tentunya di pagi hari ini kita semua sungguh berbahagia karena Tuhan Yesus masih selalu menyertai kita, memberikan selalu hari yang baru, nafas kehidupan untuk bagaimana kita menjalani akan kehidupan kita, menjalani akan panggilan kehidupan kita. Nah, tema kita pada hari ini adalah membangun iman anak. Nah, namun sebelum kita jauh membahas tentang tema kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mau mengetahui dulu, apa sih sebenarnya iman Katolik itu dan apakah ada dasar Biblis Kitab Suci yang mendasarinya? Dan saya persilakan kepada narasumber kita Pak Timotius untuk memberikan penjelasan tentang apa sih itu iman Katolik dan juga apakah ada dasar Biblis, dasar Kitab Suci tentang membangun iman tersebut. Terima kasih, silakan Pak Timo.
2: Baik, terima kasih. Salve. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami dalam dialog religi Katolik ini. Nah, bagaimana membangun iman anak sejak dini? Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apa itu iman Katolik. Lebih tepatnya, apa itu iman?
1: Yeah.
2: Ketika kita berbicara tentang iman, itu tidak terlepas dari bicara tentang wahyu. Dan iman itu adalah panggilan atau tanggapan atau respons atau jawaban manusia atas panggilan Allah. Dan iman pertama-tama itu berasal dari Allah sendiri. Allah yang menanamkan iman dalam diri setiap manusia. Dan sebagai jawaban atau respon atas panggilan Tuhan itu, itulah yang disebut dengan iman. Dan iman juga berarti manusia atau kita menyerahkan diri sepenuhnya pada penyelenggaran Sang Ilahi. Nah, iman ini harus diwujud nyatakan

0: Dia menciptakan segala sesuatu, bahkan dia percaya bahwa dia hidup, bahwa manusia hidup itu karena roh Allah sendiri. Itu yang pertama, trusting. Yang kedua adalah thinking. Nah, sebagai manusia yang bernalar atau berakal budi, maka manusia tidak hanya percaya, tetapi juga manusia yang berakal budi itu berpikir. Dia memikirkan segala sesuatu tentang masa depannya, masa lalunya, atau masa sekarang. Bahkan dengan berpikir itu, manusia dapat mengerjakan, dapat bercita-cita, memiliki pengharapan, dan memiliki masa depan. Bahkan tanda sebagai manusia itu hidup, yaitu manusia berpikir. Dan karena itu senada dengan filsuf di abad modern, yaitu René Descartes, dengan ungkapan yang sangat menarik dan tidak asing lagi bagi kita, yaitu cogito ergo sum. Ya, saya berpikir, maka saya ada. Nah, selain thinking, trusting, jangan lupa yang ketiga, yaitu doing. Maka ketika manusia percaya, trusting, dan thinking, jangan lupa juga bahwa manusia harus doing, melakukan sesuatu. Wujud nyata dari iman itu, wujud nyata dari kepercayaan dan iman itu harus dibuktikan ya, secara konkret, yaitu lewat perbuatan dan tindakan sehari-hari. Iman yang mewujud atau iman yang perlu direalisasikan itu, maka seseorang boleh dikatakan dia sungguh-sungguh beriman. Jadi sekali lagi, ya, seseorang dikatakan bisa beriman atau bisa jadi dari tiga hal itu, ada orang atau manusia tertentu hanya sebatas trusting, lalu ya bisa jadi juga hanya sebatas thinking, atau dia hanya sebatas doing saja. Tapi ketiga hal ini itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dan karena itu benar apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus ya, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi itu tiga hal yang berkaitan dengan imani. Kita yang sudah percaya pada Tuhan, kita pasrahkan hidup kita, tetapi mari kita juga, Tuhan yang memanggil kita itu untuk apa? Bekerja, untuk berbuat, bertindak, dan melakukan sesuatu. Apa yang kita yakini, apa yang kita imani itu, apa yang kita percaya itu, kita juga harus wujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari. Demikian, ya. Bill.
1: Baik, menarik sekali Pak Timo penjelasannya mengenai iman ya, pengertian dari iman, dan juga khususnya bagaimana iman kekatolikan itu yang harus kita jalani ya, harus kita jalankan dalam kehidupan kita sebagai tanggapan akan bagaimana pewahyuan dari Allah dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita harus memiliki iman yang kuat, seperti Pak Timo bilang tadi, luar biasa ya. Pada dasarnya kalau kita tidak mempunyai iman ya, pada hakikatnya adalah mati. Dan itu adalah sedikit penggalan yang bisa kita baca, yang bisa kita lihat dalam kitab Yakobus. Nah, berkaitan dengan iman, dengan bagaimana pedomannya dalam kehidupan kita, selain dari Yakobus sendiri yang mengatakan, apakah ada dasar Biblis, dasar kitab suci lainnya yang istilahnya Pak Timo meneguhkan akan kehidupan kita, oh seharusnya kita beriman, menjalankan kehidupan kita seperti apa?
0: Ya, baik. Nah, dalam kitab suci kalau kita baca lebih banyak, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, teks-teks yang berkaitan atau Injil yang berbicara khusus tentang iman. Bahkan dikatakan ya, Yesus, ya, jikalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Ya, ini. Iman sekecil apapun yang kamu miliki, apalagi kalau Billy bilang kalau punya iman yang kuat, iman yang besar, pasti kamu akan bisa berbuat sesuatu. Bahkan dikatakan jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka gunung atau pohon pun atau apapun itu kamu bisa pindahkan. Nah, ini mau mengatakan apa? Bahwa jikalau kita mempunyai iman, apapun persoalan hidup yang kita alami, kita sebenarnya tidak perlu goyah. Ya, kalau kita sebagai orang beriman, kita tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu takut. Nah, realitas kehidupan kita seringkali ya manusia ragu. Jangan-jangan kalau saya berbuat begini, nanti tidak terwujud atau tidak tercapai. Bahkan kadang-kadang juga karena kurang beriman juga melangkah juga dalam suasana keragu-raguan. Bahkan takut, bahkan tidak mau berbuat sesuatu karena ya bisa jadi.

0: karena kurang beriman, kurang yakin dengan apa yang disiapkan, apa yang direncanakan, apa yang diusahakan. Dan karena itu ya, tadi dikatakan ya, apapun yang kamu lakukan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, itu kamu bisa melakukan apa saja. Termasuk tadi itu hal yang tidak mungkin, misalnya memindahkan gunung, kata Yesus, ya, itu di luar nalar. Tetapi itulah, bagi manusia jika mempunyai iman dalam hidupnya, dia sebenarnya tidak perlu takut dan tidak perlu goyah. Apapun situasi dan kondisi hidup yang dialami, dengan iman, dengan keyakinan itu, dia bisa melewatinya dengan baik. Bahkan ketika badai hidup pun dialami, nah, kalau orang memiliki iman, ya mungkin kita tidak perlu iman sebesar apa, tetapi ya iman sekecil apapun itu, kalau kita miliki, bisa kita berbuat atau bisa kita melewati rupa-rupa pergumulan dalam hidup ini.
1: Ya, baik, luar biasa sekali Pak Timo. Jika kita mempunyai iman sebesar biji sawi, kita pun bisa memindahkan gunung. Wow. Ya. Sebuah istilah yang Tuhan Yesus pakai, tetapi sebenarnya di luar dari nalar kita. Tetapi ya, bagaimana kita coba memahaminya itu dalam kehidupan yang lain, mungkin ya Pak Timo, ya, tentang bagaimana pesan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang membangun iman anak. Nah, muncul pertanyaan di sini Pak Timo, mungkin ini menarik juga, ya, patut kita bahas. Kenapa membangun iman, menerapkan kehidupan kita supaya kita bisa beriman kepada Tuhan Yesus, mematuhi, mengiyakan, menjalankan akan perintahnya, kenapa itu harus dibangun sejak usia anak-anak?
0: Ya, ya. Baik. Bagaimana membangun iman anak sejak dini?
1: Iya.
0: Nah, mari kita lihat pertama-tama bahwa iman itu adalah juga tanggung jawab orang tua. Nah, dalam keluarga, ya, iman itu diwariskan kepada anak-anak. Nah, keputusan dan tanggung jawab orang tua itu sangat penting dalam, ya, membina dan mendidik iman anak ini. Dan karena itu orang tua punya peranan yang sangat penting dan peranan yang besar bagaimana membentuk iman anak sejak dini.
1: Ya.
0: Itu sekali lagi tergantung dari keluarganya. Ya. Ya. Jika orang tua, jika ayah dan ibu, bapak dan mama selalu mewariskan buah-buah iman, ya, lewat apa misalnya berdoa, membaca kitab suci atau berefleksi atau sharing pengalaman iman, sharing pengalaman hidup dalam konteks iman akan Tuhan, maka iman anak itu bisa tumbuh dengan baik. Maka sebaliknya juga, justru kalau orang tua jarang berdoa, ya, jarang membaca kitab suci, jarang bersharing pengalaman iman, pengalaman hidup di keluarga, maka ya bisa diketahui ya iman anak itu akan menjadi kerdil, bahkan bisa jadi ya imannya mungkin tidak bisa bertumbuh dengan baik. Nah, mari kita lihat juga dengan peran keluarga. Ada ungkapan yang menarik berkaitan dengan keluarga, yaitu bahwa keluarga itu sebagai institusi primer. Ya. Keluarga adalah lembaga yang pertama dan terutama, termasuk dalam membina dan mendidik anak sejak dini. Orang tua mana yang tidak mau imannya itu diwariskan kepada anak-anak? Orang tua pasti punya keyakinan, punya iman, dan punya tujuan yang luar biasa jika anaknya itu tumbuh dan berkembang dengan baik dalam iman. Bahkan ketika imannya kuat, ketika iman itu teguh, dia mampu mengatasi, dia mampu menepis, bahkan bisa menghalau, bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu. Jadi sekali lagi itu tergantung bagaimana orang tua mewariskan iman itu ke dalam anak. Dan tidak perlu melalui hal-hal yang besar, yaitu hanya melalui ya praktik-praktik kehidupan sebagai orang beriman. Misalnya ya, ya doa pagi, ya bangun tidur atau pagi sebelum makan, sebelum pergi bekerja, pulang kerja atau doa makan bersama, ya, malam, lalu tiap hari kalau bisa ke gereja atau hari Minggu. Nah, praktik-praktik seperti inilah yang bisa menumbuh kembangkan iman anak sejak dini. Jadi sekali lagi, itu peran orang tua itu sangat penting. Jadi tanggung jawab orang tua dalam mewariskan iman anak ini tentu perlu diperhitungkan dengan baik. Jadi sekali lagi, tergantung dari orang tuanya, bagaimana dia mewariskan iman anak itu. Dan saya yakin setiap orang tua pasti menginginkan anaknya itu tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kehidupan. Mari kita lihat juga dalam kitab suci seperti Yesus. Ya. Yesus sejak kecil, sejak umur 12 tahun itu, justru dalam bimbingan kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf, ya, mengantar Yesus. Bahkan kalau kita baca dalam kitab suci, bahwa setiap-tiap tahun orang tua Yesus itu pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama. Nah inilah nilai-nilai iman yang juga perlu kita pelajari. Bahkan kalau kita menyiapkan anak sejak dini, menumbuh kembangkan iman anak sejak dini itu sangat penting. Ingat, dasar dari iman itu perlu dibentuk sejak dini. Dan tema kita hari ini bagus, menarik, bagaimana menanamkan nilai-nilai iman Katolik itu dalam diri anak sejak dini. Karena kalau kita tidak memulainya sejak saat ini, mulai dari bagaimana orang tua membaptis anaknya, lalu mengantarnya ke gereja, membawanya dalam setiap kegiatan-kegiatan rohani, ibadah di wilayah rohani, ibadah mingguan di gereja, ribuan mingguan di wilayah rohani, rosario, atau rekoleksi, retret, dan lain-lain, atau pergi siarah. Ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan bagaimana menumbuh kembangkan atau bagaimana membangun iman dalam diri anak. Demikian.
1: Baik, luar biasa sekali Pak Timo. Berarti kunci utama bagaimana membangun iman anak sejak dini itu letaknya ada dalam keluarga mereka masing-masing ya. Berarti yang mau disampaikan di sini berarti orang tua terlebih dahulu ya Pak Timo. Orang tua terlebih dahulu, papa dan mama harus punya kehidupan yang ya kalau boleh dibilang sudah memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, dan juga sudah mempraktikkan akan kehidupan-kehidupan rohaninya. Sehingga itu juga yang berpengaruh kepada anak-anak supaya mereka bisa mencontoh ya. Yeah. Mencontoh akan pola hidup dari orang tuanya. Yeah. Tanpa mungkin disuruh, mereka sudah, papa dan mama saya rajin berdoa. Nah, yeah. Berarti dia ikut juga. Nah, saya juga ikut berdoa. Orang tuanya sering mungkin membantu sesama, menolong. Ah, saya juga mau ikut membantu. Berarti di sini letaknya ada kepada keluarga ya. Dimana kalau saya melihat dari penjelasan Pak Timo tadi, kalau keluarga itu ya mungkin tidak menjalankan akan kehidupan-kehidupan rohani dengan baik, ya tentunya berarti fondasinya sudah goyah.
0: Yeah.
1: Anak-anak berarti ya sudah terserah anak-anak saja, dia mau hidup rohani atau tidak hidup rohani itu sudah terserahnya dia. Berarti tanda-tanda memiliki iman yang kokoh itu ya sudah mulai pudar. Nah, Pak Timo, selain peran dari orang tua itu sendiri, peran dari keluarga, hal-hal apa lagi yang membantu untuk mengembangkan iman seorang anak ini?
0: Iya, anak itu kan dalam keluarga tentu ya tanggung jawab orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak. Jadi mari kita lihat juga salah satu tujuan dari perkawinan itu.
1: Iya.
0: Kalau kita melihat tujuan perkawinan dalam ajaran gereja Katolik itu tidak hanya bagaimana membuat suami istri atau keluarga itu bahagia, tetapi juga adalah bagaimana melahirkan dan mendidik anak. Nah, tugas mendidik anak ini yang sangat penting juga, termasuk bagaimana menanamkan nilai-nilai iman Kristiani, nilai-nilai iman Katolik dalam dirinya. Yang tadi saya bilang ya, orang tua punya peran dan tanggung jawab yang luar biasa. Nah, bisa jadi kalau orang tuanya jarang berdoa,
1: ya, itu
0: kurang menghidupi kehidupan rohani, bisa ya. Jadi ya, bisa digambarkan ya, imannya lemah atau imannya loyo dan lain-lain, sehingga gampang sekali terpengaruh, apalagi dengan zaman-zaman sekarang ya. Dunia zaman sekarang itu penuh dengan tantangan dan pergumulan hidup. Seringkali juga orang tua kadangkala ya kecewa, putus asa, bahkan tidak sanggup mendidik anak-anak, manakala anaknya ya tidak bisa dibentuk, tidak bisa dididik dengan baik, ya. Anak melawan dan lain-lain ya. Bahkan ya susah untuk dibina dan dididik dengan baik. Ya itu karena apa ya? Tentu kembali ke orang tuanya. Orang bilang ya buah itu jatuh tidak jauh dari
1: pohonnya.
0: Pohon. Ya, kalau orang tua menanamkan nilai-nilai iman, rajin orang tuanya rajin berdoa, saleh, ya, lalu mempraktekkan dalam kehidupan, rela membantu, menolong sesama. Ya, jadi apa yang dibuat oleh orang tua itu justru ya direkam oleh anak.
1: Ya.
0: Jadi sekali lagi karakter itu justru dibentuk dari perilaku orang dewasa. Nah, iman anak itu justru tumbuh dan berkembang itu kalau melihat orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya mendidiknya, ayo ikut berdoa, ayo ke gereja, ayo ya mari bersharing pengalaman hidup, membaca kitab suci dan lain-lain. Tentu kehidupan iman anak itu ke depan ya boleh dibilang ya mantap, bisa mengatasi persoalan-persoalan hidup yang dialami. Nah, kalau iman kita lemah, loyo dan lain-lain itu gampang sekali kita terpengaruh. Bahkan dikatakan kalau kita jarang berdoa itu muncul sikap-sikap malas dalam hidup. Bahkan tidak punya semangat hidup, malas bekerja, malas berdoa, malas belajar dan lain-lain. Karena memang ya kita merasa jauh dan terasing dari Tuhan sendiri.
1: Iya.
0: Tapi sebaliknya kalau orang yang memupuk semangat hidup rohaninya, saya yakin tadi saya katakan sejak awal bahwa iman sekecil apapun ya, kalau kita punya iman biar sekecil biji sesawi pun kita bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa itu. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak punya iman, hidup rohani kering, maka semangat hidup juga untuk melakukan sesuatu itu akan sangat berpengaruh ya.
1: Iya.
0: Itu maka memang ya selain peran orang tua di sekolah, ya di gereja. Nah, kadang-kadang kan tiap minggu kalau kita perhatikan di gereja ada namanya sekolah minggu.
1: Iya.
0: Anak-anak diberikan waktu khusus untuk apa? Ya, bergaul dengan temannya di gereja lewat kegiatan sekami atau lewat kegiatan sekar. Di sanalah mereka didampingi oleh guru sekolah minggu atau orang anak muda yang memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak kecil. Nah, sekarang kan di gereja kita punya yang namanya sekami, ya Serikat Kepausan Anak Misioner Indonesia. Nah inilah wadah tempat anak-anak untuk belajar, untuk tumbuh dan berkembang. Kalau kita lihat di sekami ini tuh, mereka tidak hanya bermain, tetapi juga mereka berdoa. Ada dua semboyan yang paling terkenal di dalam anak-anak itu adalah 2D, 2K. Ya. Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Nah kalau sejak dini itu diperhatikan oleh orang tua, dan karena itu saya selalu katakan, ya bawalah anak Anda ke gereja untuk apa? Ikut pembinaan, ikut kegiatan sekami. Supaya dia belajar sejak dini itu, dalam sekami itu tadi, doa 2D, 2K itu, doa, bagaimana diajarkan berdoa, di sana juga dia berderma, tapi juga dia berkurban dan memberi kesaksian. Ya, kesaksian. Mungkin Pak Billy pernah dengar cerita tentang segelas susu, ya.
1: Yeah.
0: Dua bocah yang saling berbagi, yang satu waktu kecil ya kebetulan saling memperhatikan, saling berbagi, disitulah waktu dewasa lalu mereka menemukan pengalaman hidup yang dulu hanya segelas susu, lalu kemudian satunya sakit lalu dia bisa menanggung segala biaya rumah sakitnya. Itu karena cerita dari segelas susu. Ya, itu dua orang anak. Nah, perbuatan baik juga kalau misalnya orang tua, misalnya ya orang tua ajarkan, ayo berbagi, ya bagi dengan kakak, bagi dengan adik, bagi dengan teman dan lain-lain. Hal-hal kecil inilah tadi saya bilang itu contoh dari wujud nyata dari perbuatan sebagai seorang yang beriman.
1: Iya.
0: Jadi percuma kalau kita bilang mengaku ya saya beriman, tapi kalau itu tidak wujud nyatakan atau tidak dia memberi kesaksian lewat perbuatan hidup sehari-hari, maka boleh dibilang kita belum sepenuhnya beriman, karena masih sebatas percaya begitu saja, atau bisa jadi kita hanya sebatas ya memikirkan saja, belum mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Iya.
0: Ya, dari sekami tadi itu, ya. Nah, orang tua juga bisa misalnya ya di sekolah gurunya, iya. Ya. Itu juga lewat pelajaran agama di sekolah itu. Iya. Itu anak juga dia mendapatkan pengetahuan tentang agama, juga mendapat pengetahuan tentang iman. Ya, dalam hal ini tentu iman Katolik.
1: Ya. Baik, luar biasa sekali Pak Timo. Jadi selain dalam keluarga, pembinaan iman lewat kegiatan-kegiatan rohani di gereja ataupun ya, pembelajaran-pembelajaran di sekolah itu juga penting.
0: Ya.
1: Bagaimana hal yang sudah dibentuk oleh orang tua, sudah ditanamkan kepada anaknya, dikembangkan lagi lewat bagaimana pertemuan-pertemuan mereka di gereja, sosialisasi ya, mereka, menerima pelajaran-pelajaran dalam sekolah, membangun iman. Nah, jadi istilahnya untuk anak-anak ini kalau membangun iman sejak dini itu pembelajaran yang berkesinambungan, tidak pernah putus.
0: Ya. Ya.
1: Jadi tantangan yang sekarang ini adalah dari anaknya itu sendiri, bagaimana dia bisa menerima akan pengajaran-pengajaran yang dia terima. Karena itu penting juga bagaimana seperti yang Pak Timo bilang tadi ya, dari anak juga itu sendiri, apa biasanya mereka membangkang melawan orang tua dan sebagainya. Tapi di sini mau dilihat bagaimana seorang anak itu juga harus memiliki wawasan yang luas, menerima diri, dan bagaimana dia bisa memilah, oh ini yang harusnya saya lakukan, ini yang harusnya saya tidak lakukan. Yeah. Berarti selain pembangunan iman umat, pembangunan iman kepada anak-anak, pendidikan ya, pendidikan yeah. juga memang itu sangat penting ya. Yeah. Bagaimana orang tua mendidik anaknya supaya menjadi anak yang baik. Karena sekedar sharing juga saya dari apa Pak Timo, ada beberapa kali juga saya melihat untuk anak-anak di gereja ya, dengan juga kehidupan mereka di keluarga. Kadangkala dalam kehidupan keluarga mereka ya sepertinya biasa-biasa saja ya. Yeah. Istilahnya bukan juga tidak sering berdoa, tetapi ada berdoa, tetapi mungkin jarang dan lain sebagainya. Tetapi anak itu dia luar biasa sekali ya dalam perjalanan kehidupannya. Bahkan mungkin apalagi sampai dia memiliki keinginan untuk melanjutkan kehidupannya, untuk hidup apa namanya, mengiyakan akan panggilan Tuhan menjadi seorang imam, suster ya. Ya. Itu luar biasa sekali ya bagaimana sebenarnya dalam kehidupan keluarganya dia mungkin kurang ya, kurang mungkin mendapatkan pendidikan, tetapi bagaimana dia mengolah akan kehidupannya lewat ya tadi, kehidupan di gereja, kehidupan di sekolah, dan akhirnya tumbuh mungkin benih-benih panggilan dalam kehidupannya. Bagaimana dia mengimani Yesus, karena iman itu harus diwujud nyatakan, harus dilaksanakan dalam kehidupan seperti yang Pak Timo sampaikan tadi. Nah Pak Timo, untuk selanjutnya berbicara tentang tantangan dunia sekarang ini, ya. Tentang tantangan bukan juga terhadap seorang anak membangun imannya, tetapi tantangan juga mungkin kepada orang tua. Nah mungkin Pak Timo bisa menyampaikan, menjelaskan tantangan-tantangan apa saja yang seringkali membuat iman kita semua itu menjadi kendor, menjadi kurang bersemangat lagi.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Bill. Tentang kehidupan beriman di masa ini ya, tentu kita tidak lepas dari tantangan-tantangan atau yeah. banyak macam persoalan dan pergumulan hidup. Dan itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Nah, apapun tantangannya sebenarnya, ya kalau kita, tadi saya katakan, kalau kita punya iman yang kuat, iman yang teguh, saya yakin kita bisa melewati atau mengatasinya. Tapi sebaliknya, kalau kita, iman kita lemah dan lain-lain, ya kita gampang terpengaruh, gampang tergoda dan lain-lain. Nah, tantangan dunia zaman sekarang dalam kaitan dengan kehidupan beriman, terutama di era digital itu, sangat besar tantangannya. Apa misalnya? Yang pertama, di satu sisi ya, namanya di era digital, sebenarnya juga bagus kalau orang punya sikap iman yang baik, justru dengan dunia digital itu kita sangat terbantu. Ya. Iya. Misalnya merenungkan kitab suci, merenungkan nilai-nilai iman Kristiani, itu sebenarnya akan sangat membantu bagi kita untuk terutama dalam membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman. Iya. Kan sekarang menurut saya untuk pengetahuan dan pemahaman iman itu justru terbuka lebar karena teknologi itu. Tapi seringkali yang terjadi, dan ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Paus Leo XIV tentang penggunaan AI ya, atau AI itu sekarang, itu justru tidak dilarang, disilahkan, tetapi jangan sampai itu merendahkan dan melecehkan martabat manusia. Iya. Ya, AI itu atau AI itu adalah ciptaan atau buatan manusia. Tetapi itu bukan yang pertama. Ya, yang paling utama di situ adalah bagaimana menempatkan ya martabat manusia itu di atas segala-galanya. Karena itu ya ini menarik untuk kita tentang ensiklik yang baru-baru dibuatkan oleh Paus, yang diciptakan atau yang dibuat oleh, yang ditulis oleh Paus Leo XIV, yaitu ya Magnifica Humanitas. Ya, Paus dan gereja tidak menolak itu, tetapi justru itu sangat membantu, tetapi baiklah itu ditempatkan dalam kerangka yang membantu untuk membantu manusia, tetapi bukan untuk merendahkan atau lebih tepatnya mereduksi manusia. Ya, itu. Kalau seperti itu sudah tidak pas dan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya, ya. Memang bahwa manusia tidak luput atau tidak pernah terlepas dari teknologi seperti itu. Nah, Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri buat manusia, bagaimana manusia menempatkan diri dalam dunia digital ini, ya. Saya ambil contoh misalnya, ya. Budaya sekularisme itu membuat manusia cenderung menerima hal-hal yang sifatnya instan, tidak mau bersusah payah cari gampang, ya. Ingin sesuatu yang mudah begitu saja tanpa melalui perjuangan, tanpa melalui sebuah proses yang panjang, ya. Cenderung instan, ya. Nah, ini tantangan tersendiri bagi manusia, dan karena itu bagi kita, apapun situasi dan perkembangan dunia, tapi kalau kita punya iman yang teguh, punya komitmen yang tegas dalam menyikapi tantangan tantangan duniawi, ya, saya yakin kita tetap dalam hal-hal yang baik. Apapun tantangan, apapun kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami, kalau kita punya iman yang kuat, iman yang kokoh, saya yakin kita bisa melewatinya. Nah, justru disinilah sebagai orang beriman, tentu, ya, sekali lagi tadi saya bilang, iman itu perlu ditumbuhkan, perlu dikembangkan. Ya, tidak hanya membaca atau apa, tapi juga jangan lupa untuk apa? Selalu berdoa dan berefleksi. Ya, lewat mungkin ya doa, membangun doa pribadi, retret, rekoleksi dan lain-lain, atau bersyarat dan lain-lain. Saya yakin ya, walaupun dunia itu semakin hari dia tumbuh dan berkembang makin maju, tapi kalau kita punya iman yang teguh dan kokoh, saya yakin kita bisa. Maka itu tantangan dunia sekarang, ya. Juga tantangan yang lain itu adalah sekularisme. Dan sekularisme itulah yang membuat manusia mengukur segala sesuatu itu berdasarkan materi. Nah, mari kita lihat dalam dunia di Eropa pada umumnya. Kamu lihat setelah sekian puluh tahun manusia di Eropa, ya, pada umumnya ya hidup dalam sekularisme, materialisme. Nah, ya, ternyata pencarian materialisme itu pada akhirnya menemukan titik kosong. Menemukan apa? Kevakum dan kekosongan. Manusia hidup, tapi seperti manusia kehilangan hati. Manusia kehilangan iman. Dan karena itulah sekarang kalau kita lihat dalam perkembangan gereja di Eropa, mereka akhirnya terhenti yang namanya itu, apa? Terhenti ketika dunia materialisme, sekularisme itu ternyata tidak membawa manusia menemukan kebahagiaan yang sejati. Maka orang rame-rame mulai kembali masuk dan diterimakan kembali dalam gereja Katolik.
1: Ya.
0: Demikian.
1: Baik, luar biasa sekali Pak Timo, bagaimana tantangan dunia sekarang ya, yang begitu luar biasa, apalagi dengan media sosial yang menawarkan berbagai macam tawaran-tawaran yang membuat kita ya, kalau kasarnya sih mau dikatakan kita hanya duduk manis saja di rumah, semuanya sudah dikendalikan oleh teknologi. Nah, itu bagaimana dalam kehidupan kita untuk memilah hal-hal yang baik, itulah pendidikan sejak usia dini ya. Anak-anak yang lahir pada zaman sekarang ini, itu adalah merupakan tanggung jawab besar dari orang tua untuk bagaimana memupuk hal-hal yang positif, terutama membangun akan iman anak itu, sehingga tidak disalahgunakan akan kecanggihan teknologi yang sekarang ini. Wow, sudah melebihi kemampuan manusia pada umumnya. Dan Pak Timo, menarik sekali dialog kita, diskusi kita, katekesi kita pada hari ini tentang bagaimana kita membangun akan keberimanan kita kepada Tuhan sejak usia dini, sejak usia anak-anak. Tetapi tidak terasa kita dibatasi oleh waktu, Pak Timo. Dan mungkin Pak Timo bisa memberikan kesimpulan ataupun kiat-kiat lagi, apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, sehingga apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, kita bisa melewatinya.
0: Iya. Dalam konteks dengan bagaimana menanamkan iman itu dalam diri anak-anak, mari sekali lagi kita belajar dari keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita lihat dalam Injil Lukas ya, bab 2 ayat 41 sampai 52, kisah tentang Yesus pada umur 12 tahun yang berada di dalam Bait Allah. Dan inilah sekali lagi saya bilang ya, peran orang tua itu sangat penting. Nah, orang tua kalau hidup rohaninya bagus, membiasakan hidup berdoa, doa malam sebelum tidur, pagi sesudah bangun, doa sebelum makan dan sesudah, ya tentu akan sangat membantu. Nah, Kesaksian hidup orang tua inilah yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai iman anak. Ya. Seperti Yesus dan Maria, ya, Yusuf dan Maria yang pergi mengantar Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama. Dan di sana kalau kita lihat ceritanya bahwa Yesus tertinggal di Bait Allah. Ya, dia bersoal jawab dengan para alim ulama di sana, bahkan membuat Maria dan Yusuf kecewa karena dalam perjalanan pulang ke Nazaret Yesus tertinggal di Bait Allah. Tapi ini pengalaman yang sangat luar biasa. Dan ketika Maria dan Yusuf mengalami bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, ya, akhirnya mereka sebagai orang tua turut mencari, ya. Yesus tertinggal di Bait Allah dan kedua orang tuanya Yusuf dan Maria pergi mencarinya sampai ya mereka rela berjalan 3 hari lamanya, lalu mereka kemudian menemukan Yesus sedang bersoal jawab dengan para alim ulama, dengan tua-tua Yahudi di dalam Bait Allah. Nah, apa sebenarnya pesan yang mau disampaikan kepada kita berkaitan dengan pengalaman Yusuf Maria dengan Yesus ini? Bahwa orang tua juga hendaknya meneladani Yusuf dan Maria ini. Yaitu ya minimal setiap minggu membawa dan mengantar anak untuk apa? Ikut berdoa, ikut ibadah di gereja setiap hari Minggu. Ini contoh dan teladan yang baik supaya iman anak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jangan hanya di gereja tetapi juga ibadah wilayah rohani. Itu penting, atau membawa mereka ikut bersiarah atau ikut dalam sharing kitab suci di rumah. Ini saya kira tips-tips yang baik untuk bagaimana menumbuhkan atau mengembangkan iman anak itu dalam keluarga. Ya, belajarlah seperti keluarga Kudus Nazaret ini, Yesus, Maria, dan Yosef ini. Nah, pertanyaannya juga apakah orang tua, menurut saya orang tua lebih khawatir dan ragu-ragu, bahkan khawatir kalau anaknya itu pergi di tempat yang jauh dari jangkauan orang tuanya, pergi ke kafe atau ke mall dan lain-lain, iya. Itu mungkin mereka akan cemas. Tapi kalau mereka berada di sekitar gereja atau masuk, apalagi ikut kegiatan sekami atau pembinaan iman anak di gereja, itu akan orang tua akan sangat bangga. Oh, anak saya di gereja. Tapi sebaliknya pasti mereka memikirkan kalau mereka berkeliaran tanpa tujuan, apalagi sudah di tempat-tempat yang tidak bagus, tentu orang tua akan khawatir dan pusing untuk mencari. Tetapi kalau mereka ada di gereja, di rumah Tuhan, itu akan sangat bagus dan tentu apalagi mereka kalau berdoa dan lain-lain, tentu hidup rohaninya akan matang. Dan saya yakin tadi seperti saya bilang tadi, kalau hidup rohani bagus, hidup rohani matang, apapun persoalan dan tantangan hidup yang kita alami itu kita bisa lewati dengan baik. Tapi sebaliknya kalau hidup rohani tidak bagus, hidup rohani kering, ya hidup juga hambar dan gampang sekali dan terpengaruh dengan tantangan-tantangan dunia sekarang. Apalagi misalnya sekarang ya, tantangan-tantangan misalnya narkoba, seks bebas dan lain-lain, dan pengaruh apalagi sekarang di media-media sosial itu scamming dan lain-lain. Nah, itu kalau orang tua tidak memperhatikan atau anak-anak kurang sekali pemahaman pengetahuan imannya atau kurang berdoa dalam hidup rohaninya, itu gampang sekali terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Dan itu sekali lagi ya, orang tua punya peran dan tanggung jawab yang baik. Maka memang untuk anak itu supaya imannya tumbuh dan berkembang dengan baik, memang sejak dini perlu diperhatikan, perlu dibina dan dididik sedini mungkin supaya anak itu memiliki dasar atau memiliki landasan atau boleh dibilang memiliki iman yang kokoh dan kuat gitu.
1: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Timo untuk pengajarannya, katekese, kiat-kiatnya yang sungguh luar biasa bagi kita semua para pendengar setia RRI yang mendengarkan acara pada pagi hari ini. Bagaimana kita harus menanamkan akan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan sejak usia dini. Dan tentunya bagi anak-anak, bagi kaum muda dimanapun Anda berada, pedoman atau teladan hidup orang tua, itulah yang harus kita ikuti, teladan-teladan yang baik. Dan tentunya dengan dasar seperti itulah kita bisa menjalani akan kehidupan ini dengan segudang tantangan yang siap kapan saja untuk mungkin membinasakan kita, menjerumuskan kita. Tetapi yakinlah kalau kita mempunyai iman yang kuat, iman yang kokoh, pemahaman pendidikan yang kuat, tentu kita bisa melewati semuanya. Dan terima kasih Pak Timo boleh hadir bersama kami pada pagi hari ini. Dan sebelum kita berpisah, kita akan tutup dengan doa. Mohon Pak Timo untuk memimpin kita di dalam doa.
0: Baik, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu. Teristimewa Engkau telah menganugerahkan benih iman dalam kehidupan kami. Bantulah kami ya Tuhan agar kami sanggup mengembangkan dan menumbuhkan iman kami akan Dikau. Bantulah juga anak-anak yang Kau titipkan kepada kami. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun dan membimbing mereka, agar mereka selalu mengutamakan Engkau dalam setiap pergumulan hidup mereka. Dampingilah para orang tua, agar mereka mampu memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Mengajak mereka untuk membawanya ke gereja, mengantarnya ke sekolah, maupun ikut dalam kegiatan-kegiatan kerohanian bagi anak-anak, dalam kegiatan sekami, dalam kegiatan sekar, maupun bina iman remaja. Semoga momen-momen ini menjadi wadah, menjadi tempat bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik. Bantulah kami ya Tuhan, baik anak-anak maupun orang tua, di zaman yang penuh tantangan ini. Semoga kami dikuatkan, dipersenjatai oleh iman yang teguh dan kokoh, sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami dalam kehidupan ini, kami tetap kokoh, kami tetap memilih Engkau sebagai sumber kekuatan dan jaminan hidup kami. Segala doa dan harapan ini ya Tuhan, kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin. Baik. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, Mimbar Agama Katolik dimanapun Anda berada, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi Pak Timo terima kasih telah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Dan saya Billy pamit undur diri. Kita akan ketemu kembali dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik selanjutnya, dan tentunya dengan tema-tema yang menarik. Terima kasih, kami undur diri dan salve.

Anda masih terus mendengarkan program Masa Tua RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Dan pendengar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Bagi pelanggaran-pelanggaran yang kasar mata, jadi yang kelihatan, saya nggak pakai helm, terus menerobos lampu merah.
2: Kalau mau memang kita masuk ke usaha, harus berani naik kelas. Mau kerja, SDM itu ditingkatkan dulu. Jangan mau kerja, SDM tidak ada.
3: Karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Di Lantas Polda Sulawesi Tengah siap menggelar operasi Patuh Tinombala 2026 dengan mengedepankan penindakan bagi pelaku pelanggaran kasat mata. Masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Pendengar, inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Di Lantas Polda Sulawesi Tengah siap menggelar operasi Patuh Tinombala 2026 dengan mengedepankan penindakan bagi pelaku pelanggaran kasat mata. Berikut laporan Nita Surbakti.
5: Masih banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas baik kasat mata maupun dari sisi kelengkapan surat yang menjadi syarat berkendara menjadi perhatian kepolisian. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penyebab kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung kepada RRI mengatakan, pelaksanaan operasi rutin kepolisian merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bersikap tertib berlalu lintas. Diakui bila tahun sebelumnya kegiatan operasi patuh lebih mengedepankan tindakan preemptif, maka dalam pelaksanaan operasi patuh kali ini, pihaknya akan melakukan penindakan bagi pelaku pelanggaran kasat mata.
1: Lebih anu ke penegakan hukumnya, Mbak. Iya, penegakan hukum bagi pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata. Jadi yang kelihatan, saya nggak pakai helm, terus menerobos lampu merah, terus habis itu melawan arus lah itu. Jadi kalau misalnya ada juga kegiatan yang itu, yang stasioner yang biasa lah kita rahasia itu. Nah, itu rahasia itu yang kita rahasia nggak semuanya. Jadi yang kita rahasia itu cuman yang nggak pakai helm. Jadi nggak semuanya kita masukin dulu kan. Semuanya kita masukin itu.
5: Iya.
1: Kendaraan-kendaraan. Nah, sekarang nggak. Sekarang yang misalnya ada yang nggak pakai helm, terus mungkin menggunakan handphone, terus mungkin knalpotnya brong. Oh, yang langgar-langgar, yang kelihatan, ya langsung kita tindak.
5: Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung mengatakan, meski mengedepankan penindakan terhadap pelanggaran kasat mata, dirinya tetap menghimbau masyarakat yang telah melengkapi syarat berkendara untuk tidak menghindari petugas khususnya saat melihat adanya razia terpusat, karena petugas hanya fokus melakukan penindakan bagi pelaku pelanggaran. Sementara terkait dengan adanya potensi pungutan liar selama operasi berlangsung, Dirlantas menghimbau untuk segera melaporkan petugas yang melakukan pungutan liar. Ditegaskan, operasi Patuh Tinombala merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, bukan melakukan pungli.
4: Kepolisian Resor Kota Palu mensosialisasikan layanan 110 untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyampaikan laporan, pengaduan, maupun permintaan bantuan kepolisian. Laporan Iketut Wiranata.
6: Kepolisian Republik Indonesia Polri berupaya terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai garda terdepan dalam memelihara keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dengan menghadirkan call center 110. Call center 110 merupakan salah satu layanan darurat yang disediakan kepolisian untuk memberikan respon cepat terhadap laporan masyarakat. Kapolresta Palu melalui bagian humas Aibtu Ikadek Aruna kepada RRI mengatakan, layanan call center Polri 110 merupakan salah satu bentuk transformasi pelayanan publik yang dikembangkan Polri guna memberikan kemudahan bagi masyarakat

0: Ya, kehadiran layanan call center 110 diharapkan mampu mempercepat respon kepolisian terhadap berbagai laporan masyarakat sehingga penanganan setiap kejadian dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
1: Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Tengah menilai program hilirisasi kelapa yang mulai diprogramkan di Kabupaten Parigi Motong perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian daerah.
2: Ketua Apindo Sulawesi Tengah Wijaya Chandra menyambut positif langkah pemerintah pusat dalam memprogramkan hilirisasi kelapa dalam di Kabupaten Parigi Motong melalui pembagian bibit kelapa kepada petani sebagai upaya meningkatkan produksi bahan baku. Meski demikian, peningkatan produksi dinilai belum cukup untuk mendukung hilirisasi apabila tidak diikuti dengan kesiapan SDM baik di tingkat petani maupun tenaga kerja yang akan terlibat dalam industri pengolahan kelapa. Dikatakan ketersediaan SDM yang kompeten masih menjadi salah satu pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modal. Kondisi ini masih menjadi tantangan karena kebutuhan tenaga kerja belum sepenuhnya dapat dipenuhi SDM lokal. Akibatnya sejumlah perusahaan masih mendatangkan tenaga ahli dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan usaha. Situasi ini dinilai dapat mengurangi peluang tenaga kerja lokal untuk terlibat secara maksimal dalam pengembangan industri. Selain itu, peningkatan kapasitas petani juga dinilai penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Hilirisasi kelapa membutuhkan pasokan bahan baku yang tidak hanya mencakup dari sisi kuantitas, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan industri.
3: Kalau mau memang kita masuk ke usaha, harus berani naik kelas. Mau kerja, SDM itu ditingkatkan dulu. Jangan mau kerja, SDM tidak ada. Nah, ketika SDM kita tidak terpenuhi, atau SDM lain luar dipakai supaya usaha itu bisa jalan dan bisa berkembang, banyak yang protes. Kenapa tidak pakai SDM lokal? Kalau tahu begitu, ayo sama-sama kita bangun. Ya kan, SDM lokal yang berkualitas, sehingga ketika investor masuk, membangun di negara kita ini, kita sudah siap tenaga kerja yang berkualitas, SDM-nya siap kerja.
2: Wijaya Chandra menambahkan peningkatan keterampilan petani melalui pelatihan dan pendampingan menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program hilirisasi. Dengan kesiapan SDM yang memadai di seluruh rantai produksi, program hilirisasi kelapa dalam di Sulawesi Tengah diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas, menarik investasi, serta membuka lapangan kerja baru bagi petani. Susantia Kataba melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, masyarakat diajak semakin peduli serta mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Laporan IKADEK, Andika.
5: Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengajak masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Melalui kampanye bertajuk Berani Bersih Bekerja untuk Iklim Sulawesi Tengah, masyarakat didorong mengambil peran nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Wahid Irawan, saat dihubungi RRI menyampaikan, secara umum kondisi lingkungan di daerah ini masih tergolong baik. Salah satu indikatornya adalah kualitas udara yang hingga saat ini masih berada di bawah ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Namun menurutnya tantangan menjaga lingkungan tetap besar. Karena itu tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, yakni saatnya bekerja untuk iklim, dinilai relevan untuk mengingatkan seluruh pihak agar tidak hanya menjadi penonton, namun turut berkontribusi menjaga bumi melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan sehari-hari. Salah satunya adalah mengelola sampah dengan benar, melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, serta menghindari kebiasaan bakar sampah yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk kualitas udara.
6: Mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, khususnya tempat-tempat yang ada RTH, itu supaya dimanfaatkan dengan baik, karena dengan adanya ruang terbuka hijau di sekitar kita, itu juga bisa menjadi salah satu fungsi untuk menjaga iklim dan juga fungsi silaturahmi dan komunikasi. Saya berharap kita sudah bisa mulai menjaga lingkungan dengan memilah-milah sampah, karena memang pemilahan sampah ini kita mulai dari rumah kita sendiri. Kami juga menganjurkan masyarakat untuk tidak membakar sampah, karena lingkungan kita ini kita pelihara bukan untuk kita sekarang, tetapi untuk masa depan kita, anak cucu kita ke depan. Maka berani bersih, berani menjaga lingkungan, ini menjadi semboyan kita demi Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera.
5: Selain masyarakat, Wahid juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi dokumen lingkungan yang dimiliki, termasuk upaya pengurangan pencemaran dan penyediaan ruang terbuka hijau. Dirinya berharap kolaborasi antara masyarakat

0: Masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat menjaga kualitas lingkungan Sulawesi Tengah tetap baik di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan.
1: Momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu pagi ini melaksanakan aksi bersih-bersih dan penanaman pohon di sejumlah titik. Berikut laporan Muhammad Sidik.
2: Menindaklanjuti surat dari Kementerian Lingkungan Hidup tentang tema peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu melaksanakan rangkaian kegiatan yang dibarengi dengan kegiatan Indonesia Asri. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Ibnu Munzir menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut yakni korve atau aksi bersih-bersih, hingga penanaman pohon di 6 titik yang sudah ditetapkan, mulai dari fasilitas umum seperti pasar, area pantai, hingga area sempadan sungai di Kawatuna. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pagi ini dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari mahasiswa, komunitas, OPD di lingkup pemerintah Kota Palu, hingga padat karya di 46 kelurahan yang ada di Kota Palu.
3: Di situ kita ada kegiatan untuk melaksanakan aksi-aksi bersih dan penanaman pohon. Nah, kami kebetulan mengambil di 6 titik untuk pelaksanaan. Pertama di titik pasar, fasilitas umum, itu kita ambil di pasar Impres, sebab kebetulan itu salah satu titik Pantau Adipura. Kemudian yang kedua di Pantai Kampung Nelayan, Pantai Wisata. Nah, di situ juga mungkin akan kolaborasi dengan teman-teman provinsi di situ. Kemudian yang ketiga kita ambil di kawasan konservasi Layana Dupa untuk yang mangrove. Kita bersihkan sebab sampahnya masih tetap datang. Kemudian di daerah utara, di daerah Baya, kita juga bersihkan pantai di sana. Dan yang terakhir di daerah Kawatuna, penanaman pohon, bambu, dan terang besi untuk di daerah sempadan sungai.
2: Ibnu Munzir menambahkan, tema yang diusung dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini berkaitan dengan perubahan iklim. Ia menyebut tema ini dipilih karena adanya kekhawatiran akan meningkatnya pemanasan global. Karena itu, sebagai langkah antisipasi, ia mendorong seluruh masyarakat untuk melaksanakan penanaman pohon di rumah masing-masing sebagai langkah untuk menjaga suplai oksigen di lingkungan. Pada momentum peringatan ini, ia turut mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, salah satu upayanya dengan tidak melakukan penebangan pohon di lingkungan rumahnya. Ia berharap dengan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungan, cita-cita pemerintah pusat dalam mewujudkan Indonesia Asri dapat segera terwujud.
1: Wakil Bupati Donggala mengajak seluruh fasilitator desa untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah tersebut. Laporan Sofyan.
4: Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Donggala. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik periode Maret 2025, angka kemiskinan di daerah ini tercatat berkisar 45.000 jiwa. Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan mengatakan, permasalahan ini perlu mendapatkan langkah percepatan melalui kerjasama lintas sektor, termasuk fasilitator desa dalam program Berani Membangun. Taufik menegaskan para fasilitator desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program Berani Membangun di lapangan. Ia menyebut tugas yang diemban bukanlah pekerjaan ringan, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
5: Ya, tugas utama mereka ini tentunya membantu pemerintah desa. Ya, dalam rangka untuk termasuk pendataan. Pendataan termasuk memberikan informasi tentang bagaimana muatan-muatan untuk persoalan kemiskinan daerah itu, kemiskinan di desa yang ada. Ya, harapannya kita bahwa ini teman-teman adik-adik kita fasilitator ini betul-betul bisa bertugas sesuai dengan apa yang sudah didapat atau yang sudah diperoleh di pembekalan kemarin untuk dipraktekkan, diaktualisasikan di lapangan.
4: Ditambahkan, para fasilitator diminta segera beradaptasi dengan lingkungan desa penugasan masing-masing, mulai dari karakteristik wilayah, budaya, hingga potensi desa yang ada. Selain itu, fasilitator juga diminta untuk memperkuat basis data kemiskinan agar intervensi program pemerintah tepat sasaran. Sebagai informasi, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah telah menerjunkan sebanyak 50 fasilitator desa dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. Adapun untuk 50 fasilitator ini ditugaskan di 50 desa kelurahan pada 5 kecamatan yakni Banawa, Banawa Tengah, Sindue, Tanantovia, dan Labuan.
1: Kita ke berita yang terakhir, jelang Open Turnamen Banggai dan Porprov, atlet Karate 4K Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan sesi latihan.
6: Pelatih Karate 4K Kabupaten Tojo Una-Una, Aan Abdullah, mengatakan sebanyak 12 orang atlet karate dari cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia 4K Tojo Una-Una saat ini secara rutin mengintensifkan program latihan. Kegiatan itu meliputi penguatan fisik, teknik, dan taktik, menjelang pelaksanaan Open Turnamen Banggai dan Porprov di Kabupaten Morowali. Kejuaraan tingkat kabupaten maupun provinsi, persiapannya mencakup pemusatan latihan terpusat, simulasi pertandingan, serta penguatan fisik untuk mematangkan performa atlet.
7: Latihan malam ini untuk kegiatan persiapan kejuaraan Open Turnamen Banggai dengan persiapan Porprov ke-10 di Morowali. Open Turnamen Banggai itu bulan ini, tanggal 17, 18, 19 Juni. Porprov itu di bulan November di Kabupaten Morowali. Jumlah atlet persiapan Porprov itu berjumlah 12 orang, tambah dengan 3 ofisial pembina dan pelatih.
6: Memastikan karate dalam kondisi puncak, pelatih dan pengurus Forki Cabang Tojo Una Una, Tutur Aan, memusatkan perhatian pada beberapa aspek kunci selama sesi latihan rutin yang meliputi penguatan fisik. Tujuannya untuk meningkatkan daya tahan otot atlet, kekuatan saat melakukan tsuki, pukulan, dan kecepatan kuda-kuda. Di samping itu, menggelar simulasi pertandingan guna memastikan atlet dengan suasana kompetisi sesungguhnya untuk mengevaluasi akurasi penyerangan dan pertahanan. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar, berita dari stasiun produksi RRI Ampana tadi sekaligus mengakhiri Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Jo Peruntukahu, editor pelaksana IKD Andika, serta kami yang bertugas pagi ini. Saya Joko Nurjaya Sujari bersama Teknik Studio Juan Jordan Gintu ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Ih. Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak, sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan sudah pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, kita lanjutkan perjalanan waktu kita untuk hari ini di akhir pekan 6 Juni 2026. Bersama di program Komentar dan Opini Anda Weekend dengan topik Operasi Patuh 2026, tilang etle dan manual ini dimaksimalkan. Nah, pendengar, terkait dengan Operasi Patuh Tinombala 2026 ini menyasar, seperti disampaikan di awal pagi tadi pendengar, ini fokus pada bagaimana meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Nah, penegakan hukum tahun ini

2026. Terkait itu Anda boleh berkomentar pagi ini melalui program Kopi Ada Weekend di 0811 4560 3908. Dalam operasi Patuh 2026 ini, penindakan melalui etle akan mendominasi dengan porsi mencapai 60%, sementara 30% penegakan hukum tetap dilakukan melalui tilang manual dan 10% lainnya berupa teguran atau pendekatan humanis. Artinya, pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas secara kasat mata masih berpotensi dihentikan langsung oleh petugas dan dikenakan sanksi tilang di lokasi. Jadi, tilang manual akan difokuskan pada pelanggaran yang berisiko saja atau berisiko tinggi terhadap keselamatan lalu lintas. Kami akan bersama Anda sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah di pagi ini untuk program Komentar dan Opini Anda Weekend edisi Air Pekan hari Sabtu 6 Juni 2026.

0: Anda masih terus mendengarkan program Mas Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini di program Kopi Anda Weekend. Selamat pagi untuk Anda baru bergabung bersama RRI Palu pagi ini. Sudah pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Ini dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas Polri melaksanakan operasi patuh 2026 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dan operasi ini menjadi upaya strategis untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Nah, pendengar, tentunya operasi ini menjadi strategis untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Pada pelaksanaan operasi patuh 2026, penegakan hukum ini dilakukan secara lebih optimal dengan mengkombinasikan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dan tilang manual. Tentunya Polri akan menegaskan bahwa sekitar 60% atau Korlantas Polri ini menegaskan 60% penindakan dilakukan melalui ETLE, 30% melalui tilang manual, 10% melalui pendekatan edukatif serta humanis, dan kebijakan ini diterapkan untuk menjangkau berbagai jenis pelanggaran yang belum dapat terdeteksi secara maksimal oleh perangkat ETLE, sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Nah, optimalisasi ETLE baik melalui kamera statis, mobile, handheld maupun drone, harapannya ini bisa menciptakan penegakan hukum yang objektif, transparan dan akuntabel tentunya. Nah, pendengar, sekali lagi, ini bagaimana operasi ini mengutamakan humanis, preventif, edukasi. Tapi kalau ada pelanggaran-pelanggaran tertentu, ya harus tegas ya. Salah satunya adalah misalnya melawan arus, nggak pakai helm. Hanya yang repot ini, menggunakan handphone saat di jalan. Oke lah. Oke, di 0811-4560-3908. Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi. Oke, dan pendengar, penindakan tilang dalam operasi patuh kali ini meningkat mungkin ya, dibanding kebijakan sebelumnya yang lebih dominan mengandalkan ETLE. Jadi porsi penilangan saat ini 30% jadinya ya, 30%. Karena sekali lagi pendengar, Korlantas Polri menegaskan sekitar 60% penindakan dilakukan melalui ETLE, 30% melalui tilang manual, dan 10% melalui pendekatan edukatif serta humanis. Harapannya ini untuk bisa, sekali lagi harapannya untuk bisa menjangkau berbagai jenis pelanggaran yang belum dapat terdeteksi secara maksimal oleh perangkat ETLE, sekaligus ini untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Ada kamera statis, ada mobile, nanti disiapkan semua itu ya, termasuk drone. Ini di sisi lain tilang manual ini apa ya, tetap bisa dimaksimalkan lah terhadap pelanggaran yang punya potensi menyebabkan misalnya kecelakaan lalu lintas. Seperti ini tadi awal saya sampaikan, melawan arus, penggunaan helm yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan telepon genggam saat berkendara, ini yang sering ya. Kemudian pelanggaran lainnya yang kemudian dapat mengancam keselamatan pengguna jalan yang lainnya. Kan kadang-kadang kita juga mendapatkan hal yang serupa ya. Dari belakang kita sudah berusaha pelan-pelan bersabar, di depannya pakai HP, main HP, menghubungi seseorang tapi menggunakan motor, mobil, dan seterusnya. Jadi operasi patuh 2026 ini harapannya ada kesadaran kolektif masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama dalam berlalu lintas. Nah, kepatuhan terhadap peraturan ini bukan hanya penindakan, tapi sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan seluruh pengguna jalan yang ada. Nah, tentunya pendengar, karena masih banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas baik kasat mata maupun dari sisi kelengkapan surat, ini menjadi syarat berkendara dan tentu menjadi perhatian utama. Nah, pelaksanaan operasi rutin kepolisian ini adalah salah satu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bersikap tertib berlalu lintas, di mana bila tahun sebelumnya kegiatan operasi patuh lebih mengedepankan tindakan preemptif, maka dalam pelaksanaan operasi patuh kali ini akan dilakukan penindakan bagi pelaku pelanggaran yang kasat mata. Ya tadi nggak pakai helm misalnya, atau pakai helm tapi yang tidak sesuai ketentuan. Nah, meski ada penindakan terhadap pelanggaran kasat mata, masyarakat juga dihimbau untuk tetap melengkapi syarat berkendara untuk tidak menghindari petugas. Jadi saat melihat adanya razia terpusat, petugas hanya fokus nantinya akan melakukan penindakan bagi pelaku pelanggaran. Nah, terkait dengan adanya potensi pungutan liar juga sudah disebutkan oleh Dirlantas Polda Sulteng bahwa selama operasi berlangsung, masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika mendapatkan petugas yang melakukan pungli. Nah, operasi patuh tinombala ini adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan bukan melakukan pungli tentunya.
1: Nana, sebenarnya agama di papai babayih nona yo. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babayih Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi. Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
2: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
2: Macam aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
2: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kon hak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
4: Sedikit hanya growing warga kulit hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
5: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Oke, kita lanjutkan lagi untuk program komentar dan opini Anda weekend pagi ini dengan topik operasi patuh 2026, tilang etle dan manual yang kemudian akan dimaksimalkan. Ini dalam rangkaian mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas Polri akan melaksanakan operasi patuh 2026 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Komio siap-siap. Jadi dari tanggal 8 sampai tanggal 21. Nah, operasi patuh 2026 ini lebih dilakukan secara optimal penegakan hukumnya dengan mengkombinasikan sistem etle. Etle itu apa, Om? Itu yang biasa kami lewat di lampu merah dan kemudian ada yang bawa foto. Yang kemudian nanti bawa foto tepak helm, ya kan? Kemudian berhenti di situ bakal sih dada-dada bukan. Jadi electronic traffic law enforcement ini akan dikombinasikan dengan tilang manual. Nah, Korlantas Polri menegaskan bahwa 60% penindakan itu dilakukan melalui etle, 30%-nya melalui tilang manual, dan 10%-nya melalui pendekatan edukatif serta humanis. Yang menjadi pertanyaan itu kan ada yang pelanggaran kasat mata itu ada tidak pakai helm melawan arus, dan ini yang pakai HP ini yang repot ini. Oke, di 0811-45-03908. Selamat pagi, RRI.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saran, sehat selalu pagi nih, Pak.
1: Amin.
0: Tapi kami bawa berhenti nih, toh?
1: Iya.
0: Apa kan tidak dianjurkan untuk menggunakan HP saat berkendara, toh? Berhenti dulu, ya kan? Supaya lebih nyaman.
1: Oke. Okay.
0: Pakai headset. Nah, itu lebih nyaman itu, kan? Kalau pakai headset, jangan main HP gitu kan. Oke, komentar pagi nih Pak, terkait dengan dari tanggal 8 sampai tanggal 21, siapkan memang kelengkapan kendaraan.
1: Ada beberapa poin mungkin kita berikan saran dan asumsi ya. Pertama, mungkin begini, tingkah laku dan pengendara kita di Kota Palu ya. Pertama, beberapa daerah yang mungkin berapa jalur lah ya, yang mungkin perlu berikan menjadi perhatian dari pemerintah, terutama jalur-jalur kepolisian. Dengan dibangunnya jalan-jalan yang mulus ya, contohlah Basuki Rahmat, Dewi Kartika, ya, itu jalur-jalur yang sekarang mulus jalannya. Nah, mulus jalannya, pengendara kendaraan juga udah mulai bawa kendaraan itu seperti Grand Prix begitu ya, pembalap gitu. Nah, itu lah timbul banyak kecelakaan. Kita lihat berapa kecelakaan di Basuki Rahmat, di Dewi Kartika. Karena pertama, tidak ada rambu-rambu yang menjelaskan batas kecepatan. Ya, harusnya dari dinas perhubungan meletakkan di sana batas kecepatan dari jalur-jalur itu. Karena kalau pagi, saya kebetulan kalau dari rumah, atau saya pagi habis jogging di Desa Tiga itu, itu yang bawa kendaraan itu luar biasa. Apalagi kalau hari Kamis dan hari Minggu, orang ke pasar kan?
0: Iya, iya.
1: Yang ke pasar itu yang bawa ikan apa itu, bawa mobil itu rata-rata di atas 80-90-an itu.
0: Iya, karena jalannya mulus Pak ya jadinya ya?
1: Karena jalannya mulus.
0: Iya.
1: Nah, itu yang mungkin jadi perhatian juga dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Kemudian jalur yang mungkin jadi perhatian juga itu adalah jalur yang pantai ya, yang sekarang itu tembus ya, yang jembatan Polo 4 itu. Nah, itu juga kecelakaan sering terjadi di situ. Karena apa? Ya, karena itu tidak ada polisi di situ yang tiap pagi untuk berdiri. Sehingga orang-orang bawa kendaraan juga luar biasa. Padahal sudah ada rambu-rambu juga itu ditaruh di situ.
0: Yeah.
1: Kecepatan maksimal 40 km per jam. Dan itu barangkali mungkin perhatian juga untuk dari kepolisian supaya kalau setiap pagi ada yang berdiri di sana lah. Setidaknya masyarakat bisa melihat kalau ada polisi supaya tidak balap-balapan gitu kan. Dan kita lihat kemarin itu ada yang meninggal itu nabrak motor ya. Motor nabrak trek.
0: Masya Allah.
1: Gitu. Ya. Kemudian jalur juga mungkin jadi perhatian itu adalah jalur Sigi. Ya, jalur Sigi. Tapi Sigi itu, maaf Bung Joko ya.
0: Iya.
1: Ya, jalur Sigi itu begini. Kalau di atas jam 7 lewat sedikit. Ya lewat jam 7, lewat sedikit lah, lewat 5 menit atau balik. Itu anak-anak sekolah, orang kantoran bawa kendaraan itu nggak tanggung-tanggung itu lajunya. Padahal jalurnya sempit. Nah, itu juga harus jadi perhatian polisi. Ada polisi berdirinya, jadi pertigaan-pertigaan. Anda berdiri di jalur-jalur yang rawan gitu. Nah, kemudian yang terakhir berkali gini, masalah tilang ya, masalah tilang. Mungkin prosesnya berkali perlu dipikirkan, Mas. Yang lebih fleksibel, yang cepat dan tidak berbelit-belit. Jadi orang kan rata-rata kita ini malas lah untuk berurusan, harus ke pengadilan, nunggu di sana, ya. Untuk
0: lama jadinya kan, gitu.
1: Kemudian kita, iya, bayarnya cuma 100 ribu, bapak jadi sidang. Oh, mendingan saya bayar polisi saja sudah, bapak kemarin sini saya ini ambil 100 ribu. Ya, selesaikan urusan daripada saya harus dikasih surat tilang, saya ke pengadilan. Tapi di pengadilan saya nungguin lagi di sana. Baik kalau hakim yang menghidangkan itu sudah ada di tempat. Nah, mungkin itu dipikirkanlah, apakah ada penilangan di tempat dan pembayaran di tempat. Nah, seperti itu. Jadi orang tidak lagi akan ribet nunggu-nungguin apa harus ke pengadilan itu. Jadi berkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saran sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Pak Saran, saya berharap Anda dan juga pendengar yang lain nanti bisa bergabung di program Kopi Anda sesi berikutnya, karena nanti jam 9 saya juga akan memandu dialognya bersama Kombes Polisi Agung Tri Widianto. Beliau adalah Dirlantas Polda Sulteng. Nanti sampaikan juga undang-undangnya. Mungkin daerah-daerah yang mungkin agak tidak bisa terpantau oleh teman-teman dari kepolisian, mungkin bisa disampaikan daerah-daerah ini yang rawan dengan balap liar dan sebagainya. Terima kasih Pak Saran. Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Muklis.
2: Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah.
0: Ya, amin amin. Baik, selamat menikmati air pekan. Baik, komentarnya pagi nih Pak. Suka dapatin orang yang main HP nggak Pak? Atau mungkin sen kiri belok kanan Pak?
2: Nah itu kalau main HP itu yang paling banyak Bung Joko.
0: Iya.
2: Terutama yang muda-muda itu sambil jalan pegang HP. Bahkan kalau memang dua-dua tangannya dipakai untuk SMS untuk apa saya tidak tahu. Itu apa gaya atau apa pentingnya itu luar biasa. Hampir tidak bisa ditunda. Itu satu Bung Joko HP. Yang kedua Bung Joko masalah apa namanya parkir pada daerah area terlarang. Contohnya itu Bung Joko pada lampu merah. Lampu merah itu adalah penggunaan lampu itu jaraknya dari lampu merah sampai ke tempat bisa parkir berapa Bung Joko. Itu perlu barangkali edukasi untuk masyarakat. Sebab ada berapa jalan Bung Joko itu sudah di ujung lampu merah parkir lagi di situ berjejer bagaimana bisa masuk kendaraan. Nah ini yang ada, contohnya jalan Misailan ada, terus jalan apa itu, jalan itu di Tombolo Tutu persimpangan itu ya, itu juga di situ. Nah itu yang kedua itu, yang ketiga adalah masalah penggunaan marka jalan. Biasanya lampu merah itu menjoko, setengah dari garis tengah itu dilalui oleh parkir apa namanya kendaraan dari berlawanan arah. Sehingga arah itu tidak bisa ini, tidak bisa karena dia sudah pakai semua jalan, jadi akhirnya kendaraan dari samping arah yang berlawanan itu akan menepi jauh ke pinggir. Nah itu perlu. Kalau saran saya Bung Joko, mungkin sebaiknya itu kerjasama antara mungkin perhubungan Korlantas dengan Pemda. Itu pemberian himbauan-himbauan. Parkir sekian meter dari jalan itu. Tertib berlalu lintas, helm dan lain sebagainya. Saya kira himbauan-himbauan itu akan membawa kita untuk ini, dilarang ber-HP dan lain sebagainya. Sekarang ada informasi itu tetapi hanya melalui media apa namanya PRRI atau apa, tetapi tidak semua orang mengetahui barangkali. Sehingga HP masih pakai, helm tidak standar, parkir tidak kebetulan. Nah, itu yang barangkali perlu. Saya kira itu adalah kita pencinta negeri ini adalah kita berhati-hati saling menghargai dengan pengguna jalan. Terima kasih Bung Joko.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis. Pak Muklis, kami juga menyampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI pagi ini, nanti boleh bergabung di 0811 456 03908 untuk bisa memberikan komentar juga atau mungkin menanggapi terkait dengan dialog kami nanti pada pukul 9 bersama Dirlantas Polda Sulteng, ada Kombes Polisi Agung Tri terkait dengan Operasi Patuh 2026. Selamat pagi, RRI.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, sehat selalu pagi ini Bapak.
3: Alhamdulillah.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Kita sehat
0: semua. Amin, amin ya Allah. Baik, komentarnya begini Pak.
3: Saya juga bingung kalau masyarakat ini disuruh selalu dihimbau harus patuh. Seperti ya, ini kan demi kebaikan kita, kok orang yang mau uruskan kita, kita tidak dengar. Apalagi operasi patuh. Tapi begini Bung Joko, tadi ada kasus banyak sering sekali terjadi. Sering kiri belok kanan, sering kanan belok kiri. Tapi ada juga yang lebih bahaya.
0: Gimana Pak?
3: Tidak bersensei dia langsung belok.
0: Kita ber tidak mungkin tidak bersusun aja, mungkin rusak barangkali Pak ya.
3: Biasa mungkin rusak, biasa juga lala ya, tiba-tiba dia belok. Ayo tolong narasumber, mana yang paling bahaya? Kalau saya dua-dua berbahaya. Inilah bentuk ketidakpatuhan. Dulu ada kendaraan itu kalau disein dia bunyi tit tit tit.
0: Iya benar.
3: Pemiliknya tidak merasa atau merasa terganggu dengan bunyinya itu. Ini sebenarnya produsen motor ini atau mobil sudah memberikan ya aba-aba, tapi itu dihilangkan ya. Saya berharap kendaraan ke depan ini setiap sein dibunyikan dinyalakan harus ada tanda ya alarmnya. Biasa bunyi itu kentara itu, apalagi mobil motor dulu ya.
0: Iya benar.
3: 20 meter itu yang di belakang dengar, oh belok dia itu.
0: Iya berarti mau belok gitu kan? Iya betul. Iya sama si dapat Pak, sama si dapat ya, motor itu.
3: Masih.
0: Iya motor 2 tak, seingat saya ada 2 tak itu. Betul.
3: Iya. Kenapa dihilangkan ini barang? Karena begini, kalau dia nanti dia kasih belok kiri, sein kanan belok kiri, tetap di belakang hati-hati karena dia dengar ini orang mau belok ini depan. Cuma tidak tahu dia belok kemana. Ya, saya kira ini produsen juga perlu diimbau kembali. Sama lah dengan helm ya. Katanya harus menjaga keselamatan untuk menghindari benturan-benturan. Sama juga seperti ini. Ke depan produsen sekarang makin canggih kok, makin banyak yang hilang ya. itu sein harus ditaruh bunyinya Bung Joko. Karena kita dari belakang itu melihat ke depan itu apa dia ini. Kalau mati tadi saya bilang tiba-tiba dia belok itu. Tentu kalau dia seperti apa perlakuannya kita di belakang ini kewaspadaannya. Karena biar bagaimana kalau kita tabrak dari belakang menabrak tetap kita salah ya. Padahal di depan sudah membuat kekeliruan. Jadi saya kira operasi patuh ini saya berharap instansi atau kepolisian humanislah memberikan ganjaran. Orang bukan tidak selalu timbul kekejaman ya. Memberikan ganjaran kan bisa. Komio salah Bung Joko. Harus begini, harus ditilang misalnya. Kalau ada alasan dia bilang saya tidak mau ditilang, apa Komio tidak mau ditilang? Bahkan motor biasa dibawa ke kandang ke sana tempat kumpulan barang-barang itu. Pertanyaan saya juga nanti, kalau benda-benda orang ini, kendaraan orang ini ditahan, apakah dijaga dengan baik di sana Bung Joko? Di tempat kita lihat itu, waduh, mestinya ini juga harus dijaga karena ini barangnya orang, manakala dia sudah tebus kesalahannya.
0: Iya, Pak Amir. Juga rusak di sana. Iya, Pak Amir. Hal tersebut menarik. Nanti bisa bergabung Pak di dialog kami jam 9 Pak ya. Mungkin bisa langsung diteruskan disampaikan ke Dirlantas gitu.
3: Saya ada beberapa mau mempertanyakan itu. Karena semua tangkapan-tangkapan itu kayak tidak ada yang punya. Siapa yang bertanggung jawab itu? Iya. Coba kok lihat di situ dikasih panas apa, padahal itu masih milik orang ya. Mungkin pelanggarannya kecil, mungkin karena lama baru disidang dan seterusnya. Harus dijaga ini. Kalau tidak ada anggaran, coba cari anggaran. DPR coba bisa tanyakan dulu. Kalau tidak ada anggarannya untuk menyiapkan kandang atau gudang, saya kira perlu perhatian kita bertambah. Coba bayangkan kalau barangnya orang diambil itu macam apa, kemelenceng dari topik ini. Pol PP itu mau ngelakabrik dagangannya orang, lapak-lapak orang, barangnya diangkut ke sana, apakah bukan pelanggaran hukum itu juga? Dibawa kemana itu barang? Sama dengan kendaraan ini, dibawa kemana kami punya ini? Kalau ditilang di bawah
0: okay.
3: pergi, disimpan di mana, ini harus kita tahu.
0: Baik. Terima kasih Pak Amir. Baik, nanti bisa bergabung Pak Amir ya. Terima kasih sudah bersama RRI Pal untuk pagi ini. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Pal, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Kanda. Pak Masudin Raja. Selamat menikmati akhir pekan. Komentar pagi nih, Pak Masudin.
4: Ya, yang pertama, semoga untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan berkendara di jalan itu bukan cuma tanggal 8 sampai tanggal 21. Seharusnya ya seperti yang sudah jalan ini kan setiap pagi teman-teman itu ada di jalan, ada keliling-keliling. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau, saya tergelitik kemarin dulu di jalan ada anak-anak muda satu pegang HP sebelah, satu pegang setir di motor. Saya iseng buat foto. Saya kasih tahu teman di polisi, bagus dikirim kemana fotonya? Orang bilang ke Satlantas. Saya bilang, orang bilang ada apa hadiah nanti itu. Saya bilang apa betul atau tidak? Kalau seandainya kita mau saling apa memfoto dan kita sebarkan gitu, tapi melanggar anu lagi undang-undang ITE lagi.
0: ITE-nya.
4: Jadi supaya apa tertib? Bayangkan dia di muka pakai HP sebelah. Baru dia lepas lagi tangannya biasa, lebar tangan setinggi. Saya bikin celaka orang ini anaknya. Jadi idenya saya kalau Mbak boleh begitu saja di foto baru kita kirim ke yang daerah-daerah yang tidak terjangkau kan mungkin belum ada CCTV-nya.
0: Okay.
4: Itu yang menggelitik saya. Semoga apa, semakin tertib di jalan, keselamatan diutamakan.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Masudin. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masudin Raja sudah bersama RRI Palu. Saya baca dulu pesan di WhatsApp Ibu Dewi di Jalan Tara Kalukubula. Mau menyampaikan saja bentar ini. Mau menyampaikan bahwa tolong juga dilihat juga mobil yang muatannya over gitu. Oh, oke. Baik, seperti mobil-mobil itu, Bu, mobil pribadi itu ya. Baik, nanti kami akan teruskan ke Dirlantas Polda Sulteng yang akan berdialog bersama kami jam 9. Ya, karena kita lihat biasa gitu ya, muatannya di atas, pintu belakangnya kebuka, dan seterusnya. Baik, selamat pagi, RRI Palu.
5: RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwandi, sehat selalu pagi ini, Bapak.
5: Iya,
0: Pak. Okay.
5: Operasi apa ini?
0: Patuh.
5: Nah, ini menurut saya sebenarnya sebagai orang tua, operasi ini sebenarnya dari pihak mereka itu tujuannya apa? Apakah dengan operasi ini toh sudah pernah diadakan evaluasi itu? Apa kelanjutannya? Karena sekarang ini apa lebih banyak itu motor-motor yang liar daripada motor yang anu. Karena saya berapa kali itu yang susahnya ini. Mohon maaf ya tersinggung. Yang susahnya bukan apanya ketemu ini ada bayar-bayarnya. Bagaimana mau bagus itu motor sebenarnya? Dan banyak ini keliaran ini motor yang ada DN di depan, ada yang ini tiap saat ada operasi. Kenapa masih ada?
0: Okay.
5: Karena anak-anak sekarang lihat sweeping itu jam 9 toh. Orang berkeliaran jam 8. Itu motor lorong-lorong. Jadi menurut saya ini data jumlah motor ini kan ada di kota Palu, sedangkan alat canggih itu ada. Kalau menurut saya itu tidak usah dioperasi begitu. Datangi rumahnya, bukan kita mencari kesalahan, tapi memperbaiki motor itu, melengkapi. Karena sekarang ini anda nggak tahu jam 9 operasi, berangkat memang kita jam 7. Sehingga motor itu Pak Joko ada memang yang tidak membayar pajaknya. Itu yang bikin susahnya tuh. Dan ada itu pun para petugas juga punya motor juga itu ada itu bogar knalpot bogar ada lah. Siapa yang menegur kira-kira?
0: Pak Suwandi nanti bisa ditanya langsung ke Dirlantas nanti Pak jam 9 ya. supaya nanti bisa menjadi perhatian bersama nantinya. Pak, ini ada laporan di sini gitu. Oke, gitu Pak Suhandi ya.
6: Soalnya.
0: Gimana Pak? Oke, baik, terputus. Baik, Pak Suhandi, nanti kami harapkan bisa bergabung di 08 11 45 60 3908 di jam 9 nanti. Kita akan bersama di Lantas Polda Sultan. Selamat pagi ya, Rari. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, Pak Joto.
0: Selamat pagi, Pak Budi. Sehat selalu. Selamat berakhir pekan, Pak.
7: Ya, mudah-mudahan Anda juga sehat.
0: Amin, amin. Terima kasih. Baik, komentar pagi ini, Pak Budi. Pernah dapatin hal apa gitu di jalan?
7: Ya, ini banyak mobil buang sampah biasa. Berapa kali saya temukan itu. Okay. Mobil cantik-cantik, tapi kelakuan tidak cantik ini, Pak Joko.
0: Orangnya cantik, tapi kelakuannya nggak cantik gitu.
7: Ya, mobilnya mereknya bagus, tapi buang sampah di jalan. Tisu lah, buang pembungkus makanan, satu-satu. Kemudian Pak Joko minta tolong juga. Kita khawatir, kan sekarang ini banyak kejahatan kan, kalau kita lihat di media nasional ini.
0: Oke.
7: Okay. Itu kaca ribbonnya itu kan ada aturannya gitu. Dia punya apa ribbonnya itu. Kan kalau tidak salah 60 atau 80 gitu. Itu semua ditindak itu Pak Joko. Mobil siapapun, kan tidak ada orang yang kebal hukum di negara ini kan. Kecuali presiden. kemudian... kami biasa banyak tersiksa di jalan karena mereka menggunakan lampu, terutama kan mobil-mobil ini. Motor juga ada juga seperti itu, menambah lampu dan mengganti warna lampu.
0: Betul, ya.
7: Ini membahayakan kami sebagai ketika berhadapan. Dan juga jarang mereka menggunakan lampu dekat, selalu banyak menggunakan lampu jauh. Kemudian mobil trek, Pak Joko. Minta tolong mobil-mobil yang tidak layak jalan. Kan sudah ada kan masa kadaluarsanya aja mobil trek ini. Kalau dulu kan ditutup terpal kan pas di mobil belakang itu, mobil trek itu supaya pasirnya tidak terbang-terbang. Jadi kami pengguna motor kasihan di belakang, belum lagi bau knalpotnya wangi banget itu Mas Joko. Iya, maksudnya diganti lah olinya itu apa. Kasihan kami. Aduh, ya mudah-mudahan ini Pak Joko semua tertib kita berlalu lintas. Kami masyarakat ingin sekali Pak Joko. Tapi karena biasa faktor ekonomi. Ya kalau bisa kami bisa mencicil kah? Kalau bisa dicicil itu untuk memperbaiki supaya masyarakat ini bisa tertib. Tapi kebanyakan ini anak-anak ini yang berbahaya nih Pak Joko. Anak-anak karena dia balapan tidak pakai helm, melanggar lampu merah, itu yang perlu. Kemudian banyak sekali, masih banyak ditemukan orang menggunakan telepon dalam mengendara. Terima kasih Pak Joko.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, nanti bisa memberikan masukan juga buat teman-teman dari Ditlantas ya, karena yang hadir nanti pagi ini insya Allah ada Ditlantas Polda Sulteng. Baik, tadi Pak Budi mengomentari juga terkait dengan penggunaan kaca film. Sepengetahuan saya sih Pak, sehemat saya, pengetahuan saya bahwa tingkat kegelapan itu adalah maksimalnya 40% sebenarnya, atau tingkat tembus cahaya minimal 70%. Tapi untuk tingkat kegelapan maksimal 40%. Jadi pemasangan kaca film itu, pemasangan kaca film yang lebih gelap itu hanya diperbolehkan sebatas sepertiga, maksudnya sepertiga dari batas atas kaca. Tapi ada yang sampai 100%, lihatnya gimana ya? Makasih Pak Budi. Halo, selamat pagi ya, Rari. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Rari.
0: Pagi Pak Niko di Tentena. Sehat selalu pagi ini Pak Niko. Ya. Baik, silakan komentar pagi ini Pak.
8: Siap. Begini, operasi bagaimana ini, Bung?
0: Operasi Patuh, Pak.
8: Ya, operasi Patuh 2006. Itu ke menurut saya operasi Patuh 2006 itu kebanyakan terutama di Kota Besar itu. Di Kota Besar. Di provinsi maupun di pusat. Ada juga yang terjadi juga di daerah-daerah. Kalau di kampung-kampung mana mungkin kan terjadi kan? Tidak masuk akal di kampung-kampung. Ya, begini. Kita harus mengendara harus ikut peraturan lalu lintas yang ada.
0: Oke, okay, baik.
8: Jangan jangan sudah diberulang-ulang kali komun tidak boleh menggunakan HP dalam mengendarai.
0: Iya, baik.
8: Itu.
0: Oke. Okay. Ya,
8: kedua, jangan komiu melanggar arus.
0: Oke, okay, baik. Ya. Oke, okay, terima kasih Pak Niko.
8: Ya, jangan ya. Komiu juga lampu merah komiu melewati.
0: Okay. Berhenti sejenak. Iya. Baik, saling mengingatkan intinya Pak Niko ya. Baik. Baik.
8: Nanti sudah ada kode
0: baru komiu berjalan. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Niko. Baik. Ya, oke, terima kasih Pak Niko. Selamat pagi. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu untuk pagi ini. Kami masih undang Anda pendengar di 0811 4560 3908 untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda weekend gitu. Selamat pagi RRI Palu. Selamat pagi. Selamat pagi RRI. Baik, terputus di 0811 4560 3908. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi. Anda yang pagi ini belum sempat bergabung, Anda boleh bergabung bersama kami nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah dengan topik yang sama, yaitu Operasi Patuh 2026, Tilang Etle dan Manual Dimaksimalkan. Nanti bisa memberikan masukan, bisa memberikan berbagi komentar lah bersama di Lantas Polda Sulteng di program Kopi Anda Weekend di jam 9 nanti. Baik, sudah pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau kita berbicara terkait dengan apa yang menjadi topik kita pagi ini, di mana di Lantas Polda Sulteng siap menggelar Operasi Patuh Tinombala 2026, ini akan mengedepankan penindakan bagi pelaku pelanggaran kasat mata. Jadi yang akan difokuskan untuk tahun ini itu juga terkait dengan plat ya, plat nomor palsu ya. Nanti kita akan coba berbincang sama Dirlantas Polda Sulteng. Plat nomor palsu ini jadi sasaran utama Etle. Jadi selain pelanggaran di jalan raya, Operasi Patuh 2026 juga akan memburu kendaraan yang sengaja menghindari pengawasan Etle. Salah satu target utama penindakan adalah kendaraan yang memanipulasi plat nomor sehingga tidak dapat terbaca oleh kamera Etle. Ya, ada kan yang suka dikecil-kecilin itu ya platnya ya. Kemudian tentunya tindakan ini tidak hanya melanggar aturan tetapi juga menghambat proses penegakan hukum berbasis teknologi yang saat ini terus diperluas di berbagai daerah. Jadi dimulainya operasi pada yaitu hari Senin ya berarti ya. Ini kan Sabtu, Minggu 7, hari Senin 8. Oke, okay. Ini pengendara untuk dihimbau memastikan kelengkapan kendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas gitu. Kemudian menghindari berbagai pelanggaran yang punya potensi berujung pada tindakan langsung nantinya, tilang gitu ya. Oke. Okay. Anda pagi ini yang akan menuju ke satu tempat di luar wilayah Kota Palu, hati-hati dalam perjalanan Anda. Pastikan semuanya dalam kondisi baik-baik saja kendaraan Anda. Pastikan sekali lagi remnya bagus, kemudian hal-hal pendukung lainnya. Karena sekali lagi semuanya berpulang kepada Anda sendiri untuk terus memastikan bahwa dalam kendaraan bukan hanya Anda sendiri, ada penumpang dan kemudian ada pengguna jalan yang lain. Sama-sama saling memberikan perhatian, sama-sama fokus dalam mengendarai kendaraan, karena sekali lagi keluarga Anda menunggu di rumah untuk Anda tiba dengan selamat sampai di tempat tujuan. Baik pendengar, tanpa terasa usai sudah kebersamaan kita untuk program Kopi Anda Weekend sesi pertama. Nanti di jam 9 kami harapkan Anda untuk bisa berbagi komentar, memberikan masukan kepada teman-teman dari di Ditlantas Polda Sulteng, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulteng, apa yang menjadi kendala, kemudian apa yang bisa menjadi masukan, apa yang bisa menjadi hal-hal yang bisa menjadi perbaikan bagi teman-teman dari Ditlantas Polda Sulteng. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Saya Joko Nurcaya Sujari akan kembali usai warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan.